0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pelanggan-pelanggan sarapan pecel Enjang menika. Sampun ngeramekke suasanane. Warunge monggo dirameke. Niki nggih, warung kula buka, ki dagangan nggih kula cepakne, ubo rampe barang wis disiapne. Apa maning ki wis tanggal 13 wulane Oktober 2016 menika lombok pedes, ya pedese kaya regane, ibarate ngono ki ora apa-apa, aku ora apa-apa. Tuku wae. Dulur, Mbah, radione kok mutus-mutus suarane, Mbah. Nggih, mboten saged dimirengke. Ning TikTok wae iso mirengke, iso mirsani. Uga ki anu apa ki ning streaming. rri.co.id. Wis, kape wis dicepakne saiki dibuka lah warunge. Monggo lur. Batok bolu isi madu. Durung aja diguyu. Batok bolu isi madu. Ana bebek kok kecantol kawat. Sarapan pecelur tak buka jam 7 sing dodol tuwek tetep semangat.
1: Kula.
0: Kula mbah ndemin sapa lepen jogoro-jogo dana rasa sundul langit ngaturi pinarak umur 87 sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi. Nek wis kaya ngene bismillah. Yai Semar Noto Dasar Gareng sing nyereng Petruk sing celak-celuk

Bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dodol laris-larisna daganganku, dagangane anak putuku. Salah katur, salah katur, salah katur.

Dono coban gulota Mas Theodorus Riatin. Bangun, bangun, bangun. Sing podo ngantri kerja ning dalem. Masak rese-rese umba-umba. Semenoga ki sing arep dodolan. Semua

teko tangi-tangi her. Bapak Purnama, Bu Panda, monggo sarapan pecel eplek kenyes. Spesial tetep terong gendruwo. Kulupane sedair kembang turi, kacang panjang.

0: Lek gak percaya, iki jebolan dodo iki wis. Ayo, dodo mentok. Ayo, dodo ini pitik, iku jenenge apa iki ya, dodo mentok iki. Iki matur sembah nuwun sing ngantri dilebokke wae. Weh, jen cocok kok. Dodolane komplit. Oh, wong iki dehem apa watu?
1: Keselak, Nak.
0: Oh, keselak. Walah yo. Ana kesemek, keselak. Lah piye? Lah, Jon, kabare piye, Jon?
1: Tahes, Mbah.
0: Wah, tahes. Lek kaya kowe ora komes. Nendes. Wah, jen cocok. Mugi ngantri mulai dawa mau to, Jon?
1: Loh, Mbah, radione ngewes separo.
0: Mis anu.
1: Baru separo ngewes.
0: TikTok kae.
1: Ngewes iku lho, Mbah, kali.
0: TikTok kae, Jon.
1: Harapan wedil wong urip iku lho,
0: Mbah. Oh iya, Mbah. Langsung ses. Wah, Jon ora dibenak-benak nih.
1: Payai nyerepis lah, Mbah.
0: Lah iya kuwi,
1: wong. Payai nyerepis.
0: Nyerepis. Iya nyerepis. Tapi ngene iki mang urip karo TikTok mbahmu ki. Aku neng TikTok Pro 4 RRI Malang karo radio streaming RRI Malang.
1: Oh iya, Mbah. Kalau kan, Mbah.
0: Iya, male kaya ngene iki ora komunikasi ora anu.
1: Oh, di HP enak.
0: Loh, lek di HP enak. Wis alhamdulillah nyene yo kaya ngono, Jon.
1: Bener radione separuh ngewes, separuh telung detik.
0: Wes get nomongane Jon, get no. Sing penting penyiar orang ngewes.
1: Ngawas
0: enggak? Oh, ngawas. Ya Jon, monggo pinarak. Weh, Jon tenang.
1: Nggih, Mbak. Heeh. Salam-salam, Mbak.
0: Iya, salam-salam. Monggo.
1: Di radione gak muni nek kene muni.
0: Wis ayo.
1: Dadi ape iki nang Donang Tegal no ya iso
0: nerimo
1: radio bareng iki.
0: Heeh, mangkane kuwi yo sinyale yo jan kene.
1: Oh, ces di radione. Heeh.
0: Masih wangi yo, Ces. Ya.
1: Wonten maktun, Bang.
0: Maktun. Maktun.
1: Sing sekone ora diitung lho, Mbah.
0: Iya. Lek lawuhe diitung, njukuk-njukuk dhewe, ning segone ora diitung. Jan.
1: Oh, Mbah.
0: Sama mane segone diitung ngono mangane paling sedina ya.
1: Setengah hari wali, Mbak?
0: Nah iya, setengah hari. Tak doli. Kowe ngerti aku. Yang ini sarapanmu itu mesti sate bangil.
1: Sate bangil. Ya, rodo anu, Mbak. Rodo kemriwi.
0: Iya, makanya kuwi.
1: Nanti Mbak Bambang, Mbak.
0: Bapak Bambang.
1: Nanti... Kang Sari, anu Mbah? Mantu Mbah?
0: Lho wis mari, Jon.
1: Wah, wis mari.
0: Lho mari
1: to.
0: Ayo dina tanggal 6 kuwi to.
1: Dina ne Mbah?
0: Dina Selasa. Aku melekane yo maleme, Jon.
1: Kira-kira diparani ya sih Mbah jajane Mbah.
0: Koyoke kari jenange.
1: Jenang. Dim Mbah, main Mbah.
0: Apa Jan?
1: Rumahnya di mana?
0: Oh, Ampel Dento. Kok Ampel Dento? Anu kuwi lho. Blimbing etan kuwi lho.
1: Oh.
0: Wis pokoke cedeke gombres.
1: Iku Mbak. Terus desa bunga lali ya.
0: Iya.
1: Pandan Wangi.
0: Nggih, wah jen tenan.
1: Terus
0: anu jarene Titik Widya Lestari wele-wele kuwi. Ha niki lek ngono tangga kula mbedali sodo.
1: Mbedali sodo endi, Mbak?
0: Ayo mbedali sodo iki ya wagir kono, Jon.
1: Enggak, tanggane sapa? Tanggane, tanggane.
0: Ya, kowe iki tanggane. Kowe tanggane titik wele-wele kuwi, Jon.
1: Apa nih tower, Mbak?
0: Kaya ini sore hari iki, wong setrume wis ketok. Jembuk ya.
1: Ana panggilan servis TV, Mbak, nih sore tower, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah, ya kuwi cedheke anyane ya nyervis kono.
1: Telon nih Mbak, itu lihat telon.
0: Ya. Oke,
1: wes. Hari ini aku merunu Mbak.
0: Oh ya, yang kok golek ana jenenge titik Widyo Lestari ketok kok ngebuki kok.
1: Embong jelas Mbak ya.
0: Ya jelas, toko embong ngono jelas. Kaya kulkas ngadeg ngono. Ya suwono Chan.
1: Gimun Mbak, salamnya kagem sedoyo kemawon.
0: Ya.
1: Wonten Bu Pandan.
0: Bu Pandan uga, ya.
1: Sate mbangil lho Mbak.
0: Ya, Jan. Suwun ya.
1: Gak kemriwi itu Tano.
0: Ya, wes Jan. Bosone kemriwi barang.
1: Kemriwi. Kemerucuk lho Mbak.
0: Ya, kemerucuk. Ono sing ngomong kemerucuk, kemriwi. Ono sing glegeken, ya.
1: Kagem bae tetep taes.
0: Ya. Suwono Jan.
1: Banyak rezeki.
0: Alhamdulillah, aku lek oleh rezeki tak bagi kowe. Eling-eling kowe sing ndungakno. Loh, eling-eling wong awakmu sing ndungakno. Lah padha karo oleh salam kowe iki oleh salam saka Ahmad Gondrong.
1: Ahmad? Waalaikumsalam Kang Ahmad.
0: Iya. Suwono Jan.
1: Nggih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenjono tuku ki, tuku pecel ki ambek sopan. Ya sapa wong jono coban glotak lho ya ta. Sarapan pecel wong urip. Busupine urip. Enteng ya urip, gak sarapan ale. Mancene ki tanggane Jono titik Widya Lestari wele-wele. Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
2: Gak urip gak usah sarapan. Urip kok dikek lho.
0: Gak urip gak usah sarapan.
2: Urip kok dikek gak usah sarapan.
0: Yo ndek kono iku.
2: Ya dek kono iku. Atene nang tower sih lah wong omah kuwi lho dek sore tower.
0: Lho ku lho Jan. Titik ki mau salam karo kowe ning sore tower kono ana wong dandake iku jenenge kulkas. Ngono lho.
2: Ngoyo ngono.
0: Kok iso ngomong ngoyo ku lho. Aja ning warungku. Lek pesing-pesinge mendol ki sik enak, Nduk.
2: Lek pesinge bumi enak, Mbak.
0: Pesinge bung, pesinge mendol ki enak.
2: Pesinge bae. Dengar ya, Bung.
0: Jembok ya.
2: Aku nemu.
0: Sarapan wong urip.
2: Sarapan pecel.
0: Pusing kok jukuk kemang kok seret kemang nada apa siti.
2: Katene nang seriosa gara-gara goreng tempe mbak tadi seroan.
0: Oh iya. Ora apa-apa. Aku ki anu sakjane suaramu ki enak melo anu tes apa ning Indosiar kuwi ning awakmu pitch controle kurang.
2: Anu tes dalam hati Mbak aku lek melok. Aku sering melok lomba, melok kontes-kontes ngono iku. Mesti menang nomor 1, Mbak.
0: Melok ati antene kontesmu kuwi wonge iku ya sing daftar mek 1. Ya. Mbak. Iki arep ana.
2: Wong aku kontese kan dalam hati.
0: Oh, iku bahasa rasa. Wong sing gak duwe tingkatane dhuwur ora iso iku ngerti
2: ora iso
0: ngerti.
2: Oh wis lek ora mbae no wis ora iso nilai.
0: Oh, lha lek aku ki tip ana wong mletik ngono ae aku wis seru.
2: Mletik nang geni.
0: Yo, batu api.
2: Aku no ya, Mbah. Kadang kontes iku dengan bahasa bahasa apa jarene, Mbah? Samene mau?
0: Bahasa rasa.
2: Bahasa rasa. Kadang ki ya bahasa moto.
0: Nah, bahasa
2: kadang ki ya bahasa
0: ya bahasa bahasa, bahasa ciplukan koyo wagir.
2: Bahasa aku ki kadang tak tambah ikan ngono lho, Mbah.
0: Iku jenenge bahasa.
2: Bahasa ta iku? Oh, lek ngono iku jenenge bahasa. Sirakaju. Iki lek jane lak omongane ngono.
0: Iya, anene ngono.
2: Arek kula kok ngono sih.
0: Arek kok ngono sih. Ora kaju.
2: Sirakaju. Iku lek wong kono wis paham pisan, Mbah.
0: Kandhani.
2: Soale aku mletheke kan nek kono, Mbah.
0: Oh, gek biyen mak piok ngono ning.
2: Mak piok kuwi nek kono.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Ya sampai ya sampai ngepiok
0: mrene. Ya ngerti ya, Jan. Kan iki wong kono.
2: Ya. Pokoke omahku iki tower iku ya, Dek. Tower iku ya wis mbah-mbahku.
0: Oh, alah yo, ndak yo. Pokoke pendekare kono, Jan. Pendekare kono ki mbah.
2: Pendekare. Ya. Pendekare dan anune ulere, Mbah. Jaman biyen cilikan juga aku ulere kampung kono.
0: Nah, aja maneng ulere. Wong ana tomat ae kae cukul ngono awakmu jebol.
2: Lho, gak super tomat tok, Mbah, sing tak jeblol. Sing tak jebol. Ana arek liwat ngarepe omahku ngono ae ya.
0: Des,
2: karena sing lewatkan dari gangguanku.
0: Ya mesti ae, padha karo mbahmu ki ning kampung Karang Kedempel mbahmu ki aja maneh ngono. Liwat ku kabeh minggir, kabeh minggir. Kabeh wis wedi mlebu omah gak cilik gak gedhe sampai ana wong ngrubung nun sewu lho wong ku ibu-ibu ngrubung atene sak tukang sayur ku. Wah, ketemu mbahmu mak slirut ngono ae. Waduh, mlayu.
2: Soale wedi kabeh.
0: Wedi apa? Biyen tau gendeng.
2: Ora ngono meneh. Eh, lek mbae liwati sing mesti iki mlebu pawon. Iki senenganku, iki senenganku, iki senenganku. Lah aku ki ngono apa ngono?
0: Lho, lek ditawani. Aku ki mong iki saiki ambek tak doli. Ambek tak doli.
2: Lah nggih. Mbae kan lek ditawani, "Ya iki senenganku."
0: Seneng aku.
2: Edek-edek. Lah lawak mamah wis masak ta urung, Dek? Ya. Sampun Mbah kula matak. Lah iku ya. Senenganku. Lah putune iki putu apian. Dadi ya gak mentolong kok masak Mbah iki katene ya. Metu kok lawang glentung kan ya wis. Ya iki senengane Mbah tak buntele. Oh iki senengane Mbah iki tak buntel.
0: Ya.
2: Ngono.
0: Saking
2: mari ngono Mbah.
0: Iya, Nduk. Saking akeh iku lho, Nduk. Sak RT ae mbahmu mule nggawa buntelan ku aku.
2: Buntelan Pak RT lo kena
0: gembuntel mbae. Suwon. Lagu apa? Aku dodolan.
2: Dodolan apa? Dodolan apa?
0: Ya dodol pecel no. Kiwi kok bumbung komplit. Lili dongel mbesengek kliwon. Karo ki. Apa ki rica-rica bangsong modot.
2: Lili dan mungsuh bebuyutan Mbah oleh Lili.
0: Ya iki aku anu urang ae. Payek urang karo.
2: Urang lah, urang.
0: Asem-asem. Asem-asem.
2: Aku semari ade sih. Iki kaya ane bae iki sing asem-asem iki.
0: Ambune. Jangan. Jangan.
2: Aku anu Mbah.
0: Apa?
2: Nasi pecel.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Oh, nasi putih maksudnya nasi putih.
0: Ya, ya.
2: Diwai bumbu pecel sing tanpa cabe.
0: Ya, ya.
2: Bumbune tanpa kacang, bumbu pecele
0: tanpa cabe,
2: tanpa garam.
0: Tanpa garam.
2: Nggih.
0: Tanpa tak sodorno. Wong ki aja ngrusak gamer, tenang.
2: Tambah, Mbak. Jenengan iki lho isu-isu liyane lek tak parani liyane nesu-nesu.
0: Lah barang nun sewu pecel iki justru ana kacang, ana cabe, ana iki bawang barang iki cek sedep kok malah iki ga ono kabeh yo tanpa disodorke.
2: Bumbu pecel itu memang ada kacang, ada cabe, ada garam, ada gula. Tapi apakah itu disebut satu-satu kalau sudah dipiring di atas meja?
0: Ya campur, campur.
2: Lain lagi, Mbah. Campur itu lain lagi. Kecampur tanpa kacang.
0: Dodolo mariti. Ki akeh sing antri iki lho. Tak doli.
2: Nasi pecel tanpa cabe.
0: Ya.
2: Lawe aja dikai lele dongel aku iki mungsuan aku rawani karo lele.
0: Ya wes.
2: Kae ono ulo anaconda mbek mbok kondae wis.
0: Gak apa-apa wes. Wesane konda-konda iku ya awakmu tenan.
2: Wes. Anyene, lah le wong aku turunane wong Dali Sodo ya.
0: Oh iya.
2: Lah katene ora mangan kondae lho.
0: Temenan.
2: Wong
0: biasane lek menun sewu wong panen iku bung terus dimasak bung. Lah kok gak kok wong pager-pager ya kok panen.
2: Bung iku gembuk, Mbak. Oh, sorry saja ya kalau saya makan bung.
0: Oh iya. Makane kok
2: kalau saya itu menggerigiti ya pager yang sudah kering-kering.
0: Mangkane Tik, neng kono terkenal lek awakmu ku lek kalap kuwi tenang. Gedekane kepange kok pangan.
2: Lah aku kalap iki kabeh mundur.
0: Iya wis.
2: Wis anyen tambanane.
0: Iya wis lagumu apa kita.
2: Aku puterno lagu sing nyemek-nyemek setengah garing, setengah teles, setengah kembung. Heeh. Judule iki apa jenenge iku, Mbah?
0: Apa?
2: Jogja Priangan.
0: Oh, Jogja Priangan. Sing gak enak iki mek setengah kembung mah. Yono lagu nyemok-nyemok yono kering yono
2: lagune nyemok-nyemok setengah garing setengah kembung
0: ya Jogja Priangan ya
2: nggih ya wis salame kanggo wong Bedali aku Bedali dhuwur ya. Mari ngono salame kanggo wong Dali ya wis Mbah. Aku suwe-suwe mbakku iki kok ludira mumbul ora ludira iki.
0: Temenan. Iya.
2: Tak kei mbak tak cepaki obat izan.
0: Iya wis, suwun lho ya.
2: Nggih, pun nggih matur nuwun kula tak badhe tumbas sarapan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kisah pun jam 7 lho lur. 35 menit. Berarti setengah 8. Panjenengan ingkang nembe pinarak, nembe gabung, nembe nyusul derek-derek ingkang wonten warung pecel nika. Monggo pinarak. Bapak-bapak barang sing ngetem ning kendaraan iki sing ati-ati. Cocoke mung siji. Budayakan antri. Sing ana kantor ya semono uga.

saiki kok Narto. Matur sembah nuwun Bunda Siti ae. Kali Pak Gu, sugeng enjang Pak Gu.

matur sembah nuwun ingkang derek-derek ngang wonten pasar wilayah pasar Batu Sanggrah. Tarik terus.

0: Jaket. Ayo jaket iki tembang ki mang wis menghantarkan kita. Di menit 48 dari pukul 7 pagi lho. Isik blonjo, yo sik mari iki resik-resik omah adang. Jangan. Pokoke anu kanggo makan sarapan ngene iki yo wis ana sing mateng. Semunuga ki dulur-dulur ingkang nembe pinarak, nembe gabung monggo nika wonten mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal. Payek yo semunuga ki payek ki payek urang, ana maning payek ki yo payek kacang. Kabeh wis padha anu ngantri. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip. Senenge iso masuk. Pendeke lek iso masuk nang bandemen acarane bandemen iku iso masuk masuk swarga.
0: Wo temen ten. Soale yo akeh sing ngantri. Iya. Tapi yo ora apa-apa.
1: Senenge urip. Urip. Pendeke iso masuk.
0: Tepuk tangan. Wecen.
1: Sarapan pecel eple kenyes bandemin.
0: Oh, kandul-kandul ten.
1: Eple kenyes bandemin.
0: Kandul-kandul riaten.
1: Yo eple kenyes.
0: Aku yo melu yo kandul kandul.
1: Kandul-kandul.
0: Ya, kaya gumantunge ati ya ta.
1: Kayak gemantungnya hati.
0: Menggantung. Sesuatu, segala sesuatu menggantung.
1: Mbak, apa? Ten? Aku lihat apa nih, ngerungokno radio ku mulai isuk sampai bengi, sampai pendak isuk lo radio gak apa teni, Mbak.
0: Loh, gue lo.
1: Kono cerita nih, lo drog, ya tak rungokno.
0: Anceh
1: nih kok. Kono cerita nih ku, Dewi Anjarwati.
0: Oh, Dewi Anjarwati.
1: Baron, itu aku ngerungokno, Mbak.
0: Baron, iya.
1: Kayak, anu jenenge iku sing winginane sing asing aku mbek sampean sing anu iku sing Dayang Sumbi.
0: Iya Dayang Sumbi.
1: Atau Larasati aku yo ngrungokno.
0: Lho, engko lek apal awake dhewe iki keliling kampung ngamen te.
1: Ngene, jangkemen karo Bunda Riaten ngamen. Oh, aduh laris lah.
0: Oh, iya temenan. Wadek.
1: Kuwi lek dhuwit akhir-akhir engko dhuwit pareding nggih, Mas.
0: Iya, katik kowe iki artis tenan kok. Ning bandulan sapa sing gak ngerti. Tenan,
1: loh. Loh aku ku lho, Dra. Aku lak melok ora-ora gandek mandang gang 11 ah.
0: Iya.
1: Inilah artis Bunda Riaten.
0: Lho ya. Kandani.
1: Inilah artis Bunda Riaten ku tak kirimi yo olahragaku yo.
0: Ya.
1: Aku lak dilek. Ya. Dilono artis bandulan.
0: Ya. Temenan ten. Wong kowe kondang kaloko. Iya, wis kondang kaloko. Kowe iki multi talent. Jadi Mbak, sembarang iso.
1: Aku pecele anu, Mbak. Anu pecel ambek mendol, ambek iwak anu iwak mujair sampean goreng ngono anu ngono.
0: Ana, pecel iki iwak mendol mujair ana.
1: Lagune anu, Mbak. Cinta tak terpisahkan.
0: Oh. Ya mesti ana.
1: Cinta tak terpisahkan. Jadi aku panjenengan kali kula niku cintai tak terpisahkan.
0: Wi.
1: Karo penyengare RRI karo wih. Anu penyari RRI ku cinta tak terpisahkan.
0: Amin. Betul.
1: Kalau iya kena cinta tak terpisahkan.
0: Ono tenan ana.
1: Wingi Mbak Terima Tejo ono wingi.
0: Ya
1: lho nang bandemin meneh ngono.
0: Oh iya ana tenan.
1: Cinta tak
0: terpisahkan. Iya nak ya.
1: Kok anu Mbak? Lagune cinta tak persiapkan spesial untuk penyari dolo kumbang ini.
0: Suan ten aku suan. Ya, kono ten.
1: Nomor 2. Pak Widi Bu Widi. Oh. Ayo Pak Widi Bu Widi tak anteni.
0: Iya.
1: Sampeyan tak kei petel ambek Pak Lil, iwak anu iwakmu jari ke lho.
0: Iya.
1: Pak Widi lagune cinta tak terpisahkan.
0: Lek iso.
1: Tak terpisahkan karo Pak Widi lho.
0: Ya, lek lho. Lek iso iki
1: Pemerena.
0: Anu Pak Widi ten.
1: Upandan dalem.
0: Pak Widi iki senengane iki anu payek percil.
1: Payek apa?
0: Payek percil.
1: Oh, payek percil. Ke Pak Widi, payek percil. Dari senengane bandemen anu payek percil panjenengan. Mosok se payek percil.
0: Oh, seneng. Iya, iku lek ning Jepang kono suike.
1: Suike.
0: Suike, ya suike ten.
1: Ayo Bu Sumiyatun, kalau ambil Bunda Raten wis metingkringi lho, ayo cepetan. Sri Purnomo, Sri Ponto. Bu Sriana sebenarnya ada apa? Berapa hari kok gak muncul-muncul?
0: Lek Bu Sriana
1: gak apa-apa.
0: Ten. Lek Bu Sriana iki senengane iki bebek suwir.
1: Bebek apa? Bebek suwir.
0: Bebek suwir.
1: Oh, Bu Sriana iki tak kirimi bebek suwir, kok bandemin.
0: Bumbu pecel.
1: Oh, bumbu pecel. Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Utami iki wong lawas lho. Wis ta mesti ana senengane apa?
0: Duk.
1: Dalem, dalem.
0: Lek wong lawas iki padha karo omah lawas, omah lawas. Lek wong lawas
1: karo omah lawas.
0: Lah iya, omah lawas iki padha karo wong lawas. Apa kok disebut omah lawas utawa wong lawas? Iku soalé tukange wis mati.
1: Oh. Ala ana ngene. Eh, Bu Titik, Pak Ger. Aku seneng lho ngecepet saya penjenengan sampean pendirinya kecemes karo Mbak Nemin.
0: Oh, kowe di kok didelokno ngecemes to, Nduk?
1: Cerita-cerita bendino.
0: Oh, iya iya.
1: Seneng critane.
0: Iya iya iya iya.
1: Anu, Pak Eko Rembun.
0: Kan Rembun.
1: Ayo, Pak Ismoyo, Paris. Oh, Budarmani iki wong anu, wong.
0: Iya, Budarmani.
1: Ayo, Budarmani, Ibu Datin wis iso munggah lho.
0: Viko yo
1: anu. Ayo.
0: Ten.
1: Salam, salam, salam.
0: Oleh salam saka Viko ki ya wong luar.
1: Viko wong luar? Oh ya Viko wong luar. Salam sayang. Salam alergi. Tapi biarkan bandulan ya. Iki lo tak kirimi lagu enak. Cintaku tak terpisahkan. Kata anu Bandung, Bandung, Pak. Pak Erwan Bandung.
0: Julkifli.
1: Salam.
0: Julkifli barang.
1: Oh, dulu kipri senengane apa?
0: Ya, kayak ya senengane ya bintangnya anu to. Sarapan pecel to.
1: Oh, bintangnya sarapan pecel dulu kipri. Iki lo beratnya sama tingkring lo. Yang di TikTok, Putra Gilang. Ayo Putra Gilang, yang di TikTok semuanya. Beratnya hadir. Lagune cinta tak terpisahkan. Jangan lupa, aku cinta karo penjenengan.
0: Ya.
1: Ayo, anu. Siapa itu jenenge yang di Kalimantan di Probolinggo di Pasuruan di Sumawe ada di Papua semuanya mendengarkan lho Mbak Nemin.
0: Oh iya iya
1: Jakarta
0: iya.
1: Surabaya Jember semuanya mendengarkan.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Anu apa sing di anu setan-setan yang di apa
0: alam gaib.
1: Oh, alam gaib semuanya. Lagu cinta tak terpisahkan alam gaib.
0: Setan, awakmu kok salam karo alam gaib barang repot air iki.
1: Dari sendiri
0: ngono
1: kabeh.
0: Iya lali aku.
1: Ayo bandulan Gang Songo, Bu Emi, bojone Bu Emi.
0: Ya.
1: Iki lho priyaten jauh cinta tak terpisahkan.
0: Ngomong
1: teneng wong Gang Songo, bandulan Gang Songo.
0: Ya ngomong gendruwo.
1: Ateng.
0: Gendruwo.
1: Senenge priyaten wis jamet tingkring. Hore.
0: Ten. Ten.
1: Pak Gandong, aku iso munggah cepetan.
0: Duka.
1: Suara santeni. Semuanya ya, mendengari ya. Bandemin.
0: Ya, suwan Nando.
1: I love you semuanya.
0: Ya, suwan.
1: Dan Bandemin, salame I love you pul dari Sendarin Bandulan.
0: Wah, jen kena pul.
1: Sampun.
0: Sampun. Ya, mudun ten.
1: Nggih, sampun matur nuwun. Assalamualaikum. Dadalala.
0: Dadapu. Waalaikumsalam ten. Kau kena bagian Mbak Yu saking Buriatin menikah CTT Sri Gati Turen sugeng enja sehat-sehat selalu sedoyo kemawon.

Matur sembah nuwun ugi Ibu Rusia. Jen cocok cinta tak terpisahkan wis iki tak unteri unyeri. Ge sugeng enjang ugi kagem menika bapak-bapak sing wonten perkantoran. Bilih menika nggih tasik nyantai utawa uga iki wis makas yo. Ning nggih tasik mirengke midangetne mirsani TikTok. Sarapan pecel pro sekawan menika RRI Malang. Lho, ha mugia nika nggih remen sanget kalian sarapan pecel sedoyo mawon sing ana ning kota, sing ana ning kabupaten, uga iki sing ana ning dasar iki ning luar Jawa barangke padha mirengke. Ha iya protese mung siji. Radio kula kok ngawas. Jono sate mbangil mau ya wis ana, gumantung rasa ya wis ana. Suja priangan ya wis ana. Apa ya apa ki karo ki mang ilatan po balung terus iki ae wae. Oh ki ya pamundutane bocah ki putu-putune mbae. Muga-muga ya seneng remen padha gulung-gulung.

0: ini.
1: Lu kandhani ah. Wah, koe lek jarene
0: ilmune mbah ya jane wong 27 wong.
1: Lu kandhani ah. Anu tambahno setengah iki.
0: Pitulikur setengah malian.
1: Iya, 27 setengah.
0: Ora ono pas setengah.
1: Oh, ngono ah.
0: Koe lek bisane cek 27 to wis.
1: Koe lek salim saka Bapak Darmanto.
0: Alhamdulillah, Sukenjang, Bopo,
1: Dale
0: Mbak Ida, Bopo Bambang nang pundi Pak Bopo Bambang wah.
1: Bopo Bambang ki anu, sik lekambe, dadi jalan-jalan ki nelusuri wilayah ngono ku lho.
0: Kula mireng anu, Mbah, ajenge berangkat, Mbah.
1: Alhamdulillah, jarene ngono, jarene lek iso ki bareng Mbahmu.
0: Jelek terbundi lek bareng niku.
1: Lho iya ya. Berangkat ndek ndi? Iso ngrasani.
0: Lho lange lanjene bareng wae jelek terbundi.
1: Arep ngulon aku.
0: Lho ngulon salahne ditutup ngono, Mbah.
1: Ono mantu ah.
0: Lho nggih. Apa bapak ngajak berangkat ten Tegal kok lek kates.
1: Oh jembok pas aku lek ngulon iki.
0: Salah malah ditutup
1: desae iki.
0: Iki lho, cari bule ha. Terus saya mbae cari ngono.
1: Oh, temenan. Wong.
0: Boleh ha iki lho cari des saya ngono.
1: Aja, ki sik tas metu teko rumah sakit. Wong ki puluhan tahun. Ya
0: saken bae. Ndak ya saken bae. Ya. Terkurung di rumah sakit saken.
1: Sik iso sik iki lho iki bule ha iku iso ngguyu bareng.
0: Lah saya gak iso ngguyu bae yo.
1: Ora. Gegek kok.
0: Tambah nemen banget.
1: Oh iya ya. Eh, jentenan. Matur sembah nuwun lho. Ih ngene iki.
0: Lagune apa iki, Mbah?
1: Lho kuali awakmu. Lagumu apa? Lho iki baru kowe iki ngomong.
0: Aku njaluk lemah teles ya, Mbah.
1: Eh?
0: Lemah teles?
1: Saiki musim kemarau kok njaluk lemah teles iku.
0: Lho lha iki nek kene jemek mari kudanan, Mbah.
1: Oh, alhamdulillah. Ya ya ya. Ya,
0: udanan mek sak meter, Mbah. Kok siram dhewe.
1: Jembok.
0: Ya langsung dengar mek sak meter. Tak atur-atur pembagi apa ya?
1: Ya, monggo, monggo.
0: Wonten bulehan, wonten cantike bandulan, Mbah.
1: Wah, oh, kilo ten. Kowe iki cantiknya bandulan. Siapa lagi kalau bukan?
0: Ngacung-ngacung, budari atin ngacung.
1: Ih, aja ngomong ngacung-ngacung aku semangwa.
0: Semangwa, Mbak. Masa, Mbak, orangnya tong, Mbak.
1: Ya mesti ayo, aku gak ngadek.
0: Jengongok.
1: Jengongok.
0: Jengongok.
1: Jembok, aku.
0: Lah, aku bodek, kok. Nuh, lo, riatin tak culuhi menang, Mbak.
1: Loh, aku lo, wancennya kok. Anu... Kowe oleh salam saka Buleha jere Buleha iki ngendikane radioku kemresek. Kenapa?
0: Ora apa-apa, Mas, sing penting wonge gak kemresek lah wis.
1: Iya, iya, tak kandhani. Ngono.
0: Ya, iya, lah radio kemresek masak gak masalah. Sing penting wonge gak kemresek.
1: Nah, gawe yo anu wae, gawe yo HP, terus golek ana TikTok. Lah iku iso mirsani, iso mirengke.
0: Radio boleh ngawas, yang penting orangnya enggak ngawas, gitu kan?
1: Oke, oke. Jembok. Yang penting penyiar radio boleh ngawas.
0: Penyiar enggak boleh
1: ngawas.
0: Kalau penyiar ngawas, wah bahaya.
1: Nah, ya hap. Ya si iki
0: bisa mlebu nang rumah sakit.
1: Ya si iki tenang, taglinemu apik.
0: Oh,
1: radio boleh ngawas, sing penting penyiare gak ngawas.
0: Ya itu
1: ya, ya.
0: Yang penting penyiare kudu semangat.
1: Semangat, iya iya iya.
0: Suwun. Semangat tok, gak anu yo balain.
1: Iya. Lho, awakmu yo gak anu no lho. Padha ijene.
0: Lho. Oh iya tau mbah, lali mbah.
1: Lah iya, ya amai dewe ki kok gak anu.
0: Ya iya kan ambil kakek kok orang dewe aku mbah.
1: Masa ambil kakek ngono anu.
0: Iya iya tau mbah, seakin gak bisa ngelangi lek yang dulang aku.
1: Duka. Duka. Walah yo.
0: Wonten Bapak Darmanto, Bang, nggih.
1: Ya, Bapak Darmanto.
0: Mbak Indah, Bapak Bambang.
1: Indah, Bapak Bambang.
0: Bu Pandan.
1: Bu Pandan.
0: Pak Titi wele-wele.
1: Wele-wele.
0: Yuni semilikiti.
1: Aku yo sik wingi aku takon, anu Bu Pandan,
0: ya, napa,
1: masak napa ngono? Kula mboten masak. Kula niki enten berkat kareni wingi. aku ngono ku yo ngomong, "Lho, senengan kula." Oh, karir kerduse, Mbah. Oh, senengan kula.
0: Pokoke seneng tok, Mbah.
1: Temenan. Lah iki mang yo ngono, jono coban glotakke ora ro lek kowe iki mari duwe gawe, ya ta? Lah iki mang takon karo Mbah. Lho, sarike no anu. Lho, sarike mari diunggah-unggahi wong kok.
0: Dadi agak lumut kena, Mbah.
1: Lek kowe iku dudu ande-ande ning lumute tok.
0: Ya alhamdulillah Mbak mbun lumutan.
1: Oh kandhane padha lek ngono.
0: Syukuri.
1: Sapa ngomongi syukuri?
0: Lah kula niku wau.
1: Oh iya ya lali aku. Iya iya.
0: Ya suwun. Oh, lali ana nek bungge. Bunggege Mbak yo.
1: Bunggege karo Bapak Hen.
0: Sumiatun.
1: Heeh.
0: Bapak Hendro.
1: Heeh.
0: Nggih pun kagem sedaya mawon, Mbah.
1: Ya suwun lho, I.
0: Sing penting hadir.
1: Oh iya, sing penting ya kaya aku mangga apa-apa radione ngawas, sing penting penyiare ora ngawas.
0: Sing iki, Mbah.
1: Jembul. Ya ya I.
0: Lah bener apa, Mbah?
1: Iya bener. Menurutmu bener. Nek iki penyiare ngawas are.
0: Radione, Mbah.
1: Oh iya iya iya, ya suwun lho, I.
0: Oh, sapa sih sing ngomong karo penyiar iku mangko sampean dhewe.
1: Lho, masa I?
0: Tak kandakno lho ya, Men.
1: Lho, aku sing kandha kok.
0: Oh iya, Mbah. Liru ri.
1: Ya iya.
0: Nggih, Mbah, ngoten mawon, Mbah.
1: Ya suwun lho, I.
0: Nggih, sami-sami, Mbah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge sampun jam 8:19. Matur sembah nuwun Mbak Titi.

nongkai turip mbak. Sarapan-sarapan pecel wong urip kae turip kok.

Jen cocok. Tembangi rada ngetan-ngetan didik Banyuwangian rasane yo cocok. Ehem apa? Wayai toto-toto aku ki wis bar. Ngadi cara pecel ki. Ning aja nganti wal saka 105,3. Sampai nganti jam 10 ki mbahe yo sik tetep. Cocok iwak nduk ora ngantik ngonceki. Bapak Ibu para pamireng ingkang minulya. Nika nggih tembang-tembang sing akhir-akhir nika. Pak Mansur barangki sing padha ngarang. Goki Yunisi milikiti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Kamu beri salam gerakan mandum Tuhan mendudang.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wedari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Tunggulah tuh, sesuai kami di Radio Republik Indonesia Malang program 4 ketemu Amira. Satu dengan tase, minta ngatakan adi joro. Jatuh laras. Kalian kula Aji Santosnya kang rancangi panjenengan sedaya ngantos paripun aning adi joro. Gending-gending lan tembang Jawi langgam campur sari kula aturaken kagem rancangi panjenengan sedaya kadang pamireng. Rogo kang kula dengan dinten menika Selasa 13 Oktober warsa 2016.

103,3 Radio Republik Indonesia Malang, kadang mamireng. Tapi jika kita semua pinggir ing tanah Jawi menika kada kesenian tradisional, adat budaya ingkang tasih adiluhung lan tasih dipun wuri-wuri. Salah satunggalipun kesenian tayub. Nyambut yang Jawi sanjangipun tayupan. Menika kesenian tayub menika seni tari tradisional ingkang nglambangake kesuburan, kerukunan ugi dados sarana pergaulan lan ungkapan rasa syukur masyarakat setempat gitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oi, Mai Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
6: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Lestari. Jadi kata guna manfaatnya pun gitu. Dan kata memirang betul namun kesenian tayub tawi tayuban kata kesenian-kesenian lintu ingkang kita kita uri-uri marga warisan para luhur menika warisan ingkang adi luhung ingkang sae kita tetap dipun lestariake.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: apa ya? Hah? Tadi kan anu ada itu apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
1: Kebiasaan. Kamu tahu enggak? Itu namanya the doorway effect.
0: Eh?
1: The doorway effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
0: Oh.
1: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa dia mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan, gitu.
0: Bisa gitu ya?
1: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 11. Wancini pun pawarto enggal.
2: Saudara pendengar, kereta api KA Probowangi menjadi salah satu layanan transportasi publik yang banyak dimanfaatkan masyarakat di wilayah daerah operasi Daop 9 Jember. Sepanjang Januari hingga September 2026, KA Probowangi melayani 591.530 penumpang. KA Probowangi merupakan layanan kereta api dengan skema Public Service Obligation, PSO, dengan kewajiban layanan publik hingga sehingga tarifnya mendapatkan dukungan pemerintah. Tingginya jumlah penumpang menunjukkan layanan tersebut masih menjadi pilihan masyarakat untuk berbagai kebutuhan layanan. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan setiap layanan kereta api memiliki karakteristik dan segmen pelanggan masing-masing. Karena itu kinerja angkutan tidak hanya dilihat dari jumlah penumpang, tetapi juga dari kemampuan layanan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.
1: Makaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 11.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Kadang Pamirang. Pendengar program 4 RRI Malang, seperti yang tadi saya katakan, di jam 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan kita bisa

0: YouTube channel RRI Malang di RRI Malang Official. Oke, kita sapa dulu narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Ada Ibu Kristanti Adita Karya Palubi.
1: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali namanya.
1: Iya,
0: panggilannya apa? Karya.
1: Panggilannya Dita.
0: Oh, kirain Karya.
1: Dita atau Dita. Tanti.
0: Oke. Mbak Tanti atau Mbak Dita? Mbak Dita aja ya.
1: Iya,
0: oke,
1: betul deh. Pak.
0: Nah, Mbak Dita ini adalah owner dari Bintang Daharan.
1: Nggih, nah,
0: kalau
1: betul
0: ngomong soal
1: sekali.
0: Daharan ya, pasti udah kebayang nih daharan. Makanan pasti ya, oke deh, kuliner. Oke, sebelumnya mungkin pendengar ingin tahu ya kan, ini produk yang panjenengan hasilkan hasil dari
1: produksi sendiri.
0: Produksi sendiri.
1: Iya, masakan sendiri. Iya, okay. Masakan rumahan.
0: Masakan rumahan.
1: Rumahan. Iya.
0: Jadi panjenengan ini bergerak di bidang kuliner masakan ya, rumahan. Maksudnya
1: iya.
0: Masakan rumahan gimana nih?
1: Ya, masakan rumahan yang biasa saya masakkan untuk suami sama anak-anak di rumah.
0: Oh, gitu. Ya. Jadi kayak cairan-cairan yang biasa ya, kita konsumsi ya, gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kenapa panjenengan melirik usaha ini?
1: Saya tuh awalnya kan suka masak. Suka masak, terus zaman masih bujang, masih perawan itu kan kalau masak suka diposting di Facebook.
0: Oke,
1: okay. Gitu kan.
0: Masih zaman-zaman Facebook ya.
1: Iya, masih zaman-zaman Facebook.
0: Oke, oke, oke.
1: Terus teman-teman pada gini, "Mbak, kenapa enggak dijual?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa enggak dijual? Terus akhirnya nyobalah. Besok saya mau masak ini. Terus mau pesan-pesan gitu. Jadi dulu tuh sistemnya dadakan.
0: By order lah ya, kalau sekarang order, gitu bilangnya ya. Oke.
1: Iya.
0: Besok itu mulai tahun berapa itu?
1: Itu mulai tahun 2018.
0: 2018.
1: Iya, okay. 2018.
0: Dan alhamdulillah sampai sekarang ya.
1: Alhamdulillah masih jalan sampai sekarang, walaupun sempat vakum waktu beberapa tahun yang lalu, waktu pas hamil anak kedua, ketiga dan keempat.
0: Weh, kedua, ketiga dan keempat berarti tiap tahun ya.
1: Yang kebetulan yang nomor dua dan tiga itu kan kembar.
0: Oh, kembar.
1: Ya, jadi hamilnya tiga kali tapi dapat anak empat.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Tapi sekarang udah lancar kembali ya.
1: Sekarang sudah mulai kembali.
0: Kembali. Ya. Oke. Ini ada medsosnya ya, Mbak ya?
1: Ada medsosnya @bintang_daharan.
0: Oke, untuk yang punya Instagram bisa dilirik ya di Instagramnya bintang_daharan. Dan aduh, ini kalau saya lihat apa ya gambarnya di medsos, ngiler. Nah, ini kalau dilihat kayaknya banyak ya masakan yang panjenengan tawarkan ini atau menu yang panjenengan tawarkan.
1: Iya, alhamdulillah. Kalau enggak salah ya.
0: Kalau enggak salah ini masih ya.
1: Ada 30 macam masakan. Okay. Dan itu enggak mentok 30. Nanti kalau pas saya bikin apa, nanti ikut dijual juga. Jadi awalnya dari 10, jadi 15, jadi 20, nah sekarang hampir 30 masakan.
0: Okay,
1: iya.
0: Hampir 30 masakan.
1: Iya, itu benar. Yang di frozen, tapi kan kadang ada teman-teman yang minta dimasakan fresh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu. Jadi ya terima yang frozen, terima yang fresh gitu.
0: Nah, andalannya apa nih kalau boleh tahu?
1: Andalannya paru balado sama ceker pedas tanpa tulang. Terus sama ayam betutu dan ayam boku.
0: Oke, itu andalannya ya kan?
1: Iya, andalannya.
0: Dan apa namanya, kalau misalkan masyarakat Malang Raya ingin pesen ke panjenengan, caranya gimana?
1: Bisa langsung order by WA aja. Di nomor WA-nya 081-249-679-460.
0: Oke, jadi itu pendengar kalau misalkan mau order ya kan? Dan waduh, kalau lihat benang masakannya ini kayaknya sangat menggiurkan ini ya. Dan kalau boleh tahu, ini dimasak sendiri apa sudah ada karyawan?
1: Masih sendiri.
0: 30 macam lebih ini sendiri?
1: Ya, masih sendiri masaknya.
0: Oke. Ini benar-benar nih berarti jago masak nih berarti ya.
1: Tapi nggak cuma masakan loh Pak.
0: Untuk... Ini kayaknya ada kue atau kudapan juga nih kayaknya.
1: Ya, ada salad, ada tahu gejrot. Terus nanti kalau misalkan pas saya lagi bikin bubur sumsum apa ya, tergantung permintaan.
0: Tergantung permintaan ya, dan juga mood pagi ya, kalau mau masak apa gitu ya.
1: Iya, tergantung mood bakulnya juga. Kadang kalau pingin bikin es koktail ya bikin es koktail gitu, terus moody.
0: Oke, jadi kalau memang apa namanya yang diposting awal itu pasti yang

0: di masak panjenengan.
1: Ya.
0: Baru kalau ada orderan lagi mungkin langsung apa namanya memasak sesuai dengan orderan.
1: Ya.
0: Oke, kalau misalkan mau order itu membutuhkan waktu berapa lama apa namanya panjenengan menerimanya? Langsung hari itu juga atau hamin 1 atau hamin 2?
1: Hamin 1 atau hamin 2 lah Pak ya. Okay. Kalau untuk orderan nasi kotak saya paling enggak hamin 3 kalau nasi kotak. Karena kan saya kerjakan sendiri kan, jadi saya butuh waktu, jadi paling enggak hamin 3 lah, jangan mendadak-mendadak gitu.
0: Minimal kalau misalkan nasi kotak berapa piece?
1: Kalau nasi kotak minimal 10 box saya terima.
0: Menunya apa aja tuh kalau nasi kotak?
1: Menunya terserah mau request apa aja boleh, nanti harganya menyesuaikan.
0: Jadi sesuai dengan requestnya dari customer gitu ya.
1: Iya betul.
0: Wah enak nih kalau misalkan sesuai request. Kadang-kadang kan kita apa namanya maunya menu A tapi yang disediakan yang B kan gitu kan. Tapi kalau ini sesuai dengan request aja dengan.
1: Sesuai dengan request pelanggan.
0: Selesai dengan request pelanggan maksudnya
1: Iya betul. Karena kalau saya yang bikin menunya tuh kadang bingung kan Pak. Kadang kita udah mikir menu di rumah pusing. Jadi mending pelanggan aja langsung ya. Menunya apa dari sampean aja gitu.
0: Wah keren banget ya. Dan masih dikerjakan semuanya sendiri ini ya.
1: Iya masih dikerjakan semuanya sendiri. Jadi produksinya juga enggak yang skala besar gitu enggak Pak. Paling banyak kalau kayak frozenan gini ya paling 10 box seminggu sekali masaknya gitu.
0: Iya iya. Jadi kalau enggak terlalu lama ya, walaupun di frozen tapi kalau terlalu lama kan juga
1: iya betul.
0: Pasti ada pengaruh di rasa mungkin
1: Iya, betul sekali. Makanya kalau kayak untuk seafood paling cuma yang ikan-ikan aja yang saya frozen. Kalau kayak udang, kalau kayak cumi, saya enggak berani frozen.
0: Oh gitu.
1: Iya, khawatir kan berubah rasanya sudah. Jadi kayak teksturnya juga kan berubah gitu.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu ini yang di depan ini yang panjenengan bawa ini apa ini? Yang
1: ini Oh, enggak cuma ada makanan loh, Pak. Ini juga ada bumbu-bumbu dasar. Ada bumbu dasar merah, kuning, putih, terus ada bumbu urap juga.
0: Oh, jual bumbu juga.
1: Iya, jadi kalau ibu-ibu pekerja yang udah repot enggak sempet masak mungkin ya bisa ini memudahkan
0: biar praktis.
1: Tinggal cemplang-cemplung.
0: Iya. Jadi kalau yang bumbu panjenengan nyiapkan apa aja yang ada?
1: Ada bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, terus ada bumbu urap juga. Kalau mau request bumbu rawon, mau request bumbu rendang juga boleh. Cuma kalau yang bumbu rendang, bumbu rawon memang saya nggak stok.
0: By request ya?
1: Iya, by request. Kalau yang ini yang saya bawa ada oseng daun pepaya teri, ada tumis pare rebon, ada sayap ayam asam manis, pindang salem bumbu sarden, terus rempah daging kelapa, paru balado, sambal goreng kentang ati ampela, oseng cece, ayam kecap, tuna woku, ayam betutu, banyak wes pokoknya. Ini baru sebagian.
0: Baru sebagian ya. Ini buat menu prasmanan nih kayaknya nih ya. Oke. Iya. Jadi bikin ngiler. Untung ya datangnya enggak pas Ramadan.
1: Iya.
0: Bisa batal lagu. Oke deh. Karena sangat menggiurkan sekali kalau dilihat itu. Aduh, benar-benar menggugah selera gitu ya. Nah, kalau boleh tahu gimana dukungan dari keluarga? Utamanya dari suami, dari usaha panjenengan ini.
1: Kalau suami saya biasanya bagian marketing, Pak.
0: Oh gitu, ya, cocok deh.
1: Ya, karena kata suami saya, kayaknya kamu cuma cocok di produksi aja, marketingnya kurang gitu. Jadi suami saya yang bagian marketing ke teman-teman gitu. Ya cuma dari mulut ke mulut aja sih, Pak. Ini kalau kayak sosial media itu kan kadang saya langsung
0: nggak sempet ya, maksudnya nggak sempet
1: ambil video, ambil foto, paling cuma di story WA. Kalau masih ngedit lagi apa, kadang kan teman-teman ayo ikut dibuat video di Facebook, di Instagram, aduh nggak nututi,
0: udah jadi ribet di dapur lah ya.
1: Masak langsung saya foto video langsung di story WA biasanya.
0: Mungkin kalau butuh bantuan teman-teman PKL ini bisa dibantu nih.
1: boleh.
0: Nah, kalau misalkan soal editing video, bikin video pendek, ini kayak anak-anak zaman sekarang nih.
1: Iya.
0: Kalau kayak kita udah nggak telaten.
1: Nah, betul pak.
0: Udah nggak telaten. keren.
1: Ya, ketahuan umurnya jadinya.
0: Bener, ya, jadi hasil juga beda gitu ya, kan. Estetik ya, untuk pengambilan angle gambar juga ya, beda.
1: Iya benar. Kalau kita kan kayak cuma seadanya ya,
0: betul,
1: Pak ya.
0: Betul.
1: Yang penting diambil aja gambar. Diambil.
0: Tapi angle mereka nih, anak-anak yang ya, apa, zaman sekarang ini ya, yang
1: betul,
0: wah keren.
1: Sekali.
0: Emang kita harus kolaborasi dengan zaman anak zaman sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Sesuai dengan kebutuhan zaman.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Mbak Dita, nanti iya, kita akan sambung lagi. Gak terasa iya, udah mau duhur. Jadi kita okay, akan kumandangkan seruan adzan duhur iya, untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Pendengar, jangan kemana-mana. Masih di jagongan UMKM Pro 4 R Malang. Kita akan kumandangkan seruan adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi, adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Mbak Dita dari Bintang Dahara. Nah, pada saat kita break ini tadi saya sempat melirik IG-nya Bintang Daharan dan bikin saya ngiler pendengar. Beneran ini ya.
1: Itu karena tujuan saya, Pak. Gitu membuat ya, orang ngiler jadi kepengen beli.
0: Oke, bener banget. Nah, kalau dilihat ini masakan menunya aduh gak kehitung ya. Bener-bener gak kehitung pendengar. Dan berbagai macam menu. Gak cuman lauk pauk, gak cuman sayuran. Bahkan ada cemilan, ada roti juga ya.
1: Iya,
0: roti lumer kalau nggak salah ya,
1: iya.
0: Bikin roti lumer juga, iya. Ada asinan juga.
1: Iya.
0: Ini belajarnya dari mana aja dengan ini, Mbak?
1: Otodidak.
0: Semua.
1: Iya, semua. Okay. Orang tua saya, mama saya tuh kan juga kebetulan punya penjual usaha makanan juga.
0: Oh gitu.
1: Iya, cuman mungkin kan masakannya kalau kayak mama saya kan nggak semodern. Kalau saya kan udah ada improve-nya, udah modern.
0: Okay.
1: Mama juga dulu jualan apa dititipin di warung gitu, Pak.
0: Okay.
1: Lebih banyak lagi macamnya. Satu hari masak sampai 20 macam dititipin ke warung.
0: 20 macam masakan per hari.
1: Iya, kalau saya kan saya masukkan freezer, jadi kan masaknya enggak tiap hari.
0: Enggak tiap hari. Ya. Ini mama masaknya tiap hari
1: tiap hari 20 macam.
0: Oke, jadi ada faktor keturunan juga ya.
1: Iya, dari SMP tuh saya suka lihat kayak Bu Siska Suitomo. Selera Nusantara.
0: Selera Nusantara.
1: Ya kan, terus
0: Rudi,
1: ya, gitu.
0: Chefnya
1: Rudi. Cuman
0: Rudy.
1: Keterbatasannya karena saya waktu itu ada di Papua.
0: Wih, jauh banget.
1: Jadi bahan-bahan itu kan sulit.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi kalau saya duduk di depan TV,
0: bayangin,
1: nyatetin bahan-bahannya, papa saya tuh suka bilang gini, aduh, wah nggak ada bahannya kok, susah cari bahan gitu, ngapain saya catat aja. Terus habis gitu kuliah saya sempat minta ke mama saya pengen sekolah tata boga. Terus kata mama gini, ala lek masak itu ilmu katon, nggak usah sekolah, nanti bisa masak sendiri.
0: Ilmu
1: gitu.
0: Kelihatan gitu ya.
1: Itu akhirnya ya sudah, akhirnya tidak sekolah tata boga. Akhirnya ya sekolah yang lain. Terus
0: tapi hobi masih disalurkan.
1: Hobinya masih masak, hobinya masih masak. Terus menikah kan resign, mikir anaknya nanti dititipkan siapa gitu kan, kepikiran, akhirnya saya resign. Saya resign, terus 3 tahun anak kan sudah mulai masuk PAUD, jadi kegiatan di rumah kan sudah mulai berkurang. Nah itulah mulai masak-masaknya, mulai jualannya.
0: Mulai jualannya,
1: iya,
0: gitu ya. Oke, ada WhatsApp yang menggabung dari Bu Sri Purnomo ini. Assalamualaikum Mas Haji, nyuwun sewu nomor WhatsApp-nya berapa dan alamatnya di mana, matur nuwun. Oke, mungkin bisa diulang pelan-pelan nomor WhatsApp-nya.
1: Oh iya, untuk nomor WhatsApp-nya di
0: 0819 679 460.
1: Iya.
0: Untuk alamatnya?
1: Kalau untuk alamatnya di Jalan Teluk Etna 10, Kavling 110, nomor 17B Arjosari.
0: Ah, deket ya.
1: Iya.
0: Bu Sri Purnomo juga deket sini.
1: Iya.
0: Jadi mungkin kalau pesen Bu, ini masakannya sangat menggugah selera. Kalau boleh tahu ini masakan apakah masakan Jawa semua atau gimana?
1: Enggak, Pak.
0: Oh, enggak.
1: Ayam betutu tuh kan Bali.
0: Oh iya, iya
1: benar. Kalau woku Manado.
0: Oke.
1: Kalau woku Manado. Iya, macam-macam, Pak.
0: Macam-macam ya?
1: Iya.
0: Dan ini otodidak gitu ya.
1: Iya. Kalau saya kan di rantau ya, teman-temannya kan ada orang Makassar, ada orang Manado. Jadi tetangga-tetangganya kan juga beragam, Bineka Tunggal Ika kan di sana.
0: Nah, pertama belajar masakan yang bukan masakan yang Panjenengan kenali itu gimana?
1: Ya itu, Pak.
0: Dari tetangga gitu.
1: Bukan. Yang dari kayak Bu Siska, ya lihat selera Nusantara, ya lihat kayak gitu itu awalnya.
0: Awalnya gitu?
1: Iya.
0: Tapi untuk misalkan nih rasanya mendekati dengan masakan dari sananya Ori ini gimana?
1: Biasanya kan ada tetangga yang memang mereka orang asli sana.
0: Oh, gitu.
1: Oh iya Mbak Dita, ini kurang ini. Oh ini enak. gitu. Kalau sekarang kebetulan tetangga saya itu kan ada yang orang Manado. Enak Mbak Dita, kadang saya bikin bubur Manado juga.
0: Bubur Manado ya.
1: Manado, terus kadang juga bikin apa? Milu siram.
0: Dari mana tuh?
1: Milu siram itu Gorontalo.
0: Gorontalo.
1: Iya, adik saya kebetulan di sana. Okay. Jadi kenalnya milu siram dari adik saya kan. Oh, kok kayaknya ini seger ya gitu kan. Okay. Nyoba. Terus ya tetangga saya yang orang Manado, enak Mbak Dita, udah pas belum? Udah gitu.
0: Oke deh. Iya, karena belum tentu kita atau Pak Jenengan mendatangi ya, pernah tinggal di sana ya kan, betul, di tempat yang apa namanya aslinya, tetapi itu tadi keuntungan punya tetangga dari luar daerah ya.
1: Iya betul. Kalau kayak ayam betutu tuh kadang orang kan sudah makan, terus habis itu nyoba punya saya terus gini, nggak usah jauh-jauh ke Bali, ternyata punya Mbak Dita udah enak kok gitu, gitu. Ya, alhamdulillah gitu.
0: Oke. Jadi ini dia pendengar, udah pengalaman berarti udah nggak diragukan lagi ya. Saya kirain hanya sebagian besar lah masakan Jawa ya, ternyata
1: insyaallah nasional.
0: Nasional ya kan.
1: Nasional.
0: Dan itu tadi kembali sesuai dengan request Panjenengan mendengar, kalau misalkan Panjenengan ingin masakan apa ya, monggo bisa dikomunikasikan.
1: Kalau menu yang lain bisa, pokok tidak mendadak. Hamin satu atau hamin dua bisa.
0: Benar ya, karena itu tadi untuk bahan ya kan, kita harus cari
1: tidak
0: lagi.
1: Tidak selalu sedia kan.
0: Nah ini ya ada ceker pedes juga ini ya.
1: Ya ceker pedes tanpa tulang. Itu favorit.
0: Favorit ya?
1: Iya.
0: Padahal aku suka yang ada tulangnya. Nyesepnya itu, sensasinya kan di situ ya. Nah, ini apa namanya, untuk ada udang juga. Aduh, banyak banget, gak bisa ngomong aku. Kalau lihat dari apa namanya menunya ini ya.
1: Iya.
0: Nah, selama ini untuk customer Panjenengan sudah di Malang Raya atau sudah sampai di apa namanya pernah kirim ke luar kota?
1: Luar kota biasanya hand carry Pak.
0: Oke.
1: Teman-teman yang di Sidoarjo bahkan yang dari Semarang itu biasanya kalau pas main ke Malang
0: ya,
1: mampir beli. Yang di Sidoarjo juga misal ada saudaranya yang pas mau ke Sidoarjo, Mbak aku titip nanti diambil saudaraku gitu. Kalau Pasuruan kebetulan karena suami saya kerjanya di Pasuruan, jadi sambil kerja sambil
0: bawa
1: nyangking,
0: ya.
1: Bawa.
0: Jadi hampir setiap hari mungkin ya. Oke deh, wah keren banget ini. Jadi saya saling mendukung.
1: Iya betul.
0: Nah kalau boleh tahu nih dari berbagai macam masakan, tantangannya yang tersulit itu menu apa Mbak? Kalau boleh tahu.
1: Yang tersulit rendang kalau menurut saya.
0: Rendang ya?
1: Iya.
0: Padahal kayaknya rendang itu banyak di masakan Padang gitu kan, banyak.
1: Banyak
0: gitu
1: kan di masakan Padang. Iya. Makanya itu kadang kan ekspektasinya orang rendangnya yang sama dengan masakan Padang kan Pak. Sedangkan rendangnya orang Jawa kan beda juga.
0: Oh beda.
1: Beda kan rendang orang Jawa sama rendangnya orang Padang.
0: Iya sih bener beda.
1: Iya. Okay. Beda, kalau rendangnya orang Jawa kan nggak pakai daun kunyit.
0: Kamu nggak tahu bahannya.
1: Nah itu Pak, ada bedanya soalnya.
0: Oh gitu.
1: Terus kalau rendangnya orang Padang, kalau orang Jawa masakan selalu pakai gula. Kalau
0: Padang?
1: Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ini, kalau orang Padang biasanya minim gula.
0: Oh ada.
1: Iya.
0: Oke. Jadi rendang itu ya tantangan
1: rendang,
0: ya.
1: Iya, sama ingkung.
0: Nah, iya ingkung.
1: Sama ingkung ini.
0: Mungkin pendengar yang muda-muda bingung, apa nu ingkung? Ingkung itu ayam utuh, ya kan? Ayam jago. Kalau ayam betina nggak boleh, nggak bisa ya, nggak boleh. Tapi ayam jago itu masaknya semi dibakar kayaknya ya. Dipanggang ya?
1: Iya, dimasak dulu dimasak, sama bumbu
0: gitu. Diukep dengan bumbu lo, terus dipanggang tuh biasanya untuk tasakuran gitu
1: betul.
0: Kan. Dan ya kalau masaknya kurang tepat, alotin atau bila.
1: Iya.
0: Tapi kalau masaknya tepat dan enak, itu empuk gitu bisa
1: iya.
0: Itu.
1: Betul Pak itu.
0: Itu prosesnya agak lama juga kayaknya kalau nggak salah.
1: Prosesnya agak lama itu Pak.
0: Kalau tapi ada yang pesan ingkung gitu pada waktu untuk selamatan dia.
1: Ada kadang kalau pesan nasi tumpeng sama ingkungnya sekalian.
0: Oh,
1: terus misalkan kalau pas ada acara apa gitu. Kan biasanya ibu-ibu kalau bikin acara itu kan ada yang bagi-bagi, ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, ada yang bawa ingkung. Ingkungnya kadang kalau pesan ke saya gitu kan, Mbak tolong buatin ingkung. Oh iya gitu.
0: Itu agak apa?
1: Itu kan tricky kan, Mbak. Kan itu satu utuh sedangkan saya itu masaknya enggak pakai presto.
0: Kalau iya, orang sekarang kan pakai presto untuk melunakkan, iya, tapi ingkung itu dimasak tradisional ya, kalau enggak salah ya.
1: Saya enggak pakai presto.
0: Mata.
1: Iya, jadi ya lumayan lama.
0: Lumayan lama ya. Oke, tapi pelanggan puas dengan hasil ingkung.
1: Alhamdulillah selama ini protesnya paling kurang apa ya, kurang asin atau kurang manis. Kalau itu kan selera ya, ya Pak,
0: betul,
1: ya ada yang
0: selera.
1: Suka asin,
0: betul,
1: ada
0: betul.
1: Yang suka lebih
0: pedes
1: manis
0: pun juga selera
1: ya. Cuma kalau pedesnya saya insya Allah sih masih
0: diterima.
1: Yang biasa apa, soalnya nggak yang cabai kecil banyak gitu, enggak. Kebanyakan sih lebih pakai cabai besar sama cabai keriting. Jadi yang nggak ini nggak nampol-nampol, yang nggak nendang-nendang,
0: tapi yang, apa namanya, tampilannya
1: ya, tetap menarik
0: gitu ya,
1: betul.
0: Ya. Sama kayak almarhum ibu saya itu kalau masak kayaknya pedes banget ya, gitu, kayaknya merah banget biasanya kan gitu ya. Tapi oh nggak begitu pedes, ya, bisa
1: betul
0: kita terima.
1: Iya, kayak gitu
0: oke,
1: Pak.
0: Oke ya. Oke ya. Jadi istilahnya ya, apa ya, bisa diterima lidah kita semua ya, insya Allah, ya.
1: Insya
0: Allah. Kalau misalkan kurang pedes tinggal tambahin sambel aja.
1: Iya, benar.
0: Karena kalau misalkan terlalu pedas pun apa ya,
1: kadang kan merusak rasa kalau terlalu pedas itu kan.
0: Makanya saya juga nggak begitu suka pedas, karena apa, ingin merasakan rasa dari masakannya.
1: Ya, kadang sepupu saya tuh kadang kalau bilang gini, orang yang masakannya pedas itu berarti nggak bisa masak lah. Kenapa? Ya kan nggak bisa dirasain.
0: Bener, pokoknya dang diuntek nih. Dang diuntek nih lah, mungkin pedesan ya gitu. Ya. Oke, jadi apa, memang seperti kalau misalkan kalau saya incip-incip misalkan bakso atau soto, itu pasti saya belum ditambahin sama si sausnya.
1: Iya, rasa aslinya.
0: Rasa aslinya baru setelah dirasakan aslinya baru kita tambahkan apa saus-sausnya gitu.
1: Ya.
0: Kalau udah dirasa ditambahin, diincipin ya salah ya. Aslinya enggak kelihatan. Gitu, Mbak ya.
1: Iya, benar.
0: Okay.
1: Terus satu lagi, Pak, yang apa ya? Yang jadi pembeda mungkin ya apa produk saya itu. Insya Allah ini kan saya masakan awalnya memang untuk keluarga ya. Jadi MSG-nya itu ya kalau bisa minim, malah mungkin nggak pakai sama sekali saya, iya.
0: Okay.
1: Terus untuk menu tepung-tepungannya juga minim. Jadi ya memang untuk keluarga. Terus kayak garam gula juga saya takar. Mungkin orang mungkin ini kayak kurang asin ya, memang karena garamnya tidak terlalu banyak saya anunya. Saya berinya nggak terlalu banyak.
0: Oh gitu.
1: Kebetulan saya juga sekarang sudah hampir 2 tahun lebih ini melayani catering menu sehat.
0: Oke.
1: Okay. Catering menu sehat kebetulan awalnya berawal dari orang tua saya, mama saya tuh kan darah tinggi, asam urat, kolesterol.
0: Nah, lengkap.
1: Jadi kan harus makannya
0: harus,
1: kan
0: bener,
1: dijaga.
0: Benar.
1: Makannya
0: bener.
1: Dijaga, kalau orang kan mikirnya makan dijaga pasti enggak enak.
0: Iya.
1: Kayak makanan di rumah sakit gitu kan enggak enak.
0: Gambar lah ya,
1: ya,
0: ya
1: gitu
0: rasanya
1: kan.
0: Gitu.
1: Akhirnya saya ini berusaha gimana nih biar enak nih, tampilannya juga tetap enak, rasanya juga apa ya, walaupun hambar tapi bumbu itu tetap lengkap. Cuma paling kadar garam gulanya aja yang dikurangi kayak gitu kan. Tapi menunya ya sama, tetap bisa makan ayam boku
0: gitu ya?
1: Tetap bisa makan ayam betutu. Cuma kan minyak, garam dan gulanya aja yang kita kurangin. Terus nanti mungkin yang kalau misalnya ada kulit gitu juga di skip kulitnya itu. Sampai saat ini masih saya kecil.
0: Padahal banyak yang suka kulit loh.
1: Ya, ya, yang suka, Pak. Kalau kayak saya enggak suka.
0: Saya suka kulit gitu kan. Rebutan biasanya sama anak.
1: Kalau suami sama anak saya rebutan kulit.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Ya memang kadang ada bagian-bagian dari daging atau ayam itu yang kita enggak suka tapi disukain sama teman kita atau keluarga yang lain.
1: Iya, benar.
0: Kalau sama-sama rebutan, itu kayak ceker sama kepala, itu sama istri itu rebutan. Sama-sama suka aja gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Jadi bisa dibilang ini menu sehat ya, Da?
1: Insyaallah
0: menu
1: insya
0: sehat.
1: Insyaallah.
0: Karena itu tadi Mbak Dita ini memasaknya sama dengan menu untuk rumah atau untuk keluarga.
1: Iya, menu untuk keluarga.
0: Pasti kalau seorang ibu memberikan makanan, memberikan resep untuk keluarga itu yang sehat, apalagi
1: iya, benar-benar
0: untuk
1: dijaga higienitasnya, terus
0: ya,
1: komposisinya gitu. Insya Allah ya Pak, insya Allah, insya Allah enak, tapi juga nggak takut-takut gitu.
0: Oke. Ya karena itu tadi ya, kesehatan mahal harganya.
1: Iya, betul.
0: Kalau bisa kita mengkonsumsi yang yang sehat.
1: Iya. Ya kan?
0: Nanti kalau misalkan apa ya kebiasaan kita makanan yang kurang sehat atau yang tidak sehat, ya nanti efeknya di kita sendiri.
1: Iya.
0: Ya memang nggak langsung ya. Iya, biasanya nggak secara langsung, memang, tetapi iya. Secara nggak langsung kita menumpuk apa ya, menumpuk penyakit dalam tubuh kita.
1: Iya, makanya itu kenapa rendang juga saya nggak jadikan menu frozennya. Paling kalau ada orang yang minta by request gitu rendang, karena itu kan udah masaknya lama dengan santan. Saya ini kan background pendidikannya kan kimia kan Pak ya. Jadi ibaratnya kalau kita santan dimasak terlalu lama gitu kan, ya kita udah tahu kan jadi jenuh apa gitu kan. Akhirnya oh di rumah, oh enggak deh, jangan sering-sering gitu. Ya bukan enggak boleh, ya boleh aja tapi yang penting kan enggak sering-sering. Betul. Kan juga ada kan yang bilang selama tidak berlebihan kan baik, iya. Gitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kalau yang sering-sering gitu ya kan.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misalkan udah favorit tiap hari, waduh. Ya istilahnya itu apa ya? Gak ada penyeimbang gitu ya.
1: Iya betul.
0: Cuman itu aja yang kita suka konsumsi, apalagi kalau setiap hari, nah pasti ada efeknya. Baik. Wah keren banget. Jadi Mbak Dita ini bukan cuman sekedar mengutamakan rasa, juga bisa dibilang kesehatan juga ya kan? Ya karena kembali lagi, percuma kita apa punya uang banyak kalau kita nggak sehat.
1: Iya.
0: Dan dari kebanyakan penyakit itu dari makanan ya.
1: Nah, 80%
0: itu ya, penyakit itu dari makanan yang kita konsumsi dan kita nggak mengetahuinya ya.
1: Iya.
0: Oke. Kembali ke menu Panjenengan ini dengan berbagai macam menunya. Aduh, saya nggak bisa milih ini. Ini kalau suruh milih saya bingung dah samain apa kalau misalkan apa namanya dalam bentuk prasmanan nih. Ngawur weh, karena ini banyak sekali gitu ya.
1: Iya,
0: banyak sekali menu dan ini adalah menu kalau sudah ada di Instagram berarti yang terjual juga berarti kan ya.
1: Iya.
0: Menu
1: cuma
0: yang
1: akhir-akhir ini memang saya jarang ya untuk posting Instagram, tidak sempat.
0: Ya karena itu tadi ya banyak
1: kesana. Iya,
0: gak
1: kehandle, iya.
0: Nah, untuk menu kudapan juga masih dilayani ya?
1: Masih. Es koktail, bubur apa? Jenang abang,
0: okay.
1: Bubur sumsum, tahu gejrot, terus ada anu rujak bihun.
0: Rujak bihun
1: itu belum ada di Instagram saya.
0: Rujak bihun.
1: Iya.
0: Itu dari mana kalau boleh tahu tuh?
1: Dari mana ya?
0: Kalau,
1: saya juga nggak tahu.
0: Kalau soto rujak soto itu dari Jember saya tahu.
1: Dari Banyuwangi kan?
0: Dari
1: kalau
0: Banyuwangi.
1: Rujak soto, rujak bihun. Gak tahu
0: atau
1: ya.
0: Bikin sendiri, ada punya masakan yang
1: ada inspirasi daerah dari daerah Jawa Tengah kalau nggak salah Pak itu Pak, ada jadi bihun, terus nanti kita pakai kuah dari gula merah sama asam gitu, jadi seger, ada sayurannya juga, ada gubisnya, ada kecambahnya gitu. Itu perlu dicoba juga itu rujak bihun itu kalau siang-siang kayak gini.
0: Oh gitu ya. Oke. Oke, jadi waduh banyak sekali bahkan ada apa namanya yang tradisional juga ada ini di sini
1: ada.
0: Ya. Seperti ini ada ini apa namanya ini ya? Dari singkong ini ya.
1: Oh iya, singkong Thailand. Hah? Saya juga buat.
0: Singkong Thailand.
1: Iya.
0: Oh iya, ini singkong Thailand.
1: Singkong Thailand juga saya buat.
0: Itu gimana tuh singkong Thailand itu?
1: Kalau itu kan banyak di sosmed Pak, itu maksudnya inspirasinya itu dari YouTube, dari TikTok, apa kan banyak. Dulu sih masih rame ya, masih jarang, ibaratnya dulu kita kayaknya makan gitu di kafe kan ya, dulu.
0: Padahal dari singkong ya padahal ya.
1: Iya dari singkong, cuma ya dimasak sedemikian rupa, namanya cantik gitu kan, jadi banyak yang suka, banyak yang minat.
0: Oke, iya. Jadi... aduh, kalau ngomongin masakan berarti Mbak Dita ini jagonya untuk pendengar. Sebenarnya apa namanya dialog sama saya agak salah ini ya karena saya nggak gitu paham makanan. Ini Bu Dimi ini yang cocok ini ya kalau ngomongin soal kuliner ini ya. Tapi yang pasti masakan kalau misalkan kita mengkonsumsinya itu tidak berlebihan, insya Allah juga menyehatkan.
1: Insya Allah, ya kan?
0: Dan sekali lagi kalau mungkin Panjenengan ingin berbagai macam masakan dan lagi repot nggak sempet.
1: Iya.
0: Nah biasanya kalau apalagi zaman sekarang apa ya banyak wanita karir ya toh. Nah, tidak bisa, tidak sempat untuk memasak, monggo langsung pesan saja ke Mbak Dita.
1: Bisa di, langsung pesan bintang daharan.
0: Kalau saya kira ini Mbak Dita dari Jawa Barat, karena daharan itu biasanya identiknya ke Sunda gitu ya.
1: Maksudnya Pak?
0: Iya.
1: Bukan bahasa Jawa tadi.
0: Ya, iya, dahar memang bahasa Jawa, tapi bahasa Sunda juga ada dahar juga, gitu kan.
1: Iya.
0: Iya, kalau dahar memang makan gitu, iya, bahasa Jawa, iya. Tapi identik, daharan berarti dari Bandungnya.
1: Nah, kalau bintang gitu. Itu nama anak saya, Pak.
0: Oh, ngeten. Cewek
1: tapi,
0: bintang?
1: Iya, namanya bintang. Tapi sekaligus harapan ya. Iya. Harapan semoga ya usahanya bintang, ini bisa jadi bintang.
0: Oke, ya, keren sekali. Nah, untuk yang di frozen ini kan, berarti kan ada beberapa yang apa namanya, tidak semua ya, tidak semua menu panjenengan frozen gitu.
1: Iya,
0: kan. Nah,
1: betul.
0: Untuk yang di frozen itu biasanya panjenengan frozen berapa, maksimal berapa hari?
1: Maksimal sebulan sih, Pak. Maksimal sebulan.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan teorinya ya, misal 3 bulan pun itu kalau freezer nggak buka tutup gitu kan 3 bulan masih bisa, 3 bulan, 6 bulan. Cuma saya sih paling lama paling seminggu, 2 minggu kan sudah habis.
0: Jadi kalau misalnya kita simpan di rumah, di freezer, di freezer di rumah, frozen itu sebulan masih aman gitu,
1: masih
0: ya?
1: Aman. Okay. Masih aman insya Allah. Karena nggak semua juga kan saya frozen, yeah, Pak. Kayak kalau capcay kan juga nggak mungkin di frozen, yeah, kalau itu kan pasti by order, yeah, gitu, yeah, kan, iya, yeah, yeah. Makanya ini sayurannya yang saya frozen cuma oseng daun pepaya sama tumis pare, yang
0: itu
1: dalam
0: aja.
1: Bentuk frozen, okay, iya,
0: okay.
1: Iya, terus mungkin sama kentang, kalau itu kan bisa,
0: masih
1: kan,
0: bisa di frozen, iya. Jadi istilahnya nggak semua di frozen, yeah, tapi lebih baik kalau misalkan apa namanya, bikinnya sesudah ada request itu ya,
1: yeah,
0: by order,
1: betul,
0: itu ya, itu malah, yeah, fresh gitu ya,
1: yeah, mau okay. Fresh juga bisa pokoknya, ya itu pokoknya nggak mendadak aja bisa kok, Pak.
0: Nah, kalau misalkan mau pesen satu apa namanya, satu macam masakan, minimal ini ukuran apa, kotaknya berapa mili atau berapa?
1: Ini ukuran kotaknya 500 mili, untuk beratnya tuh macam-macam, Pak. Ada yang 250 gram, ada yang 500 gram, ada yang 400, tergantung sih.
0: Iya, kadang walaupun kotaknya, iya, sama tapi beratnya
1: isinya
0: pasti beda ya,
1: iya,
0: dari,
1: betul,
0: dari isiannya,
1: iya, ngoten. Cuma gaya. Kalau untuk bumbu, bumbu dasar kayak gini nih, ini beratnya.
0: Bumbu dasar yang mana, yang kuning itu?
1: Ini.
0: Ah.
1: Ada toples-toples kecil ini. Ini beratnya 250 gram. 250 gram tapi kan bisa buat berkali-kali masak.
0: Iya, benar ya. Enggak mungkin ya. Kecuali lah misalnya untuk gawe sama.
1: Nah, kecuali pas punya acara besar buat sekali masak.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Gitu.
0: Kalau boleh tahu yang di sebelah saman kotak itu. Nah, itu
1: ini,
0: apa itu?
1: Ini bumbu urap.
0: Oh, bumbu urap.
1: Iya.
0: Jadi tinggal apa, tinggal cari sayurannya aja ya.
1: Ya, tinggal rebus sayur, terus ininya tinggal dikukus sebentar, diangetin, dikukus sebentar, udah.
0: Oke.
1: Iya,
0: praktis. Enak, praktis ya kan.
1: Iya. Ini ya, instan tapi bukan instan yang junk food ya, Pak ya. Ini instan yang real food.
0: Yang real food. Karena apa, produksi rumahan,
1: iya,
0: dan ini Bu Dita sendiri yang bikin,
1: iya,
0: gitu ya kan.
1: Betul.
0: Wah, keren banget. Udah gak habis pikir saya. Dengan berbagai macam menu ini, Pak Jenengan bisa apa istilahnya, apa namanya, memproduksi ya kan 30 macam lebih menu masakan, dan bisa melayani juga customer yang mungkin ada request yang lain juga,
1: ngoten
0: nggih. Oke. Baik, Mbak Dita, enggak terasa nih udah hampir di penghujung acara, mungkin di sesi di sesi terakhir. Monggo panjenengan bisa mempromokan produk panjenengan, bagaimana cara mendapatkannya, apa aja produk-produk yang panjenengan tawarkan, untuk jagonya juga apa nih? Monggo silakan.
1: Apa ya? mungkin untuk warga Malang Raya yang nggak mau repot cari lauk pauk untuk keluarga di rumah, untuk ibu-ibu pekerja mungkin yang mau masak pengen cemplang cemplung satset, monggo bisa di order lauk pauk atau nasi kotak juga bisa, menu-menu sehat yang lain juga bisa di Bintang Daharan. Untuk nomor WA-nya di 081249679460. Dah, mungkin itu aja.
0: Oke, dan insya Allah apa, menerima pesanan tiap hari?
1: Insya Allah.
0: Atau ada hari liburnya?
1: Enggak ada. Senin sampai Minggu.
0: Senin sampai Minggu.
1: Pokoknya selama ada di Malang berarti terima orderan.
0: Oke. Jadi monggo panjenengan bisa komunikasi dulu dengan Mbak Dita, mungkin kalau yang ada ingin pesan sesuatu menu rumahan dan dijamin tidak akan mengecewakan, insyaallah gitu ya. Bukan cuma aja apa, bukan hanya sayuran tapi juga ada kudapan, ada bumbu juga yang disiapkan atau disediakan oleh Mbak Dita dari Bintang Daharan ini.
1: Iya, kalau pas ada acara di rumah misalnya ada pengajian atau ada arisan nggak mau masak, boleh juga pesan menu prasmanan ke saya.
0: Oh, bisa juga ya menu prasmanan ya.
1: Bisa. Akhirnya.
0: Tinggal dikomunikasikan aja.
1: Iya, betul.
0: Zaman sekarang tinggal komunikasi gimana deal-dealnya. Oke deh. Baik Mbak Dita, sukses selalu untuk usahanya.
1: Amin, terima kasih.
0: Dan semoga makin berkembang.
1: Amin. Insya Allah.
0: Dan akhirnya pendengar, usai sudah sajian jagung UMKM di kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda di sajian jagongan UMKM Perumpat RRI Malang. Saya Haji Santoso dan bersama dengan Mbak Dita dari Bintang Daharan pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

0: sesungguhnya kemerdekaan itu.
1: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubu ke gubu lain di daerah Pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Mikrofon Mafro atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

0: Masih mutan wurung layon.
1: Cie.
2: Kamu, Fah.
1: Loh, kok berhenti? Lanjutin. Asik tau.
2: Emang iya, aku masih belajar sih.
1: Itu bikin sendiri?
2: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
1: Wow, emang itu apa?
2: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
1: Enggak.
2: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
1: Iya, tapi asik tuh, jadi penasaran.
2: Mau belajar juga?
1: Emang bisa?
2: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
1: Hah? Apaan?
2: Ya itu.

Abang Pop Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

lokasi 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi.

tradisi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: kasih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po, yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang sih? Kak ya? Abang Ahmad Baihaqi nih ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nopa.
0: Mau protes kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam. Sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
1: Alhamdulillah baik, Mpok. Sehat ini semuanya.
0: Alhamdulillah. Ayah barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
1: Iya, betul sekali Mpok. Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
0: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya Mas ya.
1: Betul.
0: Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau enggak penting-penting Amir keluar rumah, enggak usah keluar rumah barangkali ya.
1: Iya, benar.
0: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya enggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
1: Nah, ini Mpok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk
0: hai.
1: Mengikuti.
0: Ya. Ayo yang kompak. Pak halo, Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
1: Mic-nya dihidupkan.
0: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah.
1: Oke,
0: yuk. Pok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
1: Ada yang gak ikhlas kayaknya Mpok.
0: Iya, kayak ada yang gak ikhlas. Ya sudah lah ya, gak apa-apa lah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
1: Betul sekali.
0: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
1: Lempur
0: ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
1: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
1: Masih

0: Dikondisikan, Pak.
1: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
0: Iya.
1: Oke deh, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
0: Iya.
1: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
0: Hampir sama, Pak.
1: Hampir sama. Sama, sama ya, kaca ya. Sama. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
0: Iya.
1: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
0: kalau menurut cerita simpo katanya saking jernihnya jadi kalian bisa berkaca.
1: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil ya. Kelihatan ya, Mas ya?
0: Iya, kelihatan kok di situ.
1: Oh. Kalau
0: kok nyelam di situ pun kelihatan.
1: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya, Bang ya.
0: Yep.
1: Biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu, biar baik. Jelas gitu loh tema yang akan kita angkat yep. Ini. Kalau saya ikut serta nanti nggak jelas nanti. Baik. Masih belum tersambung, Bang Ahmad?
0: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung, Pak Das.
1: Kalau nggak bisa by Zoom, mungkin by phone aja barangkali.
0: Oke, kita coba ya.
1: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya. Kayak iya, legenda betul. Danau Kaco ini.
0: Oke. Oke, sampai kita siapkan, Pak ya.
1: Iya, sambil disiapkan. Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya, Bang ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus, Bang, ayah dengernya. Nyambung deh, Bang. Abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
0: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
1: Ya. Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa tuh? Oh, diulang lagi. Kelas berapa kaliannya? Imponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Imponopa? Bisa ya? Oh, bisa. Oke. Okay. Ya, di belakang lambai tangan. Ya, kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya. Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
0: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
1: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
0: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
0: Iya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
1: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya, cuy. Tapi by phone sudah tersambung kah?
0: Oke, sudah, Pak, sudah tersambung.
1: Baik, Bang Ahmad silahkan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
0: Halo, assalamualaikum, ya. Pak Haji.
1: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoomnya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan, Bang Ahmad.
0: Halo, assalamualaikum, Pak Das.
1: Belum terdengar di kita ini.
0: Belum saya sambung ya, Pak Das.
1: Ini by phone apa ya, by Zoom?
0: By phone, Pak.
1: Oh, by phone, oke.
0: Okay. Iya.
1: Halo.
0: Halo juga.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Kecil banget suaranya, Bang Ahmad.
0: Suaranya kecil, Pak, ya?
1: Iya, suaranya kecil banget ini.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Halo, Pak Das, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Bu.
1: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
0: Iya.
1: Pak Das, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
2: Saya lagi di rumah.
1: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
2: Apa?
1: Lempur gimana kabarnya?
2: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
1: rumah. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
0: Baik, terima kasih Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
2: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
0: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
2: Alhamdulillah, cuaca masih diselimuti oleh asap kabut tebal.
0: Masih diselimuti kabut asap ya?
2: Ya.
0: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
2: Amin.
0: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
2: Baik, Pak Baiki, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
0: Siapa
2: untuk mengenal sejarah.
0: Baik.
2: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi, itu ada namanya Zaman Sagindo.
0: Siap.
2: Nah, Zaman Sagindo itu nama tataran pemerintahan di kala itu. Setiap segino itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada tiga segino. Yang pertama segino Bakunting.
0: Iya.
2: Yeah. Di Jarangpang Tinggi.
0: Iya. Yeah,
2: yeah. Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua segino Balak di Tanjung Kacemi Kerampas sekarang ini kampung. Menguasai wilayah itu. Hai. Yang ketiga yaitu Sugindo Kilok Pisai di Kota Tapos Kemang.
0: Okay.
2: Nah, ketiga Sugindo ini menjadi kerajaan Mojito bukan itu.
0: Baik.
2: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Padaluyung dan kerajaan Mojito. Okay. Nah, kerajaan Mojito inilah yang membawahi tiga segino itu.
0: Baik.
2: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu segino Balak. Nah, segino Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapat sekarang ini.
0: Oke.
2: Nah, Jadi di kala itu di Sigino Tala ada seorang gadis cantik jelita.
0: Iya.
2: Yang bernama Putri Suluk Makan.
0: Putri Suluk Makan ya.
2: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Di kala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang satu lah di kala itu.
0: Iya.
2: Dan di saat gelap mulai datang, Putri Suluk Makan itu mencetak politiknya. Sehingga di sekitar itu kita diserang sekarang.
0: Baik.
2: Jadi Suluk Makan itu Suluk Makan itu abu gitu.
0: Iya, iya.
2: Jadi ibu dari Putri Suluk Makan ini bernama Putri Jindai Agus.
0: Siap.
2: Putri Jindai Agus, dia punya anak gadisan. Dia satu Putri Suluk Makan. Kelar ibunya itu kelar dalam pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama itu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putri Suluk Makan ini adalah satu-satunya gadis cantik di kala di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk menang gadis Putri Suluk Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mahkota untuk memberi tanda ingin meminang Putri Suluk Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata. Yang satu lagi datang lagi besoknya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cenderamata segala bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa kalung berlian itu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putri Suluk Makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kala itu hukum di kala itu berlaku dalam siapa yang mengingkari hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita dihukum, kata orang tua ini, bawalah anak babi putih Suluk Makan ini mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci, karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita, Putih Suluk Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang sudah itu, kadang-kadang itu ada Bukit Lintang.
0: Iya.
2: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa? Rasa-rasa ketemu nanti paling dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kertasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
0: Iya.
2: Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau bukti kita tidak bisa memberikan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, calon berlian dan gelang dibuang ke dalam sebuah tanah. Jadi sang gadis cantik Putri Suluk Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rejikan putera-putera mahkota kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berdiri. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah putih suluh matan menatap telaga biru itu menadanya, berkaca di atas telaganya, memang betul adalah cantik. Maka di kala itu, kata putih ayah, telaga ini, anak dekat ikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan, aku beri nama telaga ini adalah Danau Kacor. Nah, itu makanya bernama Danau Kacor.
0: Oke.
2: Nah, begitu.
0: Baik, baik, baik. Itulah asal-asal mulainya danau, nama Danau Kacor itu terbentuk ya, Pak, ya?
2: Ya, itu nama Danau Kacor itu terbentuk.
0: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kacor ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
2: Bisa, Danau Kacor itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4. Sumber yang meluap ke atas sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kacor, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget. Begitu birunya Danau Kacor itu. Di muara Danau Kacor itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kacor itu.
0: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
2: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kacor itu merupakan kawasan hutan adat di lempur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kacor itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci Segar. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada baik trek ke Danau Kacor maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kacor gitu. Supaya kayu Danau Kacor itu tetap terjadi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kacor itu masih alami dan teraman, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Baik.
0: Baik-baik Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kacor ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
2: Iya, Danau Kacor ini dia mengandung cerita rakyat tadi mukti, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
0: Oke.
2: Mungkin ini satu janji itu harus betul. Daripada jati tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita merasakan itu sanksi sosialnya.
0: Sanksi sosialnya, oke. Baik, baik, baik. Baik, tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kacor ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak, untuk di daerah Kerinci sendiri?
2: Ya, untuk generasi ke generasi sendiri ini kita kepek memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu
0: apa
2: ini bernama Danau Kacor, dari temurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada 3 cerita rakyat lempur itu sebelum saya kukuhkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kacor legenda ini, dan kedua Putri Ayu Mariam pendatang negeri bernama Lempur. Yang ketiga itu Putri Dukuh Rayo. Dari mana dengar tempat yang kebunnya ada dalam sini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
0: Baru
2: sudah kita ekstik gitu.
0: Oke, artinya dari Danau Kacor ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
2: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putri Dukuh Rayo bertemu Lempur dengan Putri Dukuh Rayo itu sudah sering saya panggungkan drama
0: sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung Pak ya?
2: Ya, 2025 kemarin kan ada acara Wirawana, acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tuan rumahnya di Lempur. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur, penyelidikan itu muncul di situ.
0: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kacung ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak? Untuk bagi para wisatawan.
2: Sekarang.
0: Iya.
2: Dan menjadi ekor di Provinsi Jambi. Kerinci, Tenggara, maupun Kota. Itu kan satu. Setiap hari Sabtu, hari libur. Itu ramai sekarang. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang.
0: Oke.
2: Dan sekarang para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, datang ke sini pengunjung yang bisa datang itu.
0: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacung ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
2: Iya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Mandupo namanya itu dan mengelola adat tradisi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
0: Iya.
2: Ada beberapa memakai beberapa peraturan gitu. Sampah jangan buat apa yang anda lihat, jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi, jangan dirusak.
0: Oh.
2: Asrian.
0: Oh, seperti itu. Oke.
2: Iya.
0: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di itu?
2: Boleh, diizinkan itu mandi, cuma melalui pemandu nanti.
0: Oke. Okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kacung ya?
2: Enggak.
0: Oke, kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari Desa Lempur ke Danau Kacung ini berapa jarak jauhnya?
2: Kalau jarak jauh enggak begitu jauh, enggak sampai 10 kilo ini.
0: Enggak sampai 10 kilo.
2: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara. Bagi masyarakat di sini mungkin 1.5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2 jam setengah nyampe di lokasi.
0: Baik, luar biasa Pak Das.
1: Oke, Bang Ahmad.
0: Iya Mbak.
1: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya, udah jadi persegi dia.
0: Iya, pengen nambah ke tempat udah dipanggil.
1: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya Bang ya.
0: Iya Mbak.
1: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
0: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
1: Bisa lebih pelan lagi nggak Bang?
0: Bisa ya. 0811-6707-9920.
1: Oke. Cuma satu nomor ya?
0: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, oh. Ini nomor yang sama.
1: Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kita balik lagi dalam siaran perjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
1: Iya, Mbak.
0: Iya dah. Aman ya, Bang?
1: Aman.
0: Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang lagi, Bang.
1: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
0: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
1: Sepertinya belum, Pak.
0: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
1: Boleh, Pak.
0: Halo, selamat siang.
2: Halo, Pak. Mpok Nopa.
0: Iya, Mpok Nopa. Sama siapa? Di mana?
2: Dengan Ciguri ya, Mpok Nopa. Ya Allah.
0: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
2: Lupa saya. Ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
0: Iya.
2: Aduh.
0: Oke. Okay.
2: Di Jambi ya, di tempat Jambi ya.
0: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigur ya.
1: Iya.
2: Bang Ahmad.
1: Iya, Cigur.
2: Ingat Bang Ahmad Rehaki ya.
1: Iya, betul.
2: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal dengan, kembali.
2: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuwansa ya.
0: Iya.
1: Iya, betul.
2: Ya, itu toko budaya, apa toko budaya budayawan Lempuh.
0: Iya.
2: Kerinci ya. Luar biasa nih. Ya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
1: Betul.
2: Ah, Bapak siapa narasumber?
0: Uh-uh.
2: Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih buat Bapak.
0: Kasih pertanyaan Bu Ria, Bu.
2: Sabar kok.
0: Iya, iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita jadi, banyak.
2: Iya. Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
0: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
2: Pertanyaannya satu ini mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
0: Okay.
2: Bapak Ahmad Ponopa Abraham. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
0: Yuk, bye. Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
1: Yang pertama tuh agak berat pertanyaan.
0: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Cultural, culture ya. Yeah. Iya. Yeah. Oke, okay, dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
1: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
0: Mpok. Silakan Bang Ahmad dibaca.
1: Oke, okay. Ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok.
0: Sepertinya.
1: Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
0: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuwarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
3: Oke, baik. Yang pertama tadi dari menurut fungsi sosialnya sudah salah benar
1: tadi. Itu.
0: Ya.
3: Yang ke sudah setelah itu siapa lagi?
1: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
3: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk-bentuk ini. Termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat lokasi, nanti dipandu ada gasnya, ada komandonya nanti kalau gitu. Nah, itulah tadi itu keindahan Tuhan ini tadi, maka Danau Kaisma ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaisma, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaisma itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu pistol Pak ya.
1: Baik.
0: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
1: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
3: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legendanya itu dari kisah di seluruh masyarakat. Bisa, makanya tujuan saya saja ingin membuat sebuah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA menghadap di patung saya, agar mereka tahu legenda dan cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu Pak, baik.
1: Baik. Terima kasih Pak.
0: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsAppnya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya Bang?
1: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
0: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
1: Iya.
0: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
1: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
0: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana Bang.
1: Ya.
0: Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
1: Iya benar.
0: Iya, Ma, ayah nih Ma gitu.
1: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
0: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya.
4: Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
0: Siapa nama panggilannya siapa?
4: Yulia.
0: Kata Bang Yulia. Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan, Yulia silakan.
4: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
0: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
4: Kami mohon untuk dibimbing.
0: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa ya, suaranya didengar sama maknya di rumah.
1: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
0: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Iya. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ya? Enggak ada. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan putih danau yang kemarin itu gitu loh. Itu ada. Kok bajunya beda?
4: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
0: Oh, pulang. Enggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
0: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
0: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
0: Aca, oke. Oke, Ca. Nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca.
5: Boleh juga.
0: Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh bang, dua-duanya gitu ya.
1: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi danau kaca begitu
0: kok ya kayaknya. Atau mungkin lebih kesini kali ya bang ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
3: Oke, terima kasih. Ya dari dunia ya, saya terima kasih. Kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
0: Iya.
3: Nanti mungkin saya akan berkunjung ke Kalina ini.
0: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
3: Ya.
0: Ya. Silakan, Pak Das.
3: Iya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini untuk mengenal dan mencintai budaya dan kebudayaan.
0: Oke, siap.
3: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
0: Nah, satu harus mencintai alam.
3: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, yang mengharap Danau Kaca itu akan mengeluarkan air lagi gitu.
0: Benar-benar. Oke. Tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah Pak Das?
3: Tidak. Kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari lokasi itu adalah hutan yang rehun.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi sudah dilarang. Termasuk hutan adat dan juga sudah kemudaran. Tidak boleh menampak hutan adat dan hutan bulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
0: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya adik-adik, pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya Pak Das ya.
3: Betul sekali.
0: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan Pak Das.
3: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
0: Pantun juga boleh Pak Das, pantun.
3: Bukan pantun.
0: Oh, bukan. Oke, siap.
3: Pernah melakukan sedikit motor saya.
0: Ya.
3: Jangan tinggalkan retakan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Masih tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu saya titip pada teman-teman
0: coba. Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
1: Jangan tinggalkan
3: harapan dan telaga air mata.
1: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
3: Jangan tinggalkan ratapan.
1: Oh, ratapan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Karena
3: jangan tinggalkan ratapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka.
1: Itu maknanya sangat dalam nih Pak.
0: Iya, jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat kedepannya. Ya silakan Pak Ji.
1: Pantun, ya silakan.
3: Ya satu pantun satu.
0: Ya silakan Pak Ji.
3: Ibu derai bukan dirimu.
0: Cakap.
3: Ibu derai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati. Ibu derai jangan.
0: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
0: Iya, sehat selalu Pak Haji.
3: Amin, amin, amin.
0: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik ya, SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pesisir timur Provinsi Jambi ini memiliki garis pantai yang cukup panjang serta kawasan hutan bakau yang luas. Tanjung Jabung Timur juga menyuguhkan pesona alam pesisir yang khas serta potensi maritim yang melimpah. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Taman Nasional Berbag merupakan salah satu destinasi wisata alam dan kawasan konservasi yang populer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan ini merupakan bagian dari lahan basah internasional serta salah satu kawasan hutan rawa gambut terluas di Asia Tenggara. Di sini, pengunjung dapat menyusuri sungai menggunakan perahu sambil melihat vegetasi pohon palem langka serta berbagai jenis burung migran yang singgah. Keasrian alamnya yang sangat terjaga menjadikan Taman Nasional Berbag sebagai salah satu pilihan wisata edukasi dan ekowisata bagi para pecinta alam.

0: bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Makanan khas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah satunya adalah gulai sembilang. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi salah satu hidangan lauk utama yang digemari oleh masyarakat pesisir karena menggunakan bahan utama ikan sembilang laut yang segar. Diolah dengan racikan bumbu rempah seperti cabai, kunyit, jahe, dan kuah santan yang tidak terlalu kental. Masakan ini menghasilkan cita rasa gurih dan sedikit pedas, serta tekstur daging ikannya yang lembut namun tidak mudah hancur, menjadikan gulai sembilang sangat pas dinikmati bersama nasi hangat.

oleh-oleh khas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Salah satunya adalah kerupuk ikan. Produk olahan hasil laut ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari oleh wisatawan karena diolah menggunakan daging ikan laut segar hasil tangkapan nelayan setempat. Dibuat dengan perpaduan tepung tapioka dan bumbu tradisional, kerupuk ini menghasilkan tekstur yang renyah serta cita rasa gurih yang khas. Kemasannya yang praktis dan daya simpannya yang cukup lama menjadikan kerupuk ikan sebagai cindera mata kuliner yang cocok untuk

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama kami program 4 RRI Malang. Kali ini pada kesempatan hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 kembali jumpa bersama saya Bu Deme dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik.

Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, dan seperti biasa nanti saya undang Anda di 081-556-91053 untuk request lagu favorit ya. Pada kesempatan hari ini, saudara pendengar, sehat? Alhamdulillah, sehat pastinya. Ini kenapa gak ada suaranya semua ya? Gak tahu ada apa. Ya gak bisa semuanya nih. Apanya Bude, ini loh headset saya. Jadi saya gak bisa mendengarkan suara saya sendiri. Tapi gak apa-apa, yang jelas saya sore hari ini senang banget bisa menjumpai dan menemani Anda semua dalam program Request Lagu Dangdut. Tentunya genrenya genre dangdut dengan irama klasik, koplo ataupun remix begitu ya, yang bisa Anda request hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga saya akan

0: tuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
3: Kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama saya Bude Mei, kita berjumpa dalam program Request Lagu Dangdut. Goyang senggol makin digoyang makin asik. Untuk kesempatan hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026, hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk para pendengar setia kami yang hingga saat ini masih tetap stay tune. Apa kabarnya? Sehat ya? Lumayan ini masih panjang karena saya baru live juga di platform streaming TikTok kita di RRI Malang ya. Saya mau menyapa juga, selamat datang, selamat sore untuk semuanya. Selamat datang di program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Silahkan nanti yang pengen request lagu, boleh banget ya. Boleh irama klasik, boleh koplo, dan juga boleh remix pastinya ya. Oke, ditulis aja di kolom komentar. Untuk Anda pendengar saya yang ada di 105,3 FM di RRI Digital maupun di audio streaming di rri.co.id, saya persilakan di 081 5569 1053.

sehat? Sehat ya, gimana aktivitasnya? Berjalan lancar kah, sesuai harapan kah, atau mungkin ada sesuatu begitu? Mudah-mudahan saja ya bisa teratasi gitu ya. Oke deh, alhamdulillah sehat dong budeku sayang. Halo raraku sayang, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu dan Bapak Widi, terima kasih banyak. Semoga diberi kesehatan ya untuk Bude yang berlimpah dan barokah. Amin. Saya tuh senang banget kalau siaran ya, saudara pendengar, terus ketemu dengan saudara-saudara saya, pendengar setia Pro4 begitu. Kenapa? Karena selalu ada doa yang dipanjatkan untuk saya. Jadi harapan saya juga sebaliknya, doa baik juga kembali untuk Anda ya. Oke deh, saya juga mau menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku request gelisahku dong, Evita Mala. Oh, Rara, apakah kamu gelisah juga?

0: 1-888-591-0053. Sepertinya sudah ada gabungan sama kita. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol digoyang makin asik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa?
1: Dengan Mas Zulfan yang ada di Tuban.
0: Mas Zulfan di Tuban?
1: Iya, Mas Zulfan di Tuban. Ini Bude siapa ya?
0: Saya Budeme, salam kenal ya.
1: Oh iya Budeme, salam kenal dari Mas Zulfan yang ada di Merak-Urak Tuban.
0: Oh, Tuban ya apa Tuban? Wes Sudan apa Gorong?
1: Gorong Bude.
0: Loh ya padha lek ngono ambek Malang ya.
1: Malah aku mau sampai menyentuh suhunya sampai menyentuh di level 35 derajat.
0: Wow, panas sekali saudara Sumu ya.
1: Iya, Sumu alias Summer.
0: Oke deh Mas Luban, salam kenal ya.
1: Iya Bude, kita balik. Gimana kabar Bude?
0: Aku selalu sehat, bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun. Pokoknya oh, amazing, awesome, incredible.
1: Oh iya, ini selain di FM, AM-nya masih ada Bude ini frekuensinya.
0: AM masih, tapi kebetulan memang pemancar kita sedang dalam perbaikan gitu. Jadi kami menyampaikan permohonan maaf gitu ya. Tapi sekarang kan radio ada di genggaman, bisa didengarkan dari Sabang sampai Merauke. Cukup
1: ini,
0: download
1: ini aku pakai
0: RRI Digital.
1: Pakai streaming ini.
0: Oh, pakai streaming. Oke, terima kasih. Kalau mau lihat juga visualnya ada di TikTok loh, kita lagi live sekarang.
1: Oh iya iya.
0: Oke.
1: Ini yang ada requestannya itu acara jam berapa aja Bude kalau boleh tahu?
0: Ini acara Goyang Senggol sampai jam 5 sore. Lagu-lagu dangdut.
1: Yang selain ini acara requestannya jam selain ini
0: nanti jam 18 sampai jam 20 bareng sama Bude lagi Tejo Wangi, Tembang Jawa sama Banyuwangian.
1: Oh seru banget.
0: Iya dong. Pastinya iya. Nah sore hari ini pengen dengerin lagu dangdut apa nih? Aku cariin.
1: Aku pengen diputerin Mahligai Kaca dari Adela Bude.
0: Apa? Mahligai?
1: Mahligai Kaca.
0: Oh oke, Mahligai Kaca. Oke.
1: Salamnya ya Bude.
0: Oke boleh dong.
1: Salamnya buat semua pecinta Perempat RRI Malang. Semuanya salam kenal dari Mas Zulfan Ardiansyah atau Mas Zulfan yang ada di
0: Kak Nia. Oke, terus?
1: Siapa itu?
0: Enggak.
1: Oh, Mbak Lia ya. Selamat sore yang merapat di TikTok semuanya, salam kenal juga ya. Oke, dan salamnya untuk yang semuanya saja dan spesialnya buat Mbak Sutrini yang saat ini ada di Nganjuk. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
0: Asik.
1: Untuk Budime, terima kasih waktunya. Untuk pagi harinya ada requestannya enggak Budi di Perempat Malang?
0: Ada dong, senam pagi bersama Budime di program acara Warung Gaul.
1: Wah, luar biasa, rosa banget ini Budi Sutrini ya.
0: Iya, terima kasih loh ya Bang Zul.
1: Oke, Budi, akhirnya dari seputaran Tuban, Zulfan pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, seneng banget dapat saudara baru dari Tuban. Pendengar baru, saudara-saudara. Oke deh, kalau gitu. Saya masih buka kesempatan untuk Anda di 081-5569-1053 atau yang ada di TikTok. Kak Nia Tulus, hai, selamat sore Kak Nia. Ada juga siapa ini? Handphoneku yang satu mana? Handphone Pro 4 boleh dong aku pinjam. Tolong dibuka TikToknya ya, supaya Bude bisa membacakan karena Bude tidak pakai kacamata. Kania, selamat datang di program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang, makin asik. Ceplas kendangnya, icikihir gitu. Suaraku udah mau habis nih ya, karena semalam aku habis ngemsi, habis nyanyi, terus sekarang siaran. Oh, amazing sekali ya memang saya ini ya, luar biasa. Ah, Kak Nia, terima kasih banyak sudah menyempatkan mampir. Ada apa kok Ewang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gubuk bambu, oke. Pak Nur Arifin, Mbak puterin lagunya Adu Buyung dong dari Manis Manja Group. Oke, baiklah. Ayo tolong dibantu lagi sayang-sayangku. Ada Aduh Buyung ya, dicari ya. Adu Buyung sama Gubuk Bambu. Dikasih, ditaruh di atas ya. Oke, dua lagu itu yang sudah di request. Baiklah, saudara pendengar, saya masih buka kesempatan dan kebersamaan saya dengan Anda masih panjang. Tapi sebelumnya saya juga mau menyapa yang sudah mengirimkan pesan lewat WhatsApp ya di 081-5569-1053. Mr. Sierra yang ada di Jakarta. Ya, Bang Your Illusion, terima kasih, selamat sore. Ini jangan-jangan ntar lagi aku digeruduk sama ini ya, Funky Station ya, jangan-jangan ya. Jangan dong ya, jangan dong please ya. Oke deh kalau gitu, gimana kalau langsung saja sekarang kita putarkan ada Cantika. Ini satu tembang yang sudah di request sama Bung Zulfan yang ada di Tuban. Yuk mari kita gaskan saudara pendengar.

kasih Cantika. Satu tebang yang sudah di request sama Bung Zulfan yang ada di mana, di Tuban ya tadi ya. Terima kasih ya Pak Depras. Bang Your Illusion, tongkat ajaib. Oke, tongkat ajaib ya, mana tongkatku ya. Oke deh kalau gitu, masih barengan sama saya dan saya akan putarkan lagu berikutnya karena sudah banyak request yang masuk ya. Ini ada satu tembang dari kayaknya lagu ini sudah sempat saya dengarkan ketika saya masih anak-anak mungkin ya. Ini ada satu grup namanya Manis Manja Group. Siapa yang tahu? Aduh Buyung ya, nanti disambung sama almarhum Maggie Z. Gubuk bambu, yuk kita nikmati lagi yuk. Bang Your Illusion, thank you so much. Terima kasih banyak ya. Udah gak usah disersar. Gak usah disersar ke itu ya. Nanti aku dikacauin lagi.

hati-hati di jalan ya, Bang Dalbo. Terima kasih banyak untuk para pendengar juga yang lainnya mungkin saat ini tengah dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Tetap waspada, gak usah ngebut-ngebut. Mengalah saja pada setan, setan jalanan ya. Keluarga di rumah sedang menunggu.

Pak De saya yang ada di Pare, Kampung Inggris, ya Pak De Pras gitu ya. Terima kasih banyak ini saudara-saudara saya di komunitas Funky Station. Terima kasih, tengah dalam perjalanan. Tetap hati-hati ya Pak De Pras ya. Bang Dalbo juga demikian yang ke arah Borobudur katanya. Luar biasa sore hari ini untuk saudara-saudara saya yang menyempatkan hadir menyapa saya di Pro 4 RRI Malang.

yang sudah request lagu untuk Pak Depra, Suara Hati dari Mus Mulyadi, kok di list saya belum disiapkan sama musik direkturnya ya. Yang saya cari ini ada nih, tapi dari Mirnawati Dewi, gak apa-apa, yang penting judulnya Suara Hati. Ini penyiar gimana sih kok maksa, ya sudah terserah saya dong, yang penting kan judulnya sama.

di dalam gubuk bambu. Ada sebuah cerita ya kalau kita dengar liriknya. Tapi kayaknya sih meskipun bukan konteksnya cinta begitu ya dalam hidup ini, begitu asik. Mau kemana sih Bude? Gak jadi deh. Nanti takutnya aku ngomongin diriku sendiri ya. Ah, udahlah. Pokoknya aku mau menyapa untuk semua saudara-saudaraku. Mas Pras gak apa-apa ya. Bandal bro, kacamata ini aku beli dengan harga nanti kaget lagi harganya ya. Soalnya ini mahal loh ya. Yang jual gak tahu masih hidup apa enggak ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa ya yang saat ini tengah berjuang mencari kehidupan yang lebih baik, entah itu mencari sebuah jawaban akan seseorang, aduh. Atau yang tengah berjuang untuk memperbaiki keadaan ekonomi, tengah berjuang dari sakitnya, bagaimana untuk berjuang kembali sembuh. Pokoknya berjuang dalam hal apapun, semoga diberikan jalan ya. Tetap yakin, yang penting tetap ikhtiar, usaha. Kalau sudah dilakukan semuanya, ya sudah, tinggal apa Bude? Tinggal berserah lah. Kok berat sih? Nggak usah dibuat berat ya. Oke, aku sepil harga kacamataku cukup 25.000 saja. Begitu, tapi kalau Bu Demi yang pakai kenapa cakep begini ya? Mulai ya. Oke deh, langsung saja saya akan putarkan kembali satu tembang. Ini apa ini berat ya? Berat ya, Ra ya. Ini Rara ya. Oh, anu Pak De yang bilang berat. Oke Pak De, yuk kita nikmatin yuk Pak De. Ini dia suara hati dari Mirnawati Dewi.

0: Mirnawati Dewi, sebetulnya ada sih versinya Ida Laila begitu ya. Tapi tadi tangan saya mengarahkan ke Mirnawati Dewi. Satu tembang yang sudah di request sebetulnya maunya sih dari Mus Mulyadi gitu ya. Tapi Pak D, jadi terserah penyiarnya ya. Eh, ada Bang Deden. Selamat sore baby-baby aku semuanya. Terima kasih banyak yang sudah hadir menyapa saya. Ini adalah salah satu bukti bahwa komunitas Funky Station ini adalah saudara-saudara yang baru saya temukan dengan ketulusan. Terbukti ketika saya live, langsung saya digeruduk begitu ya. Ada siapa saja, masih tetap ada yang sama-sama. Saya akan sapa, mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Dimulai dari Dulur Kulanang Bang Dalpo, ada Pak Delias Mas Pras, ada Bang Rian sama Kak Fani, ada Rara, terus ada Daniel, terus ada siapa lagi ya? Banyak, oh lupa hostnya ya Bang Deden. Hampir saja saya lupakan. Satu lagi yang ada di Malaysia, ada Bang Your Illusion. Terima kasih banyak ya saudara-saudaraku untuk kehangatan cinta yang telah diberikan untuk seorang Budeme yang memang cantik ini. Ai. Terima kasih. 081-5561-053. Saya buka kesempatan untuk Anda. Dan masih panjang kebersamaan saya dengan Anda yang nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat sore. Goyang Senggol.
1: Makin digoyang, makin asyik.
0: Asik. Kegagalan selamat cinta ya, Kak Fani. Eh, selamat sore, Bu Titi, apa kabar?
1: Dong.
0: Hah?
1: Ya, cantik dong.
0: Oh ya? Cantik ya?
1: Iya dong.
0: Oh,
1: iya
0: dong. Luar biasa dong. Kayak aku ya.
1: Kayak kebiasaan di luar.
0: Oh gitu. Oke deh, Bu Titi sehat ya sore hari ini ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana? Hari ini hari apa Bu Titi? Hari ini kan hari Selasa ya. Artinya hari aktif, anak-anak sudah kembali ke sekolah. Gimana? Sibuk lagi setelah 2 hari libur gitu ya. Apakah ada rasa malas? Masih terbawa malas gitu?
1: Enggak lah, kan perbiotoan mulai kemarin.
0: Hah, ini bulan apa? Kok sudah banyak biodo dan ninoman? Emang ini bulan apa sih bulan Jawanya?
1: Mulut, Pak, mulut Jumadil Awal. Kayu aneh loh ya.
0: Oh, okay deh. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Rua, Poso, Sawal, Selaw Besar gitu ya. Oke deh, gak apa-apa, apapun itulah ya. Pokoknya sore hari ini langsung saja mau request lagu apa, Bu Titi?
1: Lagunya Terkesima. Apa Tergila-gila ya enaknya?
0: Hah? Terkesima? Boleh tuh, enak gitu lagu itu. Ih, emang aku ini biduan ya. Jadi kalau udah ditanya judul lagu gitu langsung aku tahu. Coba kalau kayak di FS gitu, saya gak tahu lagunya. Ya betul. Terkesima ya?
1: Katanya gak ngerti lagu nih. Lah wong aku nyebutnya judul dua judul lagu loh. Katanya gak ngerti.
0: Oh iya betul ya. Ya ampun. Oke deh. Udah saya siapkan. Ya minta disayang dong.
1: Tak sayang saya.
0: Terima kasih saudaraku. Salamnya buat siapa nih?
1: Sini. Tak suapin pakai horok-horok.
0: Horok-horok enggak mau, nanti aku jadi gogrok. Oke, salamnya buat siapa?
1: Untuk semuanya, Mas.
0: Untuk semuanya, yakin? Oke, iya, nanti malam. Oke, untuk semuanya ya. Ditunggu ya, Bu Titi ya.
1: Iya, nanti malam kenapa? Sama Bude lagi.
0: Oh iya dong.
1: Tak wakar aku.
0: Kok megah? Gimana sih?
1: Lah sore Bude, bengi Bude.
0: Iya.
1: Lah kapan ambil Pak D?
0: Oh Pak D, kapan sama Pak D gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, ditunggu. Terima kasih ya Bu Titi ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih saya buka kesempatan untuk Anda 081-5569-1053. Masih cukup panjang. Iya, Pak De, tetap terus ya. Pak De Pros ini emang amazing, awesome, incredible ya. Sampai jarinya loh, kasihan jari Pak De. Tapi gak apa-apa, nanti terlatih ya. Oke, ada yang masuk lagi dari Bandung. Ada Pak Ahmad Irfan. Halo, selamat sore Goyang Senggol. Assalamualaikum.
2: Salam semakin goyang semakin asyik.
0: Oke, sebelum request lagu dan sebelum salam-salam, saya minta pantunnya.
2: Ya, boleh gitu kan.
0: Oke.
2: Lebih pelik beli di Padang.
0: Cakep.
2: Daripada di Tanjung Pura.
0: Cakep.
2: Lebih baik mati di ujung pedang daripada mati karena asmara.
0: Au au au au. Ini raja pantun.
2: So, lebih pelik jalan parigi itu kan.
0: Cakep.
2: Daripada jalan kelahat. Lebih baik sakit gigi daripada lebih pelik jalan parigi daripada kesurapati. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu.
0: Ah, oke. Okay. Emang gak enak ya sakit hati? Kalau kata saya sih daripada sakit gigi mendingan sakit hati deh. Gak enak banget sakit gigi.
2: Mah susah obatnya, mencari kemana atau kan ke
0: sakit hati mah bisa senang-senang ketemu teman, sakit hatinya bisa berkurang. Bayangin kalau sakit gigi itu.
2: Tapi kalau terbayang-bayang tuh sakit lagi kan gitu.
0: Ya, Dr. Balak, terima kasih. Selamat sore. Ya, siapa Pak Irfan? Di Bandung apakah sudah hujan Pak Irfan? Pengen tahu nih.
2: Belum ada juga, masih tetap ada lagi menunggu-nunggu gitu kan.
0: Tapi tadi hujan. Kata teman saya di beberapa wilayah gitu di daerah Bandung sana itu udah turun hujan.
2: Bandung Barat sudah ada tuh kan, cuman belum ini kan saya Bandung Timur ya. Jadi dua beda kabupaten, beda bupati itu kan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kalau Bandung Barat mah kan bupatinya teh masih keluarga Pak Rabi Ahmad dulu kan.
0: Oke. Oke deh. Pak Irfan, sore hari ini langsung saja deh mau dengerin lagu apa nih?
2: Saya mau di madu.
0: Siapa yang mau? Kagak ada kali. Ya
2: kan ada lagu juga. Aku tak mau
0: kalau aku di madu, pulangkan saja
2: ke rumah orang tuaku. Jangan gitu.
0: Oh, gitu ya.
2: Kan okay, kayaknya begini Bu Damai, seorang istri kan 89,9% tidak mau kayaknya kan.
0: Ah, iya betul. Betul ya, itu.
2: 99,9% gitu kan.
0: Cinta barunya asik Pak De, terima kasih. Salamnya buat siapa Pak Irfan?
2: Ya, salam-salamnya yang barusan ke Ibu Siti, Ibu Siti ya.
0: Iya.
2: Buat Ibu Siti, Ibu Ria, Ibu Bunda Riati ya. Ibu Sri Purnomo, ada Ibu Pandan, ada juga Mas Rendra, Pak Suranto, ada juga buat Ibu Puji, Pak Bengus, Cah Dinda, ada juga Ibu Farida tuh di kemarin sempat masuk di Sulawesi Tengah, Pak Nasrul juga Sulawesi Tengah, ada Mbak Behmus ya, yang ada di Jakarta, dan siapa lagi buat semua aja, salam dari anak buah KDM di sini.
0: Oke, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya.
2: Sama-sama Bu Damai, yuk.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya pendengar ya, karena ini sudah ada beberapa request, jadi saya supaya nggak punya hutang, yang pengen gabungan sama saya lagi nggak usah khawatir, karena masih ada 60 menit ke depan di program request lagu dangdut. Goyang senggololol, makin digoyang makin nasi. Cepres kedangnya Ici Kiwir. Ada satu tembang dari Roma Irama, saya spesialkan untuk saudara saya Bang Rian sama Kak Fani, Kegagalan Cinta.

0: Ya, wanita mana sih? Emang ada ya yang mau dimadu? Ayo kita bahas. Ah, nanti aku kalah Kak Fani. Jangan deh, gak jadi ya Kak Fani ya. Oke, terima kasih Kak Fani. Tapi tak ada seorang pun wanita yang mau dimadu ya pastinya ya, para pendengar ya. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan kita ke depan ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, mungkin seperti yang ada di dalam lagu, gimana ini harus mengambil sebuah keputusan. Nah tuh, ah udah nanti aja dulu. Kenapa sih Udeme? Gak apa-apa, soalnya ada telepon masuk. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Halo, selamat sore Geng Senggol, penyari idolaku yang cantik. Apa kabar?
0: Baik Ibu, apa kabar?
1: Ya, baik-baik semuanya, Mbak Dula Raya.
0: Oh, luar biasa.
1: Maksudnya kok angel, angena.
0: Oh gitu ya, susah ya Bu. Ya, barengan mungkin ya. Bu Riatin, sore hari ini mau dengerin lagu apa Ibu?
1: Senyum dan hatimu.
0: Oh.
1: Senyumnya Bu Deme dan hatinya Bu Deme,
0: betul. Oh, betul. Ikan Nurjana ya.
1: Ada senyum dan hatimu ada.
0: Ada dong. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Widi, Bu Widi. Ini loh, pakai lagu senyum dan hatimu. Bu Marlena, Bu Pandan, Bu Sumiaton, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Gati. Bu Sri Utami, ada Bu Titik Wakir tadi ya, Pak Ismayo, Pak Eko Rembun, Paris, Bu Darmini yang di luar, ayo iki lho, beratnya sudah metingkring lho.
0: Metingkring.
1: Senyummu dan hatimu, lagunya.
0: Oke.
1: Farida, Bu Farida di Palu.
0: Oke.
1: Itu mendengarkan ya.
0: Oke.
1: Farida di Palu. Terus ada itu, anu Ateng, Ateng sudah naik, Ateng belum?
0: Belum, Kalimantan ya.
1: Oh ya, Ateng, ayo tak tunggu. Pak Grandeng, Pak Suranto, ayo. Iki loh lagu dari Budari Ateng, senyum dan hatimu, enak sekali. Yang di Jakarta, di Surabaya, di Jember, di Papua, di Jepara, di Kalimantan, semuanya ya.
0: Oke, okay, semuanya aja.
1: Iya,
0: okay.
1: Ya. Salam sayang semuanya ya.
0: Oke, okay, Ibu.
1: Salam sayang.
0: Terima kasih, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Po. Oke, okay, terima kasih. Mister Sierra lagu nanti saya kirimkan buat Mister Sierra yang ada di Jakarta. Dia juga pendengar setia kita ya. Ada Tak Bisa Melupakanmu kalau gak salah ya, nanti dari Ati. Tapi sekarang saya akan putarkan, ini juga saya spesialkan untuk Pak Adi saya Pak Pras, untuk Bang Deden, dan juga untuk Mas Pras, untuk Kak Fani, Cinta Rahasia.

waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan sama saya ya. Tetap saya ingatkan yang mau request lagu yang ada di TikTok boleh saja diketik di kolom komentar atau di 081-5569-1053. Bang Dalbo, flashback kembali mengingat masa-masa itu ya Bang ya.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Tiga program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Satu tembang saya spesialkan untuk Rara Garam Cina. Yuk kita garam.

Cina. Lagu ini terinspirasi dari Serara. Jadi sore hari ini saya sengaja putarkan untuk kembali mengingat bagaimana gerakan yang diciptakan. Ini kreasi dari Pak Depras begitu ya. Keren banget jogetnya ya pokoknya ya. Bang Girl Illusion ingat gak? Daniel ingat ya pastinya ya. Gimana waktu Rara membawakan lagu ini, gimana jogetnya, masih ingat? Yuk kita ulang lagi yuk. Kira-kira ya, asik. Huh. Asik. Oh, udah aku encok ya. Terima kasih banyak. Hai, selamat sore yang baru hadir menyapa saya. Ini siapa yang mau request lagu? Boleh banget ya. Oh, Bunda Siti, boleh banget Ibu. Mau request mau request lagu apa, Bu? Ya, silakan ya. Kok saya keluar? Oh enggak ya, saya keluar ya dari RRI ya, oh enggak. Oke deh, terima kasih banyak. Pukul 16:37 menit, tapi saya masih punya satu tembang ya, yang udah di request sama Bu Riatin yang ada di Bandulan ya. Makasih, sama-sama. Gaskan lagi Bu Deng. Enggak, udah, boyokku sakit pinggangku. Udah encok, enggak kuat joget lagi aku ya. Tapi kalau begini bawaannya sudah refleks ya, gimana dong, aku pengen gerak lagi nih, asik. Goyang dombret, oke, boleh. Aku putarkan goyang dombret ya. Boleh, yang spesial buat Bang Your Illusion. Nanti saya putarkan goyang dombret. Tapi sebelum itu saya punya lagu ini yang sudah di request sama oh, mau jalan lagi, oke, Bandel Bo, terima kasih banyak ya. Kicau Mania, oke. Baiklah kalau gitu, sebelum saya putarkan satu tembang dari Ikan Nurjana dulu ya, nanti saya putarkan lagi ya untuk semua saudaraku. Karena nanti jam 16:50 Bu Deme juga harus selesai streamingnya di TikTok. Nanti baru mulai lagi malam jam 6:30-an lah ya. Oke, ada

satu tembang ini punya kenangan ya untuk Mr. Sierra yang ada di Jakarta begitu ya. Oke, Pak De, terima kasih banyak. Soalnya kita juga abis ini juga live streaming kita dalam program request lagu dangdut ini juga harus selesai begitu karena bergantian ya kita ya. Terima kasih banyak loh Pak De. Insya Allah sampai jumpa nanti. Bang Your Illusion kayaknya belum makan nih ya, makanya jantungnya berdebar-debar. Terus buat olahraga akhirnya berdebar-debar ya. Engkong Juan, terima kasih Engkong. Terima kasih sudah mampir ke live streaming kita ya. Telat Kong, sudah dari tadi jam 15 ya. Lebih lewat lewat 15 tadi kita mulai streamingnya. Oke, baik saudara pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan saya Bang Illusion, thank you so much ya. Makasih banyak ya. Izin juga Bude mau ke titik-titik mau ke hatimu. Terima kasih Bang Your Illusion. Saudara pendengar, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya juga saya mau menyapa Pak Arifin yang ada di Gasek gitu ya. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat penggemar RRI Perempat gitu ya. Kangen Bude. Oh iya benar ya, karena kemarin saya libur, betul. Jadi hari ini saya sudah kembali menjumpai. Mugi-mugi Tansa Pinaringan sehat selalu. Amin. Lagunya Bali Tersenyum sudah saya siapkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, Bang Your Illusion, terima kasih banyak untuk semuanya. Engkong Juan, terima kasih banyak juga ya. Sebentar lagi saya akan segera mengakhiri program request lagu dangdut Goyang Senggol pada kesempatan sore hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Seneng banget loh saya tuh setiap hari hadir, dan saya tuh memang banyak ditaruh di sore ya saudara pendengar ya. Nanti hari Sabtu baru saya dinas pagi, kita ketemu senam bareng sama Bu Deme gitu. Tapi untuk beberapa hari ke depan ini saya sore terus ya. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih atas kebersamaan dan juga partisipasinya. Nanti ketemu lagi sama saya insya Allah di live streaming RRI Malang jam 18 lewat lah ya, sampai nanti jelang jam 20. Salam sehat dan bahagia. Jangan lupa saudara-saudaraku, apapun situasi dan kondisi saat ini, mudah-mudahan punya kebijaksanaan gitu ya, asik. Punya kebijaksanaan untuk memilah, sehingga kita juga tetap mempunyai pikiran yang jernih gitu ya, atau bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat ketika kita itu bisa menurunkan ego dan juga belajar untuk sabar supaya jauh-jauh dari yang namanya stres. Jangan sampai ya, kalau udah stres nanti makin lama bisa jadi depresi. Inaudzubillah min dzalik ya, jangan ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Salam sehat dan bahagia. Bu Deme pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rara, terima kasih sayangku. Lanjut lagi nanti ya, Bali Tersenyum untuk Pak Arifin. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik.

Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Tahukah Anda apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

0: lepas jam 17. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Selasa 13 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, digitalisasi layanan pertahanan dinilai belum cukup untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat tanpa verifikasi data serta pengawasan yang memadai. Digitalisasi telah membantu mempercepat proses pendaftaran tanah dan meningkatkan kemudahan pelayanan. Namun teknologi tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila data yang dimasukkan keliru atau dokumen hak belum diverifikasi. Teknologi dapat membuat pelayanan memang lebih cepat, lebih transparan, tetapi data yang salah, input data yang salah, hak yang belum terverifikasi misalnya, atau manipulasi tetap dapat menghasilkan masalah meskipun produknya sudah digital. Demikian dijelaskan oleh Asok Profesor Muhammad Naji, SHMHUM, PhD, dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam Kita Indonesia pada Senin 12 Oktober 2026. Ia menegaskan kepastian hukum tidak cukup dibangun melalui perubahan sistem administrasi dan manual menjadi elektronik. Keakuratan data, keabsahan dokumen, transparansi proses, serta pengawasan terhadap petugas tetap menjadi faktor penting dalam pelayanan pertanahan. Selain itu, masyarakat diimbau menyimpan dokumen pertahanan dengan baik, maksud kami pertanahan dengan baik, termasuk salinan dokumen yang diserahkan kepada notaris atau pihak pengembang. Pengarsipan yang tertib dapat membantu pemilik tanah ketika membutuhkan bukti dalam proses verifikasi maupun penyelesaian sengketa. Ia berharap transformasi digital pertanahan tidak hanya berorientasi pada kecepatan layanan, tetapi juga memastikan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, mencegah manipulasi, dan menghadirkan pelayanan yang transparan serta berkeadilan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tenggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 18.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzias yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror. Seperti

mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan. Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ini infonya.
7: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Selasa 13 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kebakaran melanda gudang toko bangunan di Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada Selasa 13 Oktober 2026 pagi. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 500 juta rupiah dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni menjelaskan, kebakaran diketahui sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat saat pemilik toko mendapati gudang yang menyimpan sejumlah material bangunan seperti kayu balau, kayu sengon, dan pipa PVC terbakar. Gudang berukuran 12 x 10 meter tersebut memiliki dinding tembok dan atap genteng dengan konstruksi penyangga atap berbahan kayu. Material yang tersimpan di dalam gudang diduga turut memicu perambatan api. Mendapat laporan terkejadian, petugas Polsek Gandusari segera mendatangi lokasi dan menghubungi petugas pemadam kebakaran atau damkar. Upaya pemadam dilakukan bersama anggota Koramil, relawan RSI, perangkat desa, serta warga setempat. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 1.5 jam setelah kebakaran diketahui. Aibtu Muheni menambahkan dugaan awal penyebab kebakaran adalah aktivitas pembakaran sampah di belakang gedung. Api yang membesar diduga menyambar bagian atap hingga merambat ke bangunan gudang. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap potensi kebakaran, terutama saat melakukan pembakaran sampah di sekitar bangunan atau tempat penyimpanan bahan yang mudah terbakar. Warga juga diminta memastikan kondisi lingkungan aman sebelum meninggalkan rumah maupun tempat usaha, termasuk menjauhkan sumber api dari material yang mudah terbakar serta memeriksa instalasi listrik. Apabila mengetahui kejadian yang mengganggu keamanan atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi layanan 110. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 19.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Wilujengdalu para kadang pamireng. Setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Pepanggian kalian kulo budeme wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol. Oke, matur sembah nuwun ya. Oke.

Tejo wangi jan krespol dalu menika sesarengan kalian kula budene ngantos mangke tabuh kalidoso para kadang pamireng. Ananging saderenge budhe badhe tanglet tos pundi pawartosi panjenengan sedaya sehat? Alhamdulillah sehat. Nggih Masya Allah luar biasa nggih para kadang pamireng. Ngantos mangke jam kalidoso budhe ngancani panjenengan sedaya mangke ugi wonten informasi ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Pramila punten pundi-pundi tetap stay tune kemawon wonten 103.3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.

103,3 Bro Sukawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Wilujeng dalu matur sumanuwun kagem sedaya para pamireng ugi para pamirsa ingkang wonten TikTok nggih dalu menika sesarengan kalian kula budi mih wonten adicara Tejo Wangi Jen Crespo. Ngantos mangke jam pinten? Ngantos mangke jam kali doso para kadang pamireng. Pramila monggo ingkang badhe nyawiji kalian kula pinara nyapa-nyapa budhe ugi saged nggih. Semanuwun.

cinta lu. Terima kasih. Udah agak seri ini ya. Seri bahasa Indonesianya apa? Iya, batuk, mohon maaf ya para pendengar ge. Terima kasih yang sudah memberikan mawar saya. Siapa itu? Oh ya, Bang Your Illusion. Bang Illusion, terima kasih yang ada di Malaysia ya. Ya, para kadang pamerang, malam ini saya akan ngobrol-ngobrol sama siapa? Ya nanti ada ya. Ini saya akan menghadirkan informasi kagem panjenengan, begitu ceritanya. Bersama siapa Bude? Ada nanti sebentar lagi tamunya juga akan segera datang ya. Nah, tapi saya pastikan terlebih dahulu apakah beliau sudah siap gitu ya.

0: Oke, status Kansel Kamatika, Prosekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Matur sumanuwun para kadang pamireng ugi para pamirsa. Engkang wonten TikTok sumanuwun sangat Bang Your Illusion wonten Trata Malaysia. Terima kasih Abang gift-nya. Nggih, matur sumanuwun. Para kadang pamireng sakniki dinten apa? Dinten Selasa, tanggal pinten? Tanggal 13. 13 napa budhe bulane Oktober dong, ya kan? Ini belum tanggal tua kok sudah lupa itu lo gimana ya? 13 Oktober 2026. Wah, bulan kemarin kita memperingatin hari apa saja, masih ingat enggak? Ya, ada kesaktian Pancasila, kemudian juga ada Hari Batik Nasional yang kita peringati kemarin pada tanggal 2 makaten nggih para kadang pamireng nggih. Nah, dalu menika pepanggihan malih kalian kula budheme nggih. Lan engkang menyuguhkan ragam informasi seputar adat tradisi, pokoknya kearifan lokal begitulah. Malam hari ini aku kate ono dayo critani. Oh, ngono critani. Nggih pokoke kagem panjenengan sedoyo selamat datang ya, selamat datang di ruang di mana kita bisa menggali nilai-nilai luhur, kemudian juga bagaimana kita mulai belajar mengenali identitas budaya kita, terus menghadirkan kembali begitu ya kearifan lokal yang mungkin sudah banyak anak-anak muda itu tidak mengenalnya gitu ya. Perokatan pamirang ini tentunya penting sekali begitu ya. Ini berhubung masih di bulan bulan batik begitu, kemarin itu juga ada festival batik makaten wonten alun-alun. Jadi saya akan mengundang beliau, siapa ini tidak asing lagi karena beliau ini juga ketua Asosiasi Pengrajin Batik Kota Malang. Ada siapa? Ya, saya akan sapa ya. Ini ada Kidemang. Ini Pak Isa Wahyudi tapi lebih famous ya, lebih famous itu panggilannya Kidemang gitu ya. Saya akan sapa beliau yang sudah rawuh di penghujung telepon. Selamat malam, Ki.
1: Selamat malam Bude, sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, wala dos pun di. Kulo alhamdulillah sae sehat.
1: Jami lujeng pangestu.
0: Inggih.
1: Mugi-mugi paring kabejan sedaya.
0: Amin. Nggih.
1: Kok iki arep nganggo basa apa iki?
0: Lah malangan mawon iki, nggih dicampur-campur, nggih ta.
1: Malangan rek.
0: Iya, ya apa rek kabare lo. Saya malah enggak sopan nanti ya. Tapi kalau Kidema tahu enggak kalau bahasa ya apa kabare Peno? Peno itu dari Surabaya ya, Ki.
1: Pernah Surabaya, nak kene Malang ya, ya porek
0: gitu kan. Oh, luar biasa. Eh Ki Demang tapi
1: kan gitu loh.
0: Ah.
1: Kan gitu kan gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau kan kebetulan begini Bude, saya mau kasih kabar ya bahwa Kota Malang ini kemarin baru saja ditetapkan mendapatkan anugerah tentang BBTB. BBTB-nya itu unik. BBTB itu warisan budaya tak benda. Yaitu Boso Walian Malang. Nah, kan gitu.
0: Wow.
1: Nah, itu kan
0: keren dong ya.
1: Sudah ditetapkan.
0: Ya. Ditetapkan pada tahun ini tanggal berapa?
1: Tahun ini kira-kira di bulan Juli atau Agustus kemarin gitu loh.
0: Oke.
1: Tinggal nunggu ini aja sih penyerahan sertifikatnya, informasinya begitu. Makanya kan kini titik-titik yo mulai belajar
0: boso ngomongan ya, tapi kadit itreng
1: lah iya ya apa-apa iki ya rada angel nak kon moso ya wis memang anu ya alami wis beda
0: betul. Tapi Ki Demang luar biasa loh, saya mengucapkan terima kasih banyak malam hari ini mau bergabung. Ki Demang juga boleh sapa-sapa karena kita juga bisa selain di apa akses melalui audio malam ini ugi saged ditingali di persani wonten TikTok RRI Malang. Silakan disapa dulu.
1: Nggih, matur banuwun. Sugeng midhangetaken para pamirsa RRI Pro
0: 4. Pro 4. Iya. Betul.
1: Yang ini kebetulan Udemei yang selalu rajin paling aktif nampaknya, yang lebih banyak berbicara soal siaran-siaran budaya ini. Terima kasih ini Bu Demei.
0: Harus ini kayaknya. Iya betul Ki Demang. Ini kayaknya harus sering-sering undang Ki Demang ya.
1: Oh ya monggo-monggo lah, teman-teman juga boleh ngobrol dan lain sebagainya.
0: Betul. Nanti yang pengen tanya-tanya sama Ki Demang juga boleh ya di TikTok boleh, juga ya.
1: Saya juga sering ini aja kok, online aja kok sering kok.
0: Oke deh. Baik. Harapannya malam ini karena di program Tejo Wangi nih Ki, jadi kita itu selalu menghadirkan tembang-tembangnya itu kan tembang-tembang Jawa, tembang-tembang Banyuwangi. Informasinya pun Uki seputar
1: Tejo Wangi. Itu apa?
0: Tembang Jawa dan Banyuwangian. Betul. Tapi di sini kita juga selipkan informasi-informasi seputar kearifan lokal lah ya. Pokoknya tentang seputar
1: namanya
0: itu.
1: Bagus sih, Mbak.
0: Singkatan ya. Betul. Nah, Ki Demang, ini kan kita mau bincang-bincang ya, karena tema kita malam hari ini ngobrol santai saja sih sebetulnya, karena masih berhubungan dengan bulan batik gitu ya. Saya juga bulan batik. Nah, menurut
1: batik itu tidak mengenal hari tapi mengenalnya bulan. Bulan batik artinya selama satu bulan full kita batikan.
0: Oh iya, tapi malam hari ini kalau disaksikan secara visual saya nggak batikan, tapi bukan berarti saya tidak cinta batik loh ya. Gitu.
1: Sama gini kawasan oblong
0: gitu. Nah, betul. Nah, ini ya, menurut Ki Demang nih, saya buka dulu deh pertanyaannya ya buat Ki Demang. Menurut panjenengan iki nopo nggih? Ki campur-campur mawon nggih iki basane ya, ngobrol santai mawon. Ya. Ini kira-kira makna penting bulan batik gitu ya, khususnya bagi masyarakat. Kita berbicara Malang dulu aja deh gitu. Kira-kira apakah momentum ini juga cukup dimaknai dengan mengenakan batik, atau mungkin ada pesan budaya yang justru itu jauh lebih lebih mendalam yang harus kita pahami begitu Ki?
1: Ana tetembungan itu begini Bude, ajining diri soko lati, ajining rogo soko busono, iya kan? Batik itu adalah busana. Artinya bahwa ya sejak ada manusia pasti berbusana kan begitu. Nah, busananya apa? Kalau kita telisik ya tentu orang Jawa pada umumnya dulu ya sudah ada mengenal kain gitu ya, atau mengenal bahan-bahan untuk penutup tubuhnya atau sebagai busana. Itu ternyata ya sudah dibuat sedemikian rupa dalam bentuk batik, motif-motif batik. Motif-motif batik ya. Baru kemudian dalam perkembangannya batik menggunakan malam panas kan begitu. Dan itu kita bisa telusuri bahwa di Malang juga enggak kalah apa namanya, enggak kalah klasik dengan daerah-daerah yang lain, bahwa kita banyak dapatkan telusuri tentang motif-motif batik itu ada di arca, di candi atau artefak-artefak yang lain yang memang menunjukkan bahwa memang sudah ada batik dulu di Malang kan begitu. Nah, ini kebetulan saya di Malang bersama dengan teman-teman pengrajin ini ya, kurang lebih sekitar 90-an yang rakyat, 90-an. Jadi ya separohnya yang rajin, yang separohnya masih malas lah.
0: Oh, gitu ya.
1: Ya kan separohnya pengrajin kan berarti rajin, jadi yang lain pemalas kan gitu kan. Ya, yang kita dorong yang pemalas-pemalas ini agar tetap rajin itu untuk tetap mengembangkan batik. Nah, yang menarik kemarin ini mungkin kali kedua ya kita mengeluarkan motif batik. Kalau tahun lalu itu agak spesifik, motif batik kita keluarkan pada sampur atau selendang untuk menari itu ya. Nah, dengan motif tumpal itu tahun lalu, tahun 2025 kita menggunakan tumpal candi jago yang kita tempelkan, kita tuangkan di sampur, untuk sampur-sampur penari. Jadi artinya bahwa batik punya kontribusi tertentu pada busana yang dipakai untuk kesenian misalnya. Begitu, apa itu sampur misalnya begitu. Nah, kita kita berikan itu tahun lalu dan itu direspon sangat positif oleh para pelaku seni dan kemudian sudah diaplikasikan dalam bentuk sampur-sampur tari. Nah, tahun ini ya, menarik. Ya, tahun ini kita mengeluarkan motif sekar jagat pancawarna.
0: Nah, wah, itu dari namanya aja udah bagus banget. Ini pengen tahu deh lebih jauh lagi ya. Sekar Jagat
1: Pancawarna.
0: Okay.
1: Jadi Malang ini itu kan sebenarnya banyak sekali kita temukan toponimi desa, dusun, kampung atau bahkan lingkungan ya lingkungan itu yang memakai nama-nama yang berkaitan tentang sekar atau yang namanya flora lah, lebih tepatnya flora kan begitu. Nah, seperti ya misalnya blimbing, ya ono sekari blimbing, terus lawak waru, ada waru, terus kemudian ada mojolangu, ada juga sokon, itu semuanya kan mengandung unsur-unsur flora. Itulah yang kita maksud bahwa sekar jagatnya Kota Malang itu kita ambil dari flora yang ada di Malang berdasarkan nama toponimi yang yang ada di situ semuanya, sawo jajar misalnya kayak Diono, buah sawo dan lain sebagainya. Nah itu kita eksplor dan memang nama-nama itu ada genitri misalnya, pisang candi. Jadi di Kota Malang ini luar biasa nama-nama yang berkaitan tentang floranya memang banyak. Selain yang mengandung nama-nama air ya, misalnya telogo mas, misalnya kan begitu. Nah gitu kan, nah itu tapi mengandungnya adalah flora. Jadi penamaan nama lingkungan itu, maka kemudian kita ambil namanya Sekar Jagat. Jagatnya apa ya, Jagat Malang kan begitu.
0: Oke, menarik ya ini ya.
1: Pancawarna, pancawarna ini sedikit saya kupas. Berarti ya memang kebetulan ada 5 kecamatan ya sudah deh gitu kan, pancawarna 5 kecamatan. Tapi secara filosofis kan kita ambilkan dari fungsi selamatan bahwa kemudian Sekar Jagat Pancawarna ini sebenarnya satu karya batik yang kita tuang satu karya yang kita tuangkan dalam bentuk batik, membatik itu ya. Dimana kemudian membatik ini kemudian tidak boleh sembarangan ya, karena memang di situ mengandung unsur mantra dan doa kan gitu. Karena pancawarna itu kita ambil dari warna-warna yang hadir dalam kegiatan ritual gitu kan, bahwa kemudian memang manusia ini kan ada penuh dengan simbol dan ritus. Nah ritualnya apa ya, selamatan, ritual bersih desa atau ritual apa nyadran atau ritual apa itu namanya ruatan, itu semuanya ada simbolnya pancawarna, menggunakan bubur pancawarna kita akan terdapati dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat kita di Malang ini. Jadi sekalipun Malang ini kota metropolitan, tapi kegiatan adat istiadatnya itu masih ada, masih jalan.
0: Luar biasa.
1: Masih lestari ya. Gitu kan. Nah, kita temukan itu. Okay. Setiap kali saya ngikuti acara kegiatan bersih desa di kelurahan mana, saya menemukan itu simbol simbol pancawarna itu, yaitu sedulur papat limo pancer itu.
0: Okay.
1: Dan kemudian dituangkan dalam bentuk bubur Pancawarna, begitu.
0: Luar biasa. Yang
1: digunakan untuk metri dan lain sebagainya.
0: Menarik sekali. Aki Demang tadi kan itu untuk makna filosofisnya, jadi dari keluaran batik yang kedua ini, tahun kedua maksudnya ya. Kalau tadi kan Panjenengan ini menyampaikan bahwa inspirasi motif batik itu ditemukan pada arca peninggalan sejarah, berkatan ge. Nah ini menunjukkan bahwa memang ternyata warisan budaya kita itu sesungguhnya memang banyak nyimpen sumber-sumber inspirasi yang belum ini masih banyak sebetulnya yang belum kita kenalin gitu ya Gi ya. Ini lah dikoleksi sih, oke jadi ya Gi ya.
1: Dari sisi sekarnya saja kalau mau dieksplorasi para pembatik ini banyak yang kemudian bisa dimunculkan. Cuman kemudian kita kasih borderline lah, artinya kasih batas lah ya, kemudian pewarnaan itu menjadi penting untuk menandakan masing-masing daerah menjadi pembeda kan begitu, karena memang warna lima itu memang tidak hanya kita temukan di peta Kota Malang saja. Jadi ini yang menjadi unik itu ya, temuan saya itu yang menjadi unik ketika saya nyusun naskah akademik Sekar Jagat Pancawarna ini, ternyata ada juga peta Kota Malang itu warnanya sama gitu loh. Tengah biru itu kan, utara hijau, barat kuning, timur apa timur merah, mm-mm, selatan hitam. Itu ternyata peta-peta yang ada di Kota Malang dari dulu sudah dibuat seperti itulah. Saya cocokkan loh, kok sama persis, bukan begitu loh. Dan ini bukan sebenarnya, bukan faktor kebetulan, ternyata mohon maaf ya, saya juga tidak tahu, karena memang rentang waktu mereka membuat peta di zaman itu sampai dengan yang sekarang, pemberian warna di zaman itu sampai sekarang itu kan ada berbeda. Kok ternyata punya kemiripan. Saya akhirnya menduga bahwa tidak sembarangan waktu kemudian pemerintah dulu membuat peta Kota Malang yang kemudian petanya sama mirip seperti bubur Pancawarna yang saya tuangkan dalam nama Sekar Jagat Pancawarna.
0: Wow, luar biasa.
1: Lah
0: iya itu, tapi enggak apa-apa loh Ki. Saya ini lebih banyak mendengarkan supaya juga saya paham gitu ya. Dan ini saya juga mengundang para pendengar, mungkin kalau kali saja ada pertanyaan gitu ya. Tadi kan Ki Demang juga menyampaikan hampir 90% yang separuhnya para pengrajin ini masih aktif, yang lainnya juga sudah mulai males ini.
1: Tapi
0: jadi
1: alhamdulillah kemarin yang kita dorong dalam bentuk festival
0: keren
1: Kota Malang tanggal 4 kan di Kota Malang.
0: Betul, saya lihat loh itu beritanya. Betul. Itu luar biasa, banyak banget di dipublish di banyak portal media begitu Ki, luar biasa.
1: Terus kemudian dihadiri semuanya camat-camat, dan kemudian camat-camat menerima bagi sebuah motif dan di launching sama Pak Wali Kota sendiri. Ya mudah-mudahan ini bisa diterima sebagai sebagai bentuk karya aja lah.
0: Oke.
1: Sebagai salah satu karya, itu kan arek Malang itu kan, untuk mempersembahkan batiknya agar kemudian batik ini bisa dipakai. Otomatis ya harus dipesan lah.
0: Okay.
1: Harus dipesan, harus diproduksi sebanyak-banyaknya untuk menjadi identitas kita.
0: Tapi
1: dan
0: memang
1: langsung kemarin ada sekitar berapa ya, kemarin kita kan launching itu kan belum banyak memproduksi, kita sekitar 50 atau 100 kain begitu ya.
0: Iya.
1: Itu dibawa langsung ke Jakarta, dibawa. Wah. Pameran Inacraft sama di Kranasda.
0: Jadi itu langsung sold out begitu ya?
1: Ya saya nggak tahu sold out atau enggak, yang jelas itu memang hampir separuh itu habis katanya begitu. Nah ini kan otomatis kan masih memproduksi lagi, nah, kan gitu loh.
0: Betul, tapi memang cantik loh Ki, kan kemarin itu banyak dimuat di media gitu ya. Saya lihat sekilas begitu waktu acara festival batik di alun-alun kemarin itu, dari warnanya tuh cerah-cerah banget. Kemarin juga ada fashion kan di sana ya, kalau nggak salah ya.
1: Ya fashion.
0: Nah, itu.
1: Jadi ibu-ibu, jadi ada anak muda fashion show, jadi perwakilan duta-duta itu dia fashion show tentang batik. Kemudian didukung yang kalah menarik ini kan ibu-ibu komunitas ya, yang bersanggul, yang berkebaya itu. Hampir sekitar 25 komunitas itu ikut memeriahkan. Okay. Kalau tiap komunitas 5 orang yang tampil ya berapa itu yang ikut? Ya, hampir sekitar 100 berapa itu? Hampir 125 sendiri yang tampil kemarin.
0: Tapi
1: banyak sekali kok.
0: Betul, artinya kalau dilihat kemarin ya, ini untuk karya yang kali kedua ya, tahun kedua ini ya, Sekar Jagat Pancawarna itu memang dilihat lebih fresh. Jadi orang itu kalau tadinya mikir ya, ah batik berarti jadul, tua banget gitu ya. Tapi beda kemarin ketika melihat festival yang ada di alun-alun, kemudian tampil itu fashion dari karya-karya para pengrajin gitu ya, dengan warna-warna yang wow, seperti colorful gitu. Udah yang juara satu tuh juga keren banget gitu. Saya jadi pengen beli, tapi ternyata kok apakah kira-kira saya pantas ya kalau make? Begitu Ki.
1: Enggak apa-apa. Nanti Budi dipesankan, dibuatkan.
0: Wow. Ya, okay. Luar biasa. Nah, Ki Demang, tadi kan panjenengan juga menyampaikan bahwa ini terdapat sekitar 90, saya ulangi lagi ya, 90 pengrajin. Tapi kan kata Ki Demang tadi, sebagian pengrajin lainnya itu masih belum menunjukkan lah ya. Belum menunjukkan apa itu jenengnya semangat ya. Semangat, semangat yang sama mungkin.
1: Sudah dikasih sentra loh Bude. Jadi
0: oh,
1: kan
0: ya?
1: Kota Malang ini kan ada sentra batiknya ada 3. Di Bunur, di Sawo Jajar, di Sukun. Nah, masing-masing sentra itu kan syaratnya minimal 20.
0: Nah, sekarang betul.
1: Ya, mestinya kan sudah aktif.
0: Ah, ini sekarang pertanyaannya lah, kenapa kalau menurut panjenengan niki nopo saja nih penyebabnya, sebagian pengrajin separuh bahkan dari 90 ini tadi kok koyok kurang bersemangat untuk melanjutkan apa ya proses membatiknya. Apakah ini berkaitan dengan mungkin?
1: Jadi nggak pernah didatengin Ki Demang, Be.
0: Oh, atau mungkin ada persoalan ekonomika, atau mungkin pemasarannya mereka tidak tahu harus kemana. Terus proses produksinya juga mungkin membutuhkan yang jenenge wong kayak batik, Yogi. Yo, itu kan
1: sebenarnya pembatik, rajin batik kita ini kan bisa dibilang pemula, Bu De. Jadi tidak yang mahir betul, enggak. Yang mahir itu. Ya separuhnya itu masih pemula. Jadi ya mungkin masih mencoba berkreasi dengan cara yang lain. Itu satu. Yang kedua memang ini bahan baku makin meningkat, makin mahal. Itu kain aja sudah sangat mahal. Kayak kain primisima aja sudah 35.000 sendiri per meter kan gitu kan. Kalau katu kain sendiri sudah 60-70 ribu sendiri ya kan?
0: Iya Ki, nah, tapi tak potong sebentar Ki. Sebetulnya kalau untuk membuat batik itu, ini kan aku juga penasaran. Ki Demang kan sebagai ketua gitu ya asosiasi batik, pasti kan sering berkunjung ke para pengrajin yang produksi batik gitu, tahu prosesnya. Betul. Menggunakan kain apa? Sajane kain sing apik iku kain opo sih Ki? Kan kutuk kain mori ya sing jelas ya.
1: Kain batik itu sing apik iku ya sing dibatik terus kemudian dituku.
0: Oh gitu ya, setuju, setuju. Aduh luar biasa.
1: Jadi soal warna, soal bahan dari kainnya itu kan relatif. Ada juga yang orang itu fanatis batik tapi mintanya dari bahan apa, misalnya dari bahan apa namanya, ulat sutra itu apa namanya?
0: Apa itu? Apa namanya? Sutra. Iya, kain sutra,
1: Kain sutra. Itu tentu mahal karena memang teknisnya lebih sulit daripada yang lain gitu kan. Sudah kainnya mahal tapi teknik membatiknya lebih sulit daripada yang lain. Termasuk teknik pewarnaan juga lebih sulit gitu kan. Dia kan agak bagaimana begitu kan, agak padat gitu kan gitu. Tidak seperti kain prima, primisima dan lain sebagainya. Kalau mengenal itu kan begitu. Sesungguhnya begini, membatik itu bisa menggunakan media kain apa saja kok. Boleh, nggak ada larangan gitu ya. Misalnya, mohon maaf, di rumah itu punya kain gombalan yang sudah tidak.
0: Gombalan, ini bahasa mana Ki gombalan Ki ya? Bukan gombal mukia tapi ya.
1: Itu bisa aja dibatik, misalnya kaos atau batik saja kan boleh.
0: Boleh ya, bebas berkreasi ya.
1: Bebas berkreasi. Jangan terpaku membatik itu pada lembaran kain yang apa putih terus kemudian kalian mencanting, enggak gitu kan. Sekarang itu jeans saja dibatik juga banyak.
0: Keren itu Ki, betul nah, itu.
1: Inilah yang kita maksud Kota Malang sebagai kota kreatif dunia yang kemudian mendapatkan apa namanya media art itu, bahwa kemudian seni itu lebih ditonjolkan melalui berbagai macam media apapun kan gitu loh. Jadi jangan terpaku pada itu tadi.
0: Baik kalau begitu. Nah pastinya sebagai ketua asosiasi pengrajin batik Malang begitu ya Ki ya, ini harapannya dari 90, kita kan bilang bulan batik, pasti kan kita punya harapan, apalagi batik-batik di Malang ini ya kan masih banyak yang bisa kita jadikan sebuah karya, kayak dua karya seperti tahun lalu itu pada sampur begitu ya, atau selendang buat nari gitu kan Ki Demang. Terus yang kedua ini juga sekar jakat pancawarna. Harapannya kan setiap tahun ini bisa, setiap saat kita memperingati hari batik itu, sehingga keluar batik atau karya-karya baru dari Kota Malang khususnya. Ini kalau ngomong-ngomong dari 50% 90 pengrajin batik, harapan Ki Demang gimana nih strateginya supaya para pembatik yang kata Ki Demang lagi bermalas-malasan, karena kita berbicara tentang regenerasi loh Ki ya. Nanti takutnya yang 50% ini tadi akan terkontaminasi dengan yang ini tadi, kan bahaya itu Ki. Gimana?
1: Jadi strateginya anu Bude, apa namanya, kita lebih banyak memperbanyak workshop. Jadi
0: cek semangat, betul.
1: Festival batik Malang itu kan kita adakan workshop-workshop untuk memperkenalkan batik tentang setidaknya tentang teknik menyanting dan mewarnai seperti ini yang paling mendasar saja. Itu sudah kita lakukan kemarin. Ada kok di alun-alun itu dari sekian ragam macam kegiatan itu, peserta yang ikut workshop membatik bersama ada sekitar 300-an.
0: Langsung ya di sana ada ya. Itu
1: langsung 300-an di bawah pohon. Pohon alun-alun begitu itu. Dengan nyanting di atas apa? Di atas suket, di atas.
0: Rumput. Nah, Kidemang kan ada di sana ya, karena kebetulan Kidemang inilah ya. pasti menyaksikan langsung gitu. Gimana itu? Ya. Animo masyarakat khususnya anak-anak muda gitu.
1: Lah, separohnya kan malah justru anak muda. Kemarin digoreng sama
0: keren.
1: Dua sekolahan itu ya, SMA mana begitu, dia langsung membayar memang 10.000, tapi kan itu sebagai bahan ganti aja kan. Ya, separohnya sekitar 150-nya itu anak muda. Anak-anak dari itu. Jadi 150-nya dari perwakilan kecamatan-kecamatan gitu kan. 150-nya dibuka gelombang kedua, ternyata anak-anak muda semuanya, anak-anak sekolah gitu loh. Mereka mulai. Cara mengenalkannya itu sesederhana itu.
0: Selain kemudian
1: tentu memang ya kita tekan produksi, karena sudah dikasih sentra, sudah ditetapkan sentra, maka kemudian ada kewajiban mereka untuk tetap rajin memproduksi. Saya bilang ya minimal satu bulan itu ya 2-3 karya lah yang mereka harus membatik lah kan begitu. Di masing-masing orang di tiap-tiap sentra. Jika kemudian ada kebutuhan orang butuh batik, ya tentu bisa cepat kita layani. Tapi di luar itu ya tentu banyak juga sih kita menerima orderan-orderan dari berbagai instansi kan begitu. Tapi yang jelas kan begini Bude, yang jadi persoalan itu kan memang batik itu ya memang jujur aja batik itu mahal ya. Batik itu mahal. Kita memang sedang menekan DEP-nya ya, jadi ongkos produksinya itu sedemikian rupa agar kemudian tetap terjangkau. Tetapi sekali lagi batik Malang itu masih mahal itu kan, karena mungkin beli bahan bakunya itu tidak dalam partai yang besar, tapi masih eceran, itu yang akhirnya jatuhnya kenanya mahal. Yang kedua mungkin SDM kecepatannya itu masih rendah, speednya itu masih rendah, sehingga itu perlu ditingkatkan. Yang ketiga mungkin persaingannya tidak relatif. Kalau di Malang kan relatif minim lah kan gitu ya, sehingga kemudian dia masih jatuhnya masih mahal. Tapi memang batik itu mahal memang harusnya, sehingga kemudian orang itu bisa menghargai karya. Nah, yang jadi persoalan adalah bahwa hari ini memang kita berhadapan dengan printing gitu loh, cablon kan begitu itu kan. Gitu, itu yang itu yang kita ini.
0: Itu tapi sebetulnya bisa nggak kita kenalin, orang yang awam kan nggak paham Ki, antara batik tulis yang benar-benar gitu ya sama sablon dan printing itu kan kita nggak tahu.
1: Jelas bisa.
0: Dari mana Ki? Ini penting ini buat referensi orang-orang yang nggak paham.
1: Pertama dari kainnya, kalau kemudian dilihat itu dibolak-balik kok tidak tembus, ya sudah itu printing. Misalnya kan ada di atas saja, tapi bawahnya kok enggak tembus, nah itu printing sudah satu, ya kan? Yang cara menemukanali. Yang kedua, kelihatan goresannya simetris atau tidak. Kalau tidak simetris, itu kan tidak jelembret, jadi tidak ada unsur jelembretnya. Itu malah kemudian disinyalir bahwa itu murni printing kan gitu. Dari goresannya. Yang ketiga, dari sisi simetris, kecenderungan printing itu dia mencetak batik-batik yang simetris gitu loh. Jadi sama kayak ngeblok kan gitu. Jadi tidak. Nah, kalau batik pada umumnya lebih banyak tidak beraturan. Ya bisalah dia akan ketemu pola itu bisa, karena memang itu batik itu di pola. Membuat batik untuk baju misalnya itu pasti di pola kan gitu kan. Kan begitu ya. Depan ketemu depan, belakang ketemu belakang kan begitu, lengan itu semuanya bisa di pola kan begitu. Tapi kalau kemudian batik printing itu kan ketemu simetri semuanya, kan begitu. Okay. Nah itu biasanya digunakan untuk seragam gitu loh. Nah, sebenarnya oleh karena itu kita tidak bisa menyebut itu batik. Kita boleh menyebutnya adalah kain yang bermotif batik.
0: Luar biasa. Jadi ngerti loh saya Ki. Tapi sebetulnya saya pengen banyak lagi ngobrol sama Ki Demang. Kok tahu-tahu sudah hampir 45 menit ya. Jadi betul. Jadi itu tadi ya, menyampaikan tadi Ki Demang bahwa salah satu tantangan batik di Kota Malang ini adalah ya dari segi harga yang relatif mahal gitu ya Ki ya. Oke Ki, dan tadi ada 3 persoalan sih sebetulnya, tapi gak usah saya sebutkan satu persatu lagi. Itulah persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini, mungkin dari sebagian para pengrajin yang mungkin sekarang
1: karena ada persoalan itu, kita eksis. Okay. Karena ada persoalan itu kita berkarya. Karena ada persoalan itu kita mempersembahkan batik Malang agar kemudian bisa diterima.
0: Okay.
1: Jadi berangkatnya dari persoalan. Kalau tidak ada persoalan ya mungkin kita akan ya diam-diam saja.
0: Gitu ya Ki ya. Oke. Ki Demang, ini sudah hampir jam 19. Mungkin saya pengen khususnya pesan deh, pesan dari anggota panjenengan gitu, para pengrajin batik khususnya yang saat ini sedang down gitu ya. Gimana Ki Demang mungkin sering-sering mengunjungi gitu ya, atau ada pesan apa sih yang ingin disampaikan khususnya juga untuk anak muda supaya kita itu tidak cuman apa ya heboh ketika hari batik terus kita makainya pas tanggal 2 itu aja, tapi gimana ini dijadikan lifestyle kita gitu ya, kan seru dan asik karena bisa berkreasi dengan pakaian-pakaian yang kita miliki, dan di luar itu banyak sekali model-model meskipun dengan batik kita tetap terlihat modis gitu ya. Pesannya apa Ki khususnya untuk batik Malang ini dan harapan kedepannya, monggo.
1: Pesannya adalah bahwa batik Malang adalah batik yang penuh dengan warna, itu kan, mencerminkan ragam budaya dan siap mendunia. Mari bersama pengrajin, Asosiasi Pengrajin Batik Kota Malang, itu kan, mengembangkan batik tidak sekedar sebagai warisan budaya, identitas masyarakat kita, tetapi menjadi bagian dari khasanah Nusantara. Terima kasih Budi.
0: Hey, terima kasih. Ki Demang, nanti kapan-kapan boleh dong, saya itu kan sering banget kebagian untuk program acara Tejo Wangi gitu ya. Jadi saya sih berharap kalau Ki Demang nanti enggak sibuk, karena ya karena beliau kita tahu lah ya, beliau ini juga penggagas Kampung Budaya Polowijen. Di sana itu juga banyak budaya atau ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan gitu. Di sana juga ada ya, ini belajar membatik juga ya. Belajar membatik kan ada ya Ki ya, di Kampung Budaya Polowijen ya. Ada dong. Pastinya ada ya, semuanya. Kapan-kapan juga saya berharap mudah-mudahan setelah Ki Demang selesai S3-nya ini lebih banyak luang atau lebih banyak sibuk, nanti saya sering undang ke sini dengan cerita-cerita kearifan lokal yang berbeda gitu Ki. Ya.
1: Siap,
0: Ki ya.
1: Terima kasih.
0: Makasih, sehat selalu buat Ki Demang. Terima kasih. Selamat malam Ki. Ya, baik. Nggih, matur sumanuwun untuk Ki Demang ya, luar biasa. Saya tadi itu masih banyak pengen ngobrol sama beliaunya. Sebetulnya belum selesai loh para pendengar. Seru banget ya ngobrolin di seputar batik begitu ya. Apalagi batik Malang sendiri ini banyak sekali gitu. Meskipun Bude juga gak banyak tahu gitu, tapi maka dari itu saya cari tahu gitu ya, dari ketua asosiasi pengrajinnya itu Ki Demang gitu. Oke lah kalau begitu, tadi harapan Ki Demang itu batik Malang itu memang penuh warna dan juga ragam budaya, katanya siap mendunia, begitu kata beliau ya. Dan mari kata beliau untuk kembali mengembangkan batik ya, tidak hanya sekedar warisan budaya tetapi sebagai hasanah Nusantara. Begitu kata beliau, luar biasa kan? Luar biasa, amazing, awesome, incredible. Ya sudah, terima kasih banyak ya untuk para pendengar. Tetap stay tune di 105,3 FM Wontena di Jorote Jawangi Jan Krespol ngantos mangke jam kali doso.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, aduh, foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin,
3: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP.

0: pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Aku juga biar cepet sampai. Lewat mana pula? Waduh. Awas, minggir.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
5: Ini infonya.
6: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai

motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

Satos Gansal Koma 3.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Nggih, saya mau menyapa Bu Sri Boltan ya. Ibu apa kabar? Aduh, Bu Deme kedinginan. Kajawangi kulo lagi ngompol di rumah saya, udah paten pakai batik. Masya Allah, Bu Sri Purnomo luar biasa nih, ada di Amerika Serikat nih. Ini pendengar setia kita juga. Matur semanuan nggih Bu Sri Purnomo, Bu Sri Boltan. Terima kasih banyak. Prokat Dampak Mireng, Tasik Serangan kalian kula Budhe Me wonten adicara Tejo Wangi Jan Kres Puol. Kalau mau sampun berbincang-bincang kalian kidemang mekaten nggih. Banyak hal tadi yang disampaikan. Meskipun saya itu sebetulnya masih pengen bisa ngobrol-ngobrol lama sama Ki Demang, tapi mudah-mudahan lain kali lah ya, lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi sama Ki Demang dengan informasi-informasi yang lainnya pastinya, nggih, para kadang pamireng. Terus pundi panjenengan napa tasih seneng pakai batik meskipun peringatan hari batik ini sudah berlalu gitu, tapi kan masih di bulan yang sama ya, masih di bulan Oktober gitu. Jadi kita masih bisa, meskipun tidak sedang memperingati hari batik ya, pastinya kita tetap cinta dan kapanpun bisa pakai baju batik. Makaten nggih. Buat Ki Demang matur sembah nuwun sangat atas waktu, wawasannya dan juga inspirasi engkang sampun diparingaken damel kita sedaya. Mugi kemawon apa engkang telah diperbincangkan lan dijabarkan kalian Ki Deman wau, ini ugi saged memperluas pemahaman kita tentang batik dan bisa menumbuhkan semangat untuk terus menjaga kekayaan budaya bangsa. Nggih, para kadang pamireng, saking selembar kain batik tamtunipun kita sedaya belajar tentang kesabaran, ketekunan, kreativitas, kalian kearifan, lan saking ragam motifipun kita ugi saged mengenal identitas kalian perjalanan budaya masyarakat. Lan saking perkembangan kreasi batik mekaten nggih, kita ugi saged napa ngeningali lek ni warisan leluhur sak menika terus tumbuh. Lan ugi menemukan tempatipun wonten tengah kehidupan masyarakat. Tetos monggo sedaya kemawon kita tetesaken kecintaan terhadap batik ini bukan sekedar slogan mekaten nggih, ananging ugi diwujudaken saking tindakan sederhana, yaitu mengenal motif daerah, menghargai proses pembuatannya, mendukung para pengrajin. Dadi napa nggih, kita ugi bagaimana cara mendukung kita ya membeli produk secara bijak dan memperkenalkan batik ini kepada generasi penerus nggih. Semanuan sangat, tasik tetap stay tune wonten 101.3 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara, sesarengan kalian kula Budhe Me.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Rendra Krishna. Oh, Pak Rendra Krishna. Pak Bupati lah. Mantan Bupati. Pak Rendra Priyatna saking Jember Tejowangi Jan Grespol Wilujendalu Budhe mbok menawi mencegat kula budhe ngersakaken tembang inggih menika aja kandha sapa-sapa. Oke, tak golek.

niki mangke lek mboten wonten Didi Kempot. Wonten Cak Dikin sampun kula siapaken nggih. Spesial dumateng sedaya kemawon ingkang menika mijangetaken program sekawan RRI Malang. Buat Budhe selamat bertugas. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iki? Oh iki mang iki ya. Nyuwun lagu sanes Darboy nggih Budhe. Oke, okay, siap. Pak sinten iki? Oke, siap-siap nanti saya puterakan. Siapa ini tapi ya, saya kok enggak tahu nih. Sanes nggih. Judulnya Sanes saking Darboy.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Di sebuah kampung di Sumatera Utara, tinggallah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang tinggal sendirian. Di pagi yang cerah, petani tersebut pergi memancing di sungai.
1: Oh Tuhan, aku berharap aku bisa mendapatkan ikan yang besar hari ini.
0: Tiba-tiba, ketika dia melempar kail ke sungai, kail tersebut terhuyung-huyung dan sebuah ikan besar keluar dari air ketika dia menarik kail.
1: Terima kasih, Tuhan. Kau memberikanku ikan yang besar dan ikan ini juga cantik. Sisik yang berwarna merah bercahaya seperti emas. Ini akan sangat lezat ketika aku makan nanti.
2: Tunggu, tunggu. Kau tidak boleh memakanku. Aku akan tinggal bersamamu selama aku tidak kau makan.
1: Hah? Aku mendengarkan sebuah suara. Siapa itu?
2: Ini aku. Aku yang bicara kepadamu.
1: Apa? Ikan?
0: Dan kemudian, ikan pun terlepas dari kail. Tidak butuh waktu yang lama untuk sang ikan untuk merubah dirinya menjadi manusia.
3: Jangan khawatir, aku juga sama manusia sepertimu. Aku berhutang banyak kepadamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan dewa. Aku bersedia menjadi istrimu.
1: Benar kau?
3: Tentu saja.
1: Oh iya, siapa namamu?
3: Namaku Putri. Siapa namamu?
1: Namaku Toba. Ayo, ikut aku pulang. Aku tidak sabar untuk memperkenalkanmu sebagai istriku.
3: Tapi, Toba, kau harus menutupi identitas asliku sebagai ikan. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku adalah ikan. Jika itu terjadi, maka akan terjadi bencana besar pada kampung ini.
1: Percayalah padaku, tidak akan ada satu orang pun yang tahu akan hal ini.
0: Kemudian Toba dan Putri kembali ke rumah. Setahun kemudian, Toba dan Putri mempunyai seorang anak yang mereka panggil Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak lelaki yang sehat dan kuat, tetapi sedikit nakal.
1: Bu, mana makan siangku?
3: Sudah kusiapkan di atas meja. Samosir, mana makan siang ayahmu?
4: Sudah aku makan semua, Bu, tapi aku masih lapar. Tapi tidak apalah, aku mau pergi main dulu. Dah ya.
1: Samosir, kau selalu memanjakannya. Aku lapar, apa kau tahu itu?
3: Sabar, aku akan buatkan yang lain. Ingat, bahwa dia adalah anak laki-laki kita satu-satunya. Jangan biarkan masalah kecil ini membuatmu emosi.
1: Buatkan aku makan, aku sangat lapar.
3: Baik, akan kubuatkan.
0: Petani tetap dapat menahan emosinya. Tetapi setiap manusia memiliki batas kesabaran. Sampai suatu hari, dia tidak dapat menahan kesabarannya lagi.
3: Samosir, tolong ibu nak sebentar.
4: Ada apa lagi sih, Bu? Aku sedang bermain.
3: Tolong bawakan ini kepada ayahmu. Dia pasti sangat lapar dan lelah.
4: Ibu pergi saja sendiri.
3: Ibu harus masak, nak. Bawa ini untuk ayahmu, atau dia akan marah.
4: Cepat sini berikan.
0: Samosir tidak begitu peduli pada makanan yang diantarnya. Dia tidak peduli akan sampai tepat waktu atau tidak.
4: Jalannya sangat jauh. Aku sendirian, lelah, dan kelaparan. Lebih baik aku makan sebagian makan siang ayah.
0: Samosir memakan habis makanan tersebut. Dan tanpa merasa bersalah, dia pulang ke rumah dan lanjut bermain. Sang ayah yang sudah kepanasan dan sangat kelaparan karena menunggu, memutuskan untuk pulang ke rumah.
1: Bu, mana makan siangku? Kau belum menyiapkannya?
3: Aku sudah meminta Samosir untuk membawakannya kepadamu.
1: Samosir, cepat ke sini.
4: Ada apa lagi sih? Aku sedang bermain, ayah.
1: Mana makan siangku?
4: Aku sudah memakannya semua. Aku sangat lelah dan lapar dalam perjalanan ke ladang.
1: Aku kelaparan menunggu makan siang. Dan tanpa bersalah, kau bilang telah memakan semuanya? Dasar anak ikan.
4: Ibu.
3: Lari, Samosir. Lari, nak. Ayah, kau sudah mengingkari janji kita.
1: Tapi, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya... hanya emosi. Maafkan aku, Putri.
3: Kau akan menanggung akibatnya.
0: Dan tiba-tiba saja, semburan air muncul ke permukaan. Petani dan seluruh kampungnya terendam air sehingga membentuk danau. Dan terdapat pulau kecil di tengahnya. Dan pulau tersebut dikenal dengan Pulau Samosir.

Gringsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

katananing Wustinata. Tinular ujar kababar lan kawedar. Sinung eman amali ing jaman raja tan beda sela ratu watu sasamiya. Raja Tama tinulada sela aji rinukti. Ratu tinuhu watu tinatu. Antepana ing karya dharma dadi tapaniro.

0: iya dok, dikepenaknin dok.
1: Iya yung
0: Teteh sing Krisno soko konco-konco Purwawilis karo Kusumaning Ayu Nita Anjani.
1: Iya yung
0: kira-kira tondo bukaning adicara yon dok, dijoketin dok.
1: Ah yung

Ciko Wilujeng Dalu matur nuwun menika kagem Mas Darsono Gading mawar merahipun. So Mas Imam, Mas Muhammad Imam 299. Oh ya.

si sandawen dok keterke karmaning Pak Inggi aku dulu-dulun babaan aku pakami tua uga sini kampung radio ngerjake kembang kopi

Guni wonten Kiril A Jeng Dewi Wilu Jeng Dalu enak uga Mas Yudi 647

0: dulurku kaya nek tumpang, Dok.
1: Sapa, Yung?
0: Palikmu Arya Dekle.
1: Biyen konjoning selo pendangkring barang ya Yung.
0: Iki salam kanggo dulur-dulur tumpang kabeh lho. Lumantar panjenengan Mas Arya Dekle. Bapak Suharto Rondo Banyuwangi pun tenggo.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: Mas Davi 345. Majange kula nyuwun sesekaran rondo ngarep omah. Sesekarane ana rondone wis gak ning ngarep omah.
1: Lah nandi, Yung?
0: Pindah nang jero omah, Dok.
1: Digowo Mas Putra Gilang.
0: Kira-kira ngono.

0: Minugi Wilujeng Dalu Sekar Jagat Rayu
1: Matur nuwun.
0: Menika kagem njenengan Mas Putra Gilang.
1: Juragan berkawa.
0: Kanca-kanca Dewa Ruci keraken ronda ngarep omah.
2: Ana ronda
0: manggon jero omahku ngono.

0: Wonten ugi sahabat tani anggrek Kota Batu Wilujeng Dalu. Kunyit asam cap di L98 Wilujeng Dalu. Karapan paling anyar yo, Mak.
1: Iya. Walik

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: Ning Nardi ben ora ngantuk. Mangan terus iki gak kok dalih.
1: Mangan kodhok.
0: Kemaki ben tanggapan waduh kemaki ngantuk.
2: Iya ya.
1: Penake dipasang harus lonjor ya Mas ya.
2: Iya.
0: Saiki lho dadi apa jenenge? Sing tukang ngejog ini jenenge apa?
1: Apa lurah?
0: Lurah yoga.
1: Ya iya.
0: Yo jedrup sebelah ya saiki ya.
1: Apa wi?
0: Wis pokoke enek. Sang apa kae sang perwira apa kok jenenge?

0: wong tuamu ya pinter nembang, awakmu ya pinter nembang.
1: Nggih.
0: Tenan kok jan. Mbokmu wis kuat adol 4000 iki mbok awakmu sok ndang diundakno.
1: Nggih, Pak. Amin.
0: Ya ngeten karo kanca ki ora kena dinyang mbon ki.
1: Kan wonten manajemen ki ambak to, Pak.
0: Iya. Setuna lesok nek aku mantu apa tak nyang ndek gawe dikek entuk no.
1: Lho, ngono iki sanjange teng kula.
0: Ya, tak nyang. Oke, oke. Sok sambatan ya ndek
1: nama aku. Oh, nyang lorene jenengan ajeng angsal niku nggih Pak TNI nggih.
0: Ketinggalan. Lah, jare sapa aku ora seneng.
1: Mboten jenengan restu ya, Pak?
0: Enggak, pemerintah sakmono

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Saya setuju begitu. Nggak takut juga.
1: Jujur kok sebenarnya orang. Menariknya kan pulau atas pulau penjaringan utus tuju ing negari kediri mikro kita coba coba dihawrati pun pulau menikopi buat mengerti wayah lawan sini urut mandangnya. Menaringaken kula saged pastani kalau dalam menikah dan dina akan kemukmat untuk ingkat membangkan tanpa ono wong lama mikono tanpa bunga ngaji apa sih meripatmu ora orang mulai nek iki bucu upamu kewaluk lakon ten lagi tak perlu iki aku wong lanang pancen yen kurang watur mesti ora bisa mampu kaoso nang kok yo pilih-pilih lho kuwi putra pengayoman putra piyaji lho ora mung sastra turpono ing budaya nanging dino kabeh iki iki bojoku cekap dikelar aku wong wadon kang ayu ngumpuli bojoku ora kurang lah kok milih sing duwe bojo meneh iki tak umpamake garinya kebak potong tanggung jawabku ning bareng garing aku kebak kok obok-obok apa muni cak-cakane piye maksud kaya ono tetembungan cilik dibebungi amati gede gojak bujuni nek orang tanggung jawab iki toko nyawa subuh saiki aku gak takut ngelakon kaya ngene iki apa aku kudu juga kene bae tempat kok kesurat bujuk
2: semerasi monggo kowe orang ngajeni aku ora dadi sebab senajan kok perkara iki tak tutup-tutup ana nyatane kowe ngerti kedadian kang sejati yo ora tak serai aku seneng bojomu kok wae ibarat sego wis dadi bubur ora bakal bisa bali meneh angin aku itu ngasang kowe semono aja sak punggurku saka papan kene aja nganti kowe tukar padu lan dak siap.

0: aku masuk ke rumah.
1: Semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua

Nyocot hati-hatimu nih, aku nih orang marah. Bik, nanti jalan dengan saiki, belum nanti, malah kiki. Aku kesempatan pahatan gue. Ada abang gue anakku. Gue gitu tuh gue cahpi, ye. Tak kesempatan kita sakit hati piayi. Kini aku seneng ya nanti malam bujuku. Mijen masaku kue kembang kandang arum nangin sakit.

0: Aku tak ngisip. Urip pola di kelapang seto, mungsu berdua, katul.
1: Kamu!

0: telepon Bali dan Mas Papan Seto. Aku bakal jadi tanggung jawab.
1: Sudah. Tanggung jawab perkara.
0: Apa orang rumangsani sampean? Saiki anggonku bebrayan marang garwaku saiki wis rengko. Nganti aku tinggal bojoku mergo sampean. Mula aku ndak tanggung jawab jenengan.
1: Dadi kowe ditinggal Sumono Haji. Jalo tanggung jawab.
0: Iso.
1: Perkara kuwi gampang.
0: Dapat gampang.
1: Aku kuwi satriya putrane bupati ora bakal ngoncati weco bleh jane janji. Wis. Nek perkara kuwi aku tanggung jawab. Ning aku jalo wektu aku tak suwan ngersane Rama, tak matur ngersane Rama. Ya ta? Omah-omah kuwi kudu dibetung. Monggo nek wong tuwa ora ngerti, malah aku diarani disi kersane wong tuwa.
0: Iya yen wong kare sampeyan sarujuk. Yen ra sarujuk harus gemboyong aku.
1: Tapi ra perkara aku. Aku sing tanggung jawab, mesti Rama bakal manut marang aku.
0: Durung mesti. Umpama sampeyan gak ketimbangan marang wong tuwa, marang wong tamamu, ngene iki Mas Eka persiko. Apa sampean seneng karo aku? Carem asmara karo aku opo njuk njaluk paling marang ramane sampean? Tak yo ora to?
1: Yo ora.
0: Lah yo ora sandadak njaluk paling yen kono boyongen aku pek bojo aku tanggung jawab.
1: Ah, wah iso ora gak. Lho iya no. Nek Rama Adipati ora ngerti aku kuwi diarani putra sing ora bangun mikir marang wong tuwa. Aku rapes kondo, aku bakal tanggung jawab. Neng aku jalo betul, aku tak matur kesana Rama Adipati.
0: Lurang ono, bisa menjadi tanggung jawab ngelibet omongan ini kau bengkong, mubeng baik. Yu yang dulu seneng sampai anakku senjiloko, nanti tinggal marang bujuk.
1: Bosen tau, dari perkara seneng orang aku dewi, kau ya seneng. Lo iya baik, kau ya seneng, ya tak. Aku Joko, kau mesti bujuk. Malah jadi rugi aku. Aku Joko tak sorok-sorok no. Atasnya gue duwe bojo, wis duwe anak cilik. Ewa semono aku gelem. Iki untung kowe malah aku
0: jadi sampean ngojok nih aku. Barang lo kanan pilihnya sampean agen tanggung jawab. Isinya ngojok ke kawan aku.
1: Oh, aku gak tanggung jawab. Ini lah matur omor disik. Gandeng gue ora gelem, ya tak? Gue ora ganti. Ayo kumantuk kowe dhewe kok.
0: Matur-matur. Yo ngene iki lho, prejengane wong lanang bisa diarani kembang cengkeh yo sampean kuwi.
1: Apa kuwi?
0: Hah? Yen ora dilene ngrinteh, yen wis ora rasane ngoceh yo penjenengan kuwi.
1: Lho,
0: wong lanang, wong lanang.
1: Endi yo?
0: Hah? Perkasane ora gelem. Lho yen inuke kok gelem.
1: Padha wae kuwi.
0: Apa?
1: Ibarat aku kucing, kowe gerek. Lho, kucing roh gerek ora disasak kucing edan piye?
0: Piye?
1: Ya iya.
0: Aku tak padake gerek.
1: Ngene iki ta. Kangge roh wong banak ta wong ganteng ya jual jamin.
0: Piye jual jamin? Papan seto. Sopo sing isin?
1: Lho kowe kuwi lho.
0: Lah sing isin kudune sampean kuwi kepala aku.
1: Lho aku ora duwe isin.
0: Lho sing salah kuwi ya kebangetan kok kucinge. Kok kucingnya kok kebangetan?
1: Kok nyalakan kucing?
0: Lho nak gerai mas ditutupi rapet. Hah? Lho kok dimplok? Lho kok kebangetan nak orang kucing cerutak gak yora?
1: Masalah ya tutupnya gampang dibuka. Iya.
0: Iya? Gampang dibuka?
1: Mas Tomo ini ngomong aku, kelumur rasa sedak. Nanti mau balik aku di bayi tetap.
0: Lepat, lepat, lepat, lepat.
1: Bisa.
0: Apa sih kok?
1: Mana apa undang-undang terus?
0: Undang-undang terus. Mergosa ini belum kepenak era gemer kasane ya sampai
1: nanti. Aku ya kepenak, aku ya kepenak, aku udah kepenak ya geger.
0: Kepenak ya geger, kepenak ya geger. Ini baik.
1: Sampai benar ini tadi mau wedok aja gampangan. Loh, kebene dikencengi. Aja kendo kebene.
0: Loh,
1: ngira wong
0: ngelirang-lirang. Biasa bendina wis tak kencengi ya sampai nugari.
1: Oke, tangane bendrat.
0: Kalian ini bendrat, kalian ini bendrat. Se.
1: Aku harus kondur.
0: Kondur?
1: Aku ini ditimbali Rama Adipati lho.
0: Papan seto.
1: Kenapa?
0: Itu kondur yang siramu tinggal yang papan itu.
1: Lho. Saya sudah rasa rauh kalau kau tinggal gini.
0: Malah kan beneran kue.
1: Apa
0: beneran kue? Kue ragam tahun sing kirim petungan antarane aku lan kuwi kapan sih?
1: Wis to. Lho iki pungkasane ngejak petungan.
0: Yo gini ora.
1: Sing ngejak ora aku. Sing gawe tuduhan. Pancen tak entekne tembungmu sing pungkasan. Gandeng kuwi sing miwiti. Kaya aja mlebokke aku nek mentolo karo kowe kan.
0: Padha wae. Aku yang menolakkan kuih mergo kis nyengiti marang atiku saya dipisah marang bujuku marang anakku mergo kuih nyatanya orang bentong jawab kapan sih
1: aku seorang kajinan karo buku sebelum tantan kaya aku sih gebelum sih
0: ayo ini kasih dipiti
1: oh kemakon mati deh.

0: 我队友啊，咯，就比龙都强。别，我就不想了你。哎，
1: 别，别，别，别，别，别，别，别，
2: 你
3: 仲咧，佢想
2: 不
3: 老
2: 老嘅
3: 你
2: 今日话同你识到？唔系你冇。你今日睇下你阿婆讲紧啲做法，做乜嘛啦？阿阿阿朱卓阿伟仔呀？
3: 你都夹笨石头，
0: 婆婆。你冇夹石头，你
2: 阿婆咪？
3: 夹笨石头，你为咩生咁多苦咯？苦住个囡仔苦咯，生咁大嘅苦咯，你本身就搞成你当只破布等苦轮，婆婆。先听下啦吧。
2: 请请谁啦？各位喏。
0: 我
2: 为什么属于国权的力量？我上八区，八区全力往六国。为了当国家，我们干不比。
0: 你都是谁？
2: 我哪能？
0: 干的工作，没你都干那么多啦。伢咱那边白干那么多，干那么多人啦，记得？
2: 呀。
0: 阿拉不往哪能困难当困难？但是我为着你，我干正干本的。
2: 呀。
0: 我干干的，你干干拉干，记得不？记得。
2: 呀，不能干，我姓啥？
3: 哎，六国。
2: 你说喂，白干往哪转？你干干正干本，我干干拉。Kowe kuwi cara daringane diobok-obok lawan Pak Bangseto mongko barang siji kuwi gane ya rapet gane nang jero tur yo angel nek gak kowe sing sembrono ora ngarah.
3: Ampun kepate kula bapa. Mun kula tutupi rapet diungkrah-ungkrah Pak Bangseto.
2: Ngono.
3: Nggih.
2: Nek ngono sing salah ya kowe to.
0: Salah nek.
2: Lek kono ditutupi rapet diungkrah-ungkrah.
0: Ditutupi rapet jeh ana bolongane kena dibuka.
2: Nek ngono sing salah kowe.
3: Kok
2: iki ana bolongane.
3: Sing kebanget nak nika. Anggrene bolongan wis diblusuki mawon.
2: Lha ngono sing
0: salah kok sampean. Ora blas-blas wong iki langsung
3: rakak. Iku kan bapak.
0: Berapa?
2: Kowe tetep kudu tanggung jawab iki wong lanang.
0: Tanggung jawab iki kon.
2: Kowe kudu ningkah lawan karo karo.
3: Wes bapak.
0: Bapak bojo.
2: Iya.
0: Ningkah.
2: Iya.
3: Apa? Lima bapak.
0: Karena
3: kebanyakan itu serak seterumnya gede, aku dijerat terus.
0: Anu tak ora?
3: Aku anu anu ting apa penjaluku?
0: Jaluku siji. Kowe tak pek bojo. Rampung resmi nikahan. Sesuk pegatan.
2: Lho, kuwi jenenge mbok pek menang dhewe to.
0: Enggak, pun kula tanggung jawab bareng.
2: Tanggung jawab sing tak karepe ora kaya ngono.
0: Tapi kok
2: nikah ya kudu tanggung jawab.
0: Awasin dari bojomu. Yo, aku sakup. Aku sakup ngepek bojomu. Ini ngono carane.
3: Apa carane?
0: Kowe kelakon gaup karo aku, omah-omah karo aku.
3: Iya.
0: Ning turu kudu dhewe-dhewe.
3: Bojo turu dhewe-dhewe.
0: Entah.
3: Lah carane turu dhewe-dhewe?
0: Aku turu dhuwur, kowe turu ngisor.
3: Nah, aku mu enggak.
0: Tak pancal.
3: Gayane. Alah.
0: Coba sapa kuwi? Nek aku seneng karo wong wedok model piye kowe aja nesu. Mbok rawan, mbok rondo, mbok tuwa, aja nesu.
3: Oh, dadi ngono penjalem.
0: Oh iya.
3: Kapan sih to?
0: Napa?
3: Yen kaya ngono ora dadi ngopo waton aku ora weruh. Ning ngertenono, yen nganti aku muni mripatku dhewe, ya to? Tak tugel ndase, tak bubuti wulune ben ketok mluntus.
0: Hei,
3: apa?
0: Ibu tu kerja siapa?
3: Hei,
2: anak tu kerja sih. Kok bengkut si kaku piye?
3: Tadi saya ni kundas mano pokok.
0: Mano?
3: Sajanya kurungan lah pokok.
0: Mano ni kurungan? Masa aku mano ni kurungan?
3: Rumah iya, podo bayi.
0: Iya.
3: Ini cara mengenal. Aku seneng karo wong lanang. Joko dudu wong tuwa tuwek patono nambekane aja nesu kowe.
0: Nggih.
3: Aku seneng Joko dudu tuwa tuwek ora apa-apa patono nambekane.
0: Tak mongso.
3: Iya.
0: Mujo. Apa nesu?
3: Pancen.
0: Ono.
3: Heeh.
0: Podho ae.
3: padha wae.
0: Aja nganti colok rong mata.
3: Terus
0: nganti aku ngerti mripatku kowe seneng karo wong lanang. Titeni, Nduk.
3: Apa?
0: Silat.
3: Piye? Tok silat.
0: Yo.
3: Ora iso. Aku nganggo katok lepis dobel pitu. Kandile ra umum.
0: Lah ora tepat. Padha wae. Tak suwek.
3: Hah? Tak suwek?
0: Yo.
3: Ora usah mbok suwek wis suwek dhewe. Goblok.
0: Dadah.
3: Dadah, dadah.
0: Wis pokoke turu dhewe-dhewe tak sudi aku.
3: Asusul.
2: Aku iki sing pinangka dadi seksi.
3: Piye, Bapak?
2: Nek ning kowe sak kloron tak pasrahi kitab Jangka Jayabaya sing wis mapan ana kutu saka.
3: Leres.
2: Nek ana ilange kowe sak kloron

gua. Jangan ditemu uang. Kalian dikodoh gini. Tak sedulis umur. Mati. Konangan prajurit.

0: Sugiyo ngati-ati. Yo ngene kedadeane. Mujo angara murka nuruti nafsu birahi. Watak wandamu wis ora bisa. Mari nom nganti tuwa dolanan wedok. Coba yo ngene iki. Wong wedok piro ae sing dadi korban? Eh? Mergo supaya nuruti nafsu bejatmu. Iki bocah belum iki dosa.
1: Mungkin iki
0: nek wanita minggat kudu wanita kok jawab. Aja mung senenge tok. Ayo,
1: mungkin iki tok.
0: Are boboy aku wong tuwa meneh. Aku wis jelek, wis pare. Upama kowe dikepruki wong ning tengah ratan tak bangke. Yo ampun sak jantung kowe iki dulurku. Perkara iki yo. Dulur wonge nenek perkara wis yo kowe.
1: Malah sama ngamuk. Niki senes anak lo kali wong wedok sing mboten tanggung jawab.
0: Nek ora anakmu yo nek sapa?
1: Kulo tak crito sama kulo.
0: Mau nek critan aku.
1: Ben cerita wonten to zaman niku.
0: Ayo ngomong.
1: Niki namine Panji Kenong. Niki putrane Ndara Tumenggung Sukmono Aji ing kepatutan kalian Ndara Putri Kartika.
0: Lah kok iso to?
1: Nah, niki makarane mulane sampean kok ngamuk piye?
0: Kowe iki tak dititipke nika temenggu. Supaya nalarmu waras ben ora bentong.
1: Ya nggih.
0: Daki yo kok turun.
1: Daki yo bareng. Wonten setunggalipun dinten kakang Ndara Putri Kartika Rukmini ku selingkuh ini ku kali Raden Raden Seto
0: untuk kami menggak
1: gitu bareng lembirnya mawon wonten limpah bilingan cuma ada Andoro itu menggungsung kalau wajib pun
0: wah
1: ini dikangen itu wajib tenggane ya aku selingkuh loh.
0: Ati kesekowe kelepetan dosa perkara kowe tak anggap mak jumlah
1: jadi yang sama ini kok malah ngomong jumlah
0: orang dana lo kok kurang rakun saya kudule kowe kondok lo kok kalau dulu itu membuat semua lagi
1: jadi ini makan pulau matur kalau kita sering makan bagus jodoh semua lagi sama kamu dan kakak-kakak besok ya enggak untuk
0: Nek wong tuwa sing sekolah, anak sing kasulaya.
1: Lho,
0: iki kabeh pasinao. Aja nuruti hawa nafsu. Kedadeane iki. Bayi sing urip kuwi dosa, meru nandang sengsara.
1: Kamangka Ndara Sukmono Aji iki sampun ninggalaken dalem katemu. Ndara Putri Kartika Rukmi nuwun tanggung jawabipun Ndara Prabangsir.
0: Ya bener. Sing bubar yo mau omahku yo.
1: Dalem katemu kanu kompang lah kok dipun pasrani.
0: Ora nek nangis lelah. Elek iki. Ora nangis elek kok malah nangis. Karbu dia.
1: Sepisan nika kula nyuwun piyantu panjenengan. Kakek nomo panci ketemu kok titik akhir sampeyan.
0: Kudune aku iki wis ora suci.
1: Lho kula niki dulur sampeyan jare.
0: Rulang bali nulungi kowe sing tanpa wakanan. Opo mangkono dulu saka manusa. Aku ora males kowe males iki.
1: Lah iki malah sing kuwi pun iku mungkin.
0: Iso kok jenenge?
1: Panji kena.
0: Terus ya
1: bagus emang.
0: Ben wong kuwi podo ora ngerti nggih Panji. Kuwi kan sukses.
1: Iya.
0: Jeneng Panji kena tak kubur. Ya lah. Sak ganti Sutejo.

0: Biatu berantu. Nek gue jaluk bantuan aku gue jarak.
1: Pun gue pasrah dirasani pun gue pasrah.
0: Lah, ini gue mati. Kocok kita, kocok gue. Lah, makanya mati.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

kelurahan kita Sandiwara Kedoprak Siswa Budoyo ingkang dipunpimpin Bapak Anom Sudarsono dan Ibu Kristi saking Rawonglor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Iki mang nek dadak plerok-plerokan ya nduk ya. Ayo sayangku dipenuhi permintaan, ada atensi ini langsung dipenuhi satu persatu kagem panjenengan. Nah, sing duwe lagu khususnya bapak-bapak ibu semuanya tamu undangan saking keluarga besar Bapak Karwati ya nak ya, langsung dipanggil biduan dari Siswa Budaya untuk Anda. Inilah dia bersama Dek

0: mulai sidik ya dok.
1: Mbak,
0: kita dah nyokopi kena tidur. Ya usah sidik-sidik lah, sing penting rata diatur
1: kene ya. Sidik nang pedes ya, Mbak.
0: Heeh, karo ngenteni pundutan-pundutan nek menawa ana sing pundut lagu meneh ya, Nak. Iki mesisan ditekno sisan lagune, Dok.
1: Heeh, Mbak.
0: Apa mau sing nomor 3, Dok?
1: Kembang rawe metoke kendel guling, Mbak.
0: Kembang rawe metoke kendel guling.

kok Ica kenal kendil guling ya dok ya. Ya dilanjut kembali bersama siswa budaya di sini, masih bersama sederetan artis-artis cantik yang siap menghibur anda semuanya. Langsung aja kita panggil, inilah dia bersama Yanti.

0: suwun.
1: Spesial kagem Bapak Lurah Hiyateno saking Tambak Rama, Pak Lurah Tambak Rama. Yo Mas diatur yo Mas yo. Ngidam.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

spesial buat Bapak Lurah Tambak Rama, Bapak ya tenang nggih. Rujuk tenan ketoke cah iki. Iki diselingi mau ya ndak ya sing Jawa-Jawa ya ndak ya, pancene mundutane komplit ya ana sing mundut dangdut, ya ana sing mundut lagu-lagu Jawa, pancene kelanganane wong iki dhewe-dhewe. Ayo sayang dilanjut kembali memenuhi permintaan saking Mas Toto. Lagune Anoman Obong. Bawani Pak, dinding Pak.

Saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 14 Oktober 2026. Kami hadir menghiasi ruang dengan Anda. Akhirnya, segenap kru yang bertugas dari Candi Panggung 58, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami pamit undur diri untuk jumpa lagi esok pada waktu dan gelombang yang sama. Akhirnya kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Malam kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz dari kawasan Ceripanggung 58 Malang. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi na'matu wa nasta'inu wa astaghfiru wa anudu billahi min sururi wa nusfusina wa min sayyati amalina wa ladillah wa tamal fudliya fahadiyallah. Ashadu an la ilaha illa wahdahu la syarika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du. Dumatang para pamirang pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 4 Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berjumpa melalui gelombang 105,3 tentunya dalam kajian pagi Cahyaning Ati. Dan tak lupa selawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan juga hadirin, pagi hari ini di ngaji pagi Cahyaning Ati kita akan mengambil tema Al-Qur'an menyebut ada manusia yang lebih sesat dari binatang, dan kriterianya bukan dosa besar tetapi satu kondisi akal yang mati. Berarti ini sama halnya dengan pentingnya menggunakan akal sehat kita dalam menjalani kehidupan.

0: cukup panas nih, kalau terik sekali kalau siang hari ini, Pak.
1: Ya. Kalau Malang saja merasakan panas, apalagi saya yang di Sidoarjo ini.
0: Oh. Pasti juga sangat panas ya, Pak ya. Belum lagi nanti kemacetan jalan yang luar biasa ya. Oke lah, pokoknya bersyukur selalu, Pak. Yang penting diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Pak Ustaz. Ya. Amin. Oke, Pak Ustaz, hari ini kita akan mengambil tema Al-Qur'an menyebut ada manusia yang lebih sesat dari binatang, dan kriterianya bukan dosa besar tetapi satu kondisi akal yang mati. Nah, mungkin sebelum nantinya kita juga akan membuka untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan tentunya juga untuk Pak Ustaz bisa menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Sudah siap, Pak Ustaz?
1: Sudah siap.
0: Baik, kalau begitu selanjutnya kami persilakan untuk Pak Ustaz Abdul Aziz SAG untuk menyampaikan mukadimahnya. Monggo, Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan jiwafi mi'amahmu juga fi mazidah. Ya Rabbana lakum kita mayam baru di wajika wa adil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulit al-Khutim lima sabak Nasiril hadhi al-Hadhi wal-Hadhi al-Sirat al-Mustaqim wa ala adli al-Qadir yawmi al-Rahim. Rabbi syrah li fadli wa yasirli amri wa hal-Hamdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa RRI, program Tahyani Nabi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bersama-sama bisa menikmati udara yang cantik ini dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua sehingga kita bisa bersama-sama hadir lewat udara di program Tahyani Nabi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang nanti bisa kita harapkan sampai nanti di hari kiamat juga pernah. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, tema kali ini memang agak panjang, sebenarnya bisa diperpendek di masjid ya. Sebenarnya saya mau ngasih tema saja begini, tadabbur surat Al-A'raf ayat 79. Karena judul ini terinspirasi dari isi dari surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum udhunun la yasma'una wa lahum qulubun la yaqulunna wa lahum adad la yasma'un laga ulaika kal an'am wal adl. Artinya begini, bahwa sudah kami sediakan neraka jahanam yang mana isi jahanam itu adalah kebanyakan dari bangsa manusia, tapi rominal jin dan bangsa jin. Mengapa mereka menjadi penghuni terbesar di antara penghuni neraka jahanam? Ternyata di situ ditulis, mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami, memiliki mata tapi mereka tidak digunakan untuk melihat, mereka memiliki telinga tapi tidak bisa digunakan untuk mendengar. Mereka itu yang punya tiga fungsi itu tapi tidak memfungsikan mata, hati dan telinga itu. Mereka yang tidak memfungsikan tiga itu dianggap lebih kejam, lebih sesat, bukan kejam, lebih sesat daripada binatang. Jadi Al-Quran itu menyebut itu tadi, lebih sesat dari binatang. Di dalam surat Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 179. Mungkin pemirsa bisa membuka dulu ayatnya, dibaca bersama-sama. Maka dari itu, ayo kita bahas bersama-sama. Kenapa kok sampai segitunya Al-Quran menyebut kriteria tiga orang tadi sampai dianggap lebih sesat dari binatang? Jadi bukan karena membunuh, bukan karena dosa yang luar biasa, bukan karena dosa yang luar biasa besar, tapi karena satu kondisi yang bisa ada di dalam diri orang yang rajin ibadah sekalipun. Jadi di sini disebut tiga itu adalah

0: tidak mempunyai, tidak ada kriteria walaupun dia orang beribadah, ibadahnya rajin, tapi kalau tidak memanfaatkan tiga pemberian Allah, ada hati, ada mata, ada telinga, dan bibir, mereka yang tidak membuktikan ketiga komponen itu dianggap lebih tersesat. Jadi yang bermaksud Allah, yang tidak melihat dari luar tapi Al-Quran melihatnya sangat jelas. Kondisi ini bukan tentang apa yang kamu yang kita lakukan, tapi tentang apakah akal kita masih bisa bekerja. Binatang yang tidak berpikir tentang hidupnya, itu jelas. Kalau ada binatang yang tidak berpikir, ya karena memang dia tidak punya otak, yang tidak punya pikiran, otak ya ada. Binatang tidak berpikir tentang hidupnya, ia mengikuti naluri. Sekali lagi bahwa perbedaan kita dengan binatang itu, binatang tidak punya akal, walaupun punya otak. Bedakan ya antara akal dengan otak ya. Kalau otak itu adalah seonggok daging yang ada di kepala kita, itu otak. Tapi akal itu cara memfungsikan naluri, cara memfungsikan jiwa, itu akal. Nah, binatang tidak punya akal, dia hanya mengikuti naluri tanpa pernah bertanya untuk apa semua ini. Dia hanya mengikuti sunnah Allah. Ya, dia diperintahkan untuk melayani manusia. Dia hanya difungsikan untuk dikonsumsi seperti sapi, yaitu nalurinya. Jadi dia tidak akan bisa berontak. Itulah perbedaan kita dengan hewan. Di kita dengan hewan, di antara perbedaannya, kalau kita masih dipikir oleh otak dan pikiran kita, kalau hewan itu ada dengan naluri, dia tidak akan pernah bertanya. Dan Al-Quran mengatakan ada manusia yang kadang seperti itu, seperti binatang tadi, hanya mengikuti naluri, tapi dia tidak pernah bertanya. Bahkan ada yang mengikuti hawa nafsunya, tanpa dia berpikir apa yang diperbuat. Itulah hewan. Disuruh ke timur, dia ke timur; disuruh ke barat, dia ke barat. Nah, manusia nggak boleh seperti itu. Kalau ada manusia yang tidak bisa membuktikan otaknya dan tidak bisa membuktikan hatinya, itu dianggap lebih sesat daripada kita. Bukan yang bodoh secara sendiri yang disebut oleh Al-Quran ini, tapi manusia yang punya semua adat untuk berpikir, ada hati, ada mata, ada telinga, tapi tidak menggunakannya untuk sesuatu yang paling penting, jadi dia tidak bisa memahami apa yang ada di dalam kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, dia tidak bisa melihat kebenaran, dia tidak bisa mendengar petunjuk-petunjuk yang sudah ada di dalam Al-Quran, bahkan di forum-forum kajian itu kan petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Ustaz, tapi dia tidak bisa mendengar itu. Bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan, menggunakan mata, hati, telinga itu untuk jalan kebenaran, ialah yang disebut oleh Allah sebagai orang yang dipisah daripada binatang. Di antara mereka siapa yang tidak bisa memanfaatkan otaknya dan hatinya dan telinganya, mereka diberikan nasihat, tapi nasihat itu malah berlaku begitu saja. Bukan hanya tidak didengar oleh nasihat itu, malah nasihat yang datang kepada dirinya, orang yang menasihati malah menghujat. Sudah jelas-jelas maksudnya bahwa tugas ulama itu adalah memberikan nasihat, memberikan koridor-koridor syariat. Tapi mereka yang melakukan pelaku maksiat-maksiat itu, bagi mereka yang sudah tertutup hatinya, dia tidak akan bisa pernah mendengar dan memahami nasihat itu. Sudah jelas sekali lagi, contoh kasus kecil, atau bisa dianggap kecil atau besar. Seorang ulama yang sudah dikasihkan, sudah memberikan fatwa, bahkan MUI sudah memberikan perbuatan tentang haramnya konfort. Tapi apa yang terjadi? Bagi mereka yang berbuka hatinya, dia akan berterima kasih terhadap fatwa itu. Tapi mereka yang tertutup hatinya, tertutup telinganya, tertutup matanya, bukan hanya tidak menerima fatwa konfirmasi itu haram, tapi dia malah menyela mereka, beliau-beliau yang memberikan fatwa haramnya konfirmasi itu. Itulah yang termasuk tanda-tanda di antara yang termasuk golongan orang yang mengikuti al-Araf itu, yang dianggap lebih sesat daripada binatang. Mohon maaf sekali lagi, saya tegas mungkin terkesan kasar. Mereka yang sudah diberikan nasihat, tapi tidak menerima nasihat itu, bahkan bukan tidak menerima, tapi mencela dan mengata-ngata orang yang memberikan nasihat itu, di antara menurut saya termasuk kategori yang disebut oleh Al-Quran di surat Al-Araf 109, mereka termasuk orang yang sudah lebih sesat daripada binatang. Seperti itu Pak Taufik sebagai kata pengantar.
1: Inji, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya kami juga memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 0314404504, 081-555-6910-53. Monggo Bapak Ibu Pamireng ingkang badhe gabung, kula terenggal-enggal gabung teng 0314404504 081-555-6910-53. Ini temanya tadi sudah dibuka juga, Al-Quran menyebut ada manusia yang lebih sesat dari binatang, dan kriterianya bukan dosa besar tapi satu kondisi akal yang mati. Ini memang kalau kita melakukan segala sesuatu kalau tidak menggunakan akal, ini bisa dikatakan ini lebih rendah daripada binatang begitu Pak Ustaz.
0: Iya, adol itu lebih ya. Jadi kalau dolus itu hanya sesat, tapi kalau belum adol, itu kalau dalam cerita bahasa Arab itu lebih sesat. Bukan hanya sesat, lebih sesat. Gitu loh. Lebih parah daripada sesat. Seperti
1: itu. Oke, dan ini juga termasuk dosa yang besar begitu Pak Ustaz G?
0: Ya termasuk dosa yang besar juga. Kalau di sini tidak menyebut dosa, hanya lebih sesat gitu aja.
1: Oke.
0: Lebih sesat, ini kan... apa namanya, sangat tegas Al-Quran menyampaikan seperti ini. Gitu loh.
1: Oke. Karena memang kita sebagai manusia ini kan dikaruniai akal untuk kita berpikir, dikaruniai akal untuk kita menggunakan akal tersebut untuk kebaikan. Nah, kemudian kalau seandainya Pak Ustadz, ini kan tadi disebutkan juga bahwa ini dosanya itu lebih besar daripada dosa yang besar gitu. Nah, cuman kadang ketika kita melakukan sebuah dosa atau tidak menggunakan akal kita, ini kan kadang kita gak berpikir gitu. Nah, bagaimana?
0: Jadi begini, orang yang menggunakan hatinya, orang yang menggunakan telinganya, bahkan matanya, dia tidak akan pernah berbuat dosa. Gitu loh. Kenapa? Karena sumber dari semua itu adalah hawa nafsu yang tidak melihat kebenaran, yang tidak pernah melihat tentang bagaimana efek daripada dosa itu sendiri. Karena memang Al-Quran jelas-jelas Allah pasti kasih sayang dengan kita. Itu ada beberapa cara Allah untuk menyelamatkan kita semua. Pertama diantaranya sudah Allah mengirimkan seorang Rasul. Ini kan juga untuk kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Setelah Rasul itu adalah diutus karena beliau seorang manusia yang nanti akan meninggal, dan terbukti Rasulullah kita sudah wafat, oh, sudah meninggal, maka diberikan satu petunjuk lagi yang bernama Al-Quran, yang insya Allah itu akan berlaku sampai akhir zaman. Nah, hal-hal semacam itu kan berisi nasihat semua bagi mereka yang tertutup hatinya, yang tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa memahami dengan petunjuk-petunjuk itu, itulah yang dianggap lebih sesat daripada binatang. Sudah banyak Allah memberikan peringatan-peringatan kita lewat alam, lewat kejadian-kejadian sekitar kita. Itu sebenarnya petunjuk-petunjuk yang kalau kita bisa memahaminya, itu adalah termasuk dari salah satu tanda keimanan kita. Bagi mereka yang kata orang Jawa itu menter ya, diberikan kenasehat, diberikan peringatan, dia tidak pernah mengindahkan nasihat itu, itulah yang masuk kategori di surat Al-Araf ayat 109 itu Pak.
1: Oke. Baik Pak Ustadz, kita tunggu untuk yang ingin bergabung. Monggo sekali lagi buat panjenengan yang mau bergabung, Anda bisa langsung juga bergabung di sore di pagi hari ini dalam kajian Cahyaning Ati. Ntar kita coba terlebih dahulu. Oke, masih belum ada yang bergabung. Nah, kemudian Ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk nih Pak Ustadz. Menurut ya. Kalau dari ini dari 081-333-215 Ustadz mau bertanya, menurut Anda apa beda utama manusia dan binatang selain dalam bentuk fisiknya itu, Pak Ustadz? Ini juga mungkin masih terkait dengan matinya akal mungkin ya Pak ya?
0: Iya betul betul.
1: Enggak silakan.
0: Ya jelas kalau secara fisik jelas ya. Tapi secara fungsi manusia itu akan dibebani sebuah taklif tanggung jawab untuk mengelola bumi, untuk mengelola bumi yang kita tempati ini. Ia juga digerakkan oleh akal. Makanya nanti akalnya itu akan dimintai pertanggung jawabnya. Sementara hewan bebas dari tanggung jawab. Dia mati sudah. Dan tidak akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Karena dia tidak harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat waktu di dunia, waktu di bumi ini. Kenapa? Ya karena hidupnya hanya mengikuti nurani, mengikuti naluri, mengikuti ketentuan Allah. Ya sudah. Jadi dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Karena selain tidak ada tanggung jawab, dia juga tidak punya akal kan. Berarti bahwa dia hanya mengikuti ketentuan-ketentuan Allah. Sementara manusia diberikan akal, dan dari akal itu juga bisa membedakan antara yang baik dengan yang benar, yang buruk dengan yang jelek. Yang pada akhirnya dari akal itu nanti Allah akan minta pertanggung jawaban sebagaimana Tuhan sudah disebutkan bahwa nanti dia di kiamat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hari gimana semua manusia tidak bisa berbohong, tidak bisa lagi berbelit terhadap apa yang sudah dilakukan oleh kita ketika dunia. Ya bedanya di situ saja.
1: Okay.
0: Jadi kalau hewan ya sudah, nggak ada tanggung jawabnya lagi, dan Allah tidak akan ada tanggung jawab lagi nanti di akhirat. Hanya yang dibangkitkan, yang dihisab di dunia nanti itu ada manusia, bukan hewan, Pak.
1: Oke. Baik, dan ini sudah ada yang bergabung kembali, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Okay. Saya mau bertanya nih ke Pak Ustadz, orang gak punya akal, akal yang jahat, akal yang jelek pokoknya gitu. Apakah itu karena imannya tidak bersih? Jadi katanya saya sering dengar di Cahaya Ningati, kebersihan bagian
1: dari
2: kebersihan
1: iman.
2: Bagian daripada iman gitu. Apakah imannya kotor gitu Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih Bung Taufik, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Babi Mus yang ada di Jakarta ini Pak Ustaz. Ini orang yang tidak berakal nih, apakah artinya atau kurang bersih gitu? Karena ada dalil yang mengatakan bahwa anatul fatul minal iman, kebersihan bagian dari iman. Itu monggo silakan, mungkin ada korelasinya, silakan dijawab.
0: Jadi begini, apa di dalam diri kita dia ada pasti ada dua sifat yang saling apa ya berpasangan ya. Antara ada sifat jelek, ada sifat buruk. Tinggal manusia itu dia lebih memanfaatkan akal sehatnya atau akal tidak sehatnya begitu. Bagi mereka yang betul-betul menyadari, ya dia akan memperhatikan sesuatu yang baik dan positif, termasuk kebersihan itu. Nah, kebersihan itu juga memang dikatakan sebagian dari iman, tapi bukan berarti orang yang sudah betul-betul menjaga kebersihan itu dianggap orang yang beriman. Tidak, hanya bagian daripada iman. Kenapa? Karena memang sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah kita yang bertanggung jawab. Contoh kasus begini, jangan dilihat kebakaran hutan itu hanya itu takdir Allah, bukan. Bagi mereka yang berakal, yang memanfaatkan akalnya, dia akan berpikir gitu kan. Setelah berpikir, dia akan mengambil hikmah dari akibat kebakaran hutan itu. Sayangnya begini, atau yang terjadi adalah kita lebih mengesampingkan akal sehat kita. Apa buktinya? Ada beberapa di antara kita, atau kita sendiri, antara matinya nurani kita, akal kita itu ketika diberikan nasihat, diberikan kritik, maka yang mengkritik itu dianggap membenci. Itu termasuk matinya akal dan otak itu. Ada enggak kira-kira kita atau mungkin kita ketika diberikan nasihat, maka yang memberikan nasihat dianggap membenci? Ada enggak kira-kira?
1: Banyak, Pak.
0: Banyak. Itu termasuk lebih sesat dari binatang, kata Yohana. Seharusnya mereka yang memanfaatkan akal dan otaknya itu, ketika diberikan nasihat, dia akan berterima kasih terhadap mereka yang memberikan nasihat. Bagi mereka yang memanfaatkan otak dan hati, ketika dikritik, dia berterima kasih terhadap kritikan itu. Tapi apa yang terjadi? Hari-hari ini, kita, pemimpin kita, itu semuanya anti terhadap kritik. Bahkan ketika ada orang yang menegur, memberikan nasihat dan mengkritiknya, malah dibuat nyinyi-nyinyi-nyinyi. Itu otak pemimpin kita hari ini. Lebih kejam daripada hewan. Walakul darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi, itu sudah termasuk dalam kategori itu. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhi oleh sifat seperti itu.
1: Oke.
0: Ini yang terjadi hari ini. Mengapa sampai ya musibah sering datang berganti kepada kita? Bisa jadi karena sifat kita sendiri atau sifat pemimpin kita yang tidak mendengarkan nasihat-nasihat itu. Bagi mereka yang akalnya waras, otaknya dipakai, hatinya dimanfaatkan, kalau ada yang mengkritik, dia akan berterima kasih terhadap orang yang mengkritik itu. Dan sifat itu yang tidak dimiliki, yang belum dimiliki oleh kita atau mungkin pemimpin kita pada hari ini.
1: Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih. Ini ada lagi sebuah pertanyaan dari Pak Randa. Pak Randa, pertanyaan, assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, bagaimana cara menghidupkan kembali akal yang sudah mati menurut Islam? Apakah cukup dengan ilmu atau harus dengan zikir tertentu? Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Randra yang sudah bertanya. Monggo silakan Pak Ustadz, bisa dijawab.
0: Oke. Cara menghidupkan apa tadi?
1: Bagaimana cara menghidupkan kembali akal yang sudah mati menurut Islam? Apakah cukup dengan ilmu atau harus dengan zikir tertentu?
0: Tentu pertama dengan ilmu dong. Kenapa? Karena Rasul pun kan dia diajari tentang nasihat yang berupa Al-Quran itu kan ilmu. Rasul pun kan ketika dikasih wahyu itu kan isinya ilmu semua. Ilmu itu isinya nasihat. Nah, nasihat-nasihat itu nanti yang akan kita pertama kali kan ketika kita dikasih nasihat itu kan mesti mendengar, melihat dulu toh. Nah, pikir itu nanti yang kedua. Karena begini, jangan salah memahami sebuah konsep dari zikir. Banyak orang zikir itu memaknai sebagai menyebut.
1: Betul.
0: Jangan, zikir itu bisa dimaknai sebagai pengingat. Itu zikir namanya. Zikrullah lebih banyak orang menyebut daripada mengingat. Bahkan kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu, kita lebih banyak menyebut saja la ilaha illallah, la ilaha illallah ribuan kali, subhanallah, subhanallah ribuan kali. Biasa pikir itu bukan pikir, itu hanya menyebut tapi bukan mengingat. Kenapa? Fakta di lapangan banyak orang yang pikirnya banyak sampai ribuan, korupsi tetap jalan. Kenapa? Karena dia hanya menyebut tapi tidak mengingat. Coba bagi mereka yang ingin berbuat korupsi, ingat Allah. Nah, ketika dia ingin berbuat kejahatan, contohlah ingin berkorupsi. Nah, ketika dia ingin korupsi, dia ingat Allah. Ternyata Allah maha melihat. Ingat Allah, apa yang diingat? Bukan Allahnya, bukan dia, tapi hukum-hukumnya. Kalau saya korupsi, akibatnya seperti ini. Kalau saya korupsi, harusnya begitu. Ingat itu. Dia, orang yang korupsi, dia bukan berarti tidak menyebut Allah. Dia menyebut loh. Setelah nyolong, dia kadang sholat kok. Nyebut enggak Allah dia? Dia nyebut Allahu Akbar, tapi dia tidak ingat terhadap Allah itu, gitu loh. Makanya jangan salah konsep terhadap itu. Dan untuk menghidupkan hati yang kata apa, akan hati yang sudah mati katanya, bukan hanya terbatas menyebut, tapi juga ingat Allah di dalam setiap kesempatan kita. Apa yang diingat? Ya diingat rahman rahimnya Allah, diingat tentang hukum-hukum Allah. Nah, bagi mereka yang bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat yang sudah dibaca tadi, itulah termasuk orang yang mengingat Allah. Walaupun dia mungkin jarang menyebut. Kadang Allah hanya diletakkan ketika kita sholat. Makanya ada orang yang bikinnya luar biasa, yang mungkin sudah ribuan, kita dihitung 44 kali setiap sholat, tapi di pasar dia mencuri timbangan. Di pasar dia tidak jujur ketika berzakat. Kenapa? Karena dia hanya menganggap bahwa zikir itu menyebut Allah. Nah, seperti itu Pak. Jadi, kalau dia, kalau kita ya, memang betul-betul ingin sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa tanda-tanda keimanan seseorang itu adalah ketika disebut nama Allah, itu dia bergetar hatinya. Ya, bukan hanya disebut doang, tapi juga dilihat tentang bagaimana kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Ketika kita gebel, kita kebul, dimasukkan di dalam hati. Itu yang dimaksud dengan orang-orang tanda keimanannya yang sangat kuat. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau untuk menghidupkan akal, terus belajar tentang, belajar tentang nasihat, belajar untuk menerima kenyataan, belajar tentang kenyataan, dan belajar menangkap setiap peristiwa yang ada di dalam diri kita, di sekitar kita. Seharusnya bagi mereka yang akalnya itu adalah bisa berfungsi setiap ada kejadian-kejadian yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, bahkan di dalam lingkungan kita, itu terus semuanya peringatan-peringatan. Bahkan ulama kita sampai begini, ayat itu bukan hanya yang dibaca. Kalau Pak Taufik menyebut ayat, mungkin dalam pikiran Pak Taufik ayat itu yang saya baca, walaupun jarak tadi jahat tidak makasih rompin rezeki itu dianggap ayat kah? Nah, ayat itu ternyata dalam Al-Quran disebut inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu juga termasuk ayat. Ayat itu bukan hanya yang baca huruf wallahu an, bukan itu. Makanya ulama itu mengatakan ayat itu ada dua, ayat tauliyah, ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu yang tertentu dalam Al-Quran, ayat kauniyah, ayat-ayat kejadian yang ada dalam diri kita. Matahari itu ayatnya Allah, orang melahirkan itu ayatnya Allah, orang yang nikah itu ayatnya Allah, nikah suami istri itu. Itu termasuk tanda-tanda ke ayat-ayat Allah juga. Begitu atau
1: oke, baik.
0: Itu seperti itu cara memanfaatkan akal kita ya.
1: Oke.
0: Belajar ya, mentadabburi Al-Quran. Nah, yang kedua, bukan hanya belajar tentang memaknai ayat yang tertulis, tapi ayat yang tidak tertulis yang ada di lingkungan kita. Itu cara menghidupkan hati kita dan akal kita.
1: Baik.
0: Itu, ya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini satu lagi mungkin pertanyaan dari Bu Sri Ponca. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan secara istiqomah untuk mengendalikan hati agar selalu lembut? Terima kasih.
0: Itu kita harus bertanya dulu ke Bu Sri, lembut seperti apa? Kan begini ya, kondisional ya, kapan harus lembut, kita kapan harus tegas dan begitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, lembut itu dalam hal kita tidak bisa marah atau apa, karena fungsi dari hati juga kan banyak.
1: Betul.
0: Ya, orang yang senang mau dari mana saja itu juga termasuk kelembutan hati kita. Nah, kalau orang yang sudah apa ya, mencari terhadap sebuah nasihat, itu termasuk tanda-tanda dari hati dan akal yang sudah apa tadi mati tadi. Bagaimana caranya melembutkan hati kita? Ya, terus berlatih. Jadi hati itu banyak fungsinya, bukan hanya untuk apa ya, mengontrol emosi, tapi juga banyak hal yang lain. Kalau pertanyaan yang ditanya oleh Bu Sri Pocek itu melembutkan hati dalam hal bagaimana bisa menahan biar tidak terlalu marah, itu beda nanti. Itu nanti latihannya memang harus terus-menerus. Minimal begini, ketika kita ingin berbuat sesuatu, baik atau buruk, kita melihat dulu efek yang akan diterima itu. Apa sih efek kalau saya berbuat begitu? Apa akibatnya nanti? Kenapa? Karena setiap sesuatu tindakan yang kita lakukan, akibatnya akan kembali kepada kita, bukan kepada orang lain. Begitu. Termasuk kita memaparkan hati ini, bagaimana hati ini bisa menjadi sehat, bisa menerima sebuah kebenaran. Nanti kalau kita karena hati kita itu seperti cermin, Pak Tomi. Seperti kaca. Makanya Allah, Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap dan lahir itu ada dilahirkan dalam keadaan suci. Yang suci itu apa? Yang bersih itu hatinya. Nanti orang, kita semua, hati kita itu seperti kaca. Setiap ada perbuatan salah, perbuatan dosa yang kita perbuat, itu akan menancap seperti noda yang tertancap di dalam sebuah kaca. Semakin banyak noda itu tertancap, maka semakin hitam nanti kaca yang sudah kita punya, seperti hati kita itu. Bagaimana cara membersihkannya? Kembali lagi tadi, membersihkannya, ya perbanyak menyebut dan mengingat kepada Allah SWT. Perbanyak ilmu, terus kita memberikan, mendengarkan nasihat-nasihat dari manapun, dari kajian Rabu seperti ini, dari majelis-majelis yang kita punya, silakan itu hadiri. Itu untuk apa? Itu ngecas kata orang-orang sekarang. Untuk ngecas hati kita, biar hati kita ini tidak mati, terus dibersihkan. Yang perbanyak doa juga kepada Allah. Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Aziz yang telah memberikan banyak sekali ujangan untuk saya dan mungkin juga beberapa yang sudah bertanya. Semoga apa yang sudah ada tanyakan di kesempatan pagi hari ini bisa menjadi pencerahan untuk hati kita. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang menggunakan hati kita untuk mengendalikan akal kita seperti itu, Pak Anggi. Baik, Pak Ustadz, karena sekarang sudah jam 5 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum mengakhiri sesi kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, monggo selanjutnya kami persilakan untuk mungkin ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan. Silakan, Pak Ustadz Abdul Aziz.
0: Ini materinya sudah belum selesai, Pak Ustadz, ya.
1: Oh, belum selesai.
0: Insya Allah, minggu depan nanti kita lanjutkan, ya.
1: Oh, nggih, minggu depan lagi berarti, Pak, ya, di sesi yang kedua, Pak, nggih.
0: Jadi intinya begini, tadi ketika saya memberikan nasihat tentang membaca, ya, membaca bukan hanya membaca secara akademis, tapi membaca secara akademis. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang secara akademis dia pintar, tapi tidak bisa membuktikan. Membaca itu menambah ilmu itu adalah salah satu topik untuk membangkitkan dan menghidupkan akal. Jadi bukan yang bocor secara akademis, tapi ada manusia yang semua punya alat pikir, hati, mata, telinga, tapi tidak menggunakannya, itu sudah tertutup oleh Allah sebagai orang yang tidak membuktikan. Dalam kondisi seperti itu, ya, bisa hidup dalam diri seorang terlihat sangat rigid, kadang yang secara sosial kayaknya hal itu, tapi secara perilaku itu kadang tidak menggambarkan apa yang ada di dalam diri. Tapi kita berharap kemudian walaupun ini kajian singkat bisa memberikan tak sedikit tentang bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan akal, menggunakan hati, menggunakan mata itu. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, Pak Taufik.
1: Yes,
0: bisa dilanjutkan laku yang akan datang. Wallahumma fiqh ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Bapak Ustaz Abdul Aziz. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadikan amal kebaikan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun sangat dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nah, itulah tadi kajian kita di pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadikan pencerahan untuk kita semuanya. Dan saya Taufik Mismun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Billahi Taufik walhidayah warida wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengkaten Adicara Cahyaning Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.